0: Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.
1: Jam 8 pagi, waktu di

0: 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat siang kawan Rasika. Apa kabar Anda? Di hari Minggu ini ya, it's a long weekend untuk Anda yang merasakan long weekend ya. Tapi setidaknya meskipun hari Jumat Sabtu tetap masuk, sekarang hari Minggu libur, tambah besok juga masih ada libur. Ada waktu untuk istirahat ya, jeda untuk istirahat setelah aktivitas yang dilalui selama bulan Mei. Meskipun banyak liburnya sebenarnya ya kawan-kawan. Pagi ini perjalanan menuju ke arah mana? Silahkan bisa diinfokan kondisi lalu lintas yang Anda lalui pagi ini ya di 081-3258-58-500. Ada informasi apa di seputar perjalanan Anda? Silakan bisa di-share, bisa dibagikan, dikabarkan untuk kawan-kawan Rasika yang saat ini juga sedang dalam perjalanan ya. Pastinya membutuhkan bantuan, panduan dan lain sebagainya, informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Silahkan bisa diinfokan di Kelana Kota pagi hari ini bersama saya Faiza Arifin yang akan temani Anda sampai jam 12 siang nanti. Tadi sudah dibuka, sudah diawali Katy Perry, ada Bon Appetit untuk temani perjalanan Anda pagi ini. Silakan bisa ditambahkan lagi ya untuk kondisi lalu lintasnya. Pagi ini mari kita pantau dulu di beberapa lokasi di dalam kota Ungaran dulu ya. Dalam kota Ungaran pagi hari ini terpantau ramai, tetap lancar, tidak ada kendala di perjalanan tadi. Untuk kawan-kawan juga semoga tidak ada kendala ya dalam perjalanan Anda ya. Kemudian di dalam kota Semarang, pagi ini dalam kota Semarang padat ya. Hanya di sekitaran lapangan Simpang 5 aja. Kalau untuk kawasan yang lain masih kondusif, masih lengang. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan pagi dalam kota Semarang atau menuju ke arah Semarang, lancar, tidak ada kendala. Kawan-kawan yang menuju ke arah timur, menuju ke arah Demak ataupun menuju ke arah Kudus ya, ada sedikit kendala nanti di sekitaran Delta Dunia Sandang atau di Jateng, sebelum Jateng Land ya kawan-kawan. Jadi setelah Surya Rengo atau di sekitaran Onggorawe nih, di Batu. Nah itu ada ketersendatan. Belum ada informasi yang kami terima terkait dengan ketersendatan yang ada di sekitaran Sayung. Untuk kawan-kawan silakan bisa diinfokan ya. Ah, ada Pak Aris ini mungkin. Pak Aris sedang... Oh kalau Pak Aris pagi hari ini lewat Ganevo ya, lewat Meranggen. Di Meranggen juga sama, ada ketersendatan pagi hari ini kawan-kawan. Di sekitaran flyover ya. Pak Aris, selamat pagi Pak Aris. Ketersendatan di ujung timur flyover Ganevo Meranggen. Oh ini ada truk tangki yang terguling. Ini baru evakuasi dan sudah ada petugas yang mengatur ya, mengatur lalu lintas. Oke, ada di sisi kanan ya kawan-kawan. Hati-hati untuk yang saat ini perjalanan melalui Meranggen di ujung timur flyover Ganevo. Ini ada truk tangki yang terguling. Sudah ada petugas dan untuk pagi hari ini kondisi lalu lintasnya disampaikan Pak Aris agak tersendat. Terima kasih Pak Aris, selamat melanjutkan perjalanan ya. Kemudian Pak Edi Hastoyoga ini sepertinya juga sama melintas di sekitaran di Meranggen ya, di Ganevo. Ya kah? Coba kita cek dulu.
1: Di sekitar jembatan Meranggen ya. Arah ke Purwodadi nih. Nih. Demikian. Om kawan-kawan, ada macet nih, sepertinya ada truk yang terguling di ujung jembatan arah ke Semarang. Demikian info-info. Nih, masih di tempat lokasi. Saya mengarah ke arah timur.
0: ke arah timur, ke arah Gubuk ya. Untuk pagi hari ini kawan-kawan di kawasan Meranggen, di sekitaran Ganevo, ini ada truk terguling, truk tangki yang terguling. Pagi hari ini menimbulkan ketersendatan yang menuju ke arah Gubuk. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas harap bersabar. Untuk yang saat ini sedang dalam antrian juga tetap ikuti arahan dari petugas ya, agar sama-sama jalan. Kemudian kalau informasi ini tadi dikirimkan pukul Pak Aris tadi 7.47, kemudian Pak Edi Hasto Yoga 7.40. Bagaimana dengan sekarang 8.11 kawan-kawan, apakah sudah ada perkembangan? Atau karena tadi disampaikan ada sudah upaya evakuasi ya, untuk pagi hari ini seperti apa? Apakah sudah selesai atau sedang proses evakuasi juga, kondisi lalu lintasnya seperti apa? Terima kasih Pak Edi Hasto Yoga dan Pak Aris untuk informasinya dari kawasan Meranggen, khususnya di sekitaran Ganevo ya. Ada truk terguling di sana dan menimbulkan ketersendatan. Sudah ada petugas saat ini sedang upaya evakuasi. Kemudian kawan di 4451 ada Pak Suhu juga, apa kabar? Oh, Pak Sunu. Pak Sunu, terima kasih. Mohon info jalan Semarang Kudus. Dari Semarang menuju ke arah Kudus pagi hari ini terkendala di sekitaran Pertamina Batu ya kawan-kawan, di SPBU Batu, dimulai dari sekitaran pos polisi Onggorawe yang menuju ke arah Demak. Itu saja, selanjutnya tidak ada kendala untuk yang menuju ke arah Demak dan juga menuju ke arah Kudus. Yang terkendala hanya di kawasan itu saja ya, di sekitaran Onggorawe saja, di kawasan Batu. Gitu Pak Sunu. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Sunu. Ada Pak Pur, apa kabar? Pak Pur, lalin dari Kendal menuju Kudus bagaimana? Dari Kendal ya, untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Kendal. Kendal menuju ke arah Semarang tidak ada kendala. Dalam kota Semarang agak ramai ya, terutama kalau nanti melintas di kawasan Simpang 5 di Pandanaran atau di sekitaran mana ini namanya? Di sekitaran Bangkong. Itu saja. Kalau tidak lewat situ, lewat mana? Lewat dalam kota Semarang nanti terkendalanya ya di situ, tapi itu masih normal, bukan hal yang luar biasa seperti biasa aktivitas minggu pagi ya. Nanti biasanya sudah ada pengaturan lalu lintasnya dan selanjutnya lancar, tidak ada kendala. Kendalanya hanya tadi di kawasan Batu saja untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Demak atau menuju ke arah timur. Pak Pur, selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian apa kabar Pak Edi Harjono?
2: Pagi Mbak Vesa.
0: Pagi Pak Edi Harjono.
2: Ya Nur Gunung Mbak, ini pagi-pagi hari Minggu kok siaran, biasanya sore hari.
0: Iya ya.
2: Wah, ini lemburan nih, cair.
0: Pak Edi Harjono, amin. Banyak lemburan ya, tiba-tiba pagi-pagi siaran. Pak Edi Harjono, terima kasih. OTW ke mana Pak Edi Harjono hari ini? Menikmati long holiday juga enggak? Pak Krisna, apa kabar? Demak Semarang bagaimana? Kalau Demak Semarangnya lancar, nggak ada kendala ya. Karena yang terkendala hanya yang menuju ke arah Demak saja. Itu juga pendek saja kawan-kawan. Mulai dari, kalau sekarang malah udah pendek banget ya. Di sekitaran SPBU Batu saja. Udah, atau di sekitaran Delta Sandang aja. Yang menuju ke arah timur, pendek saja. Tidak perlu khawatir atau gimana kalau kita abaikan saja ketersendatan sedikit ini ya. Anggap saja normal, tidak ada kendala kawan-kawan, dan ini bukan kendala dalam perjalanan Anda terutama yang menuju ke arah timur ya. Kalau untuk informasi rob tanggal 31 Mei. Wah, ini terakhir di bulan Mei kawan-kawan. Peringatan Hari Raya Waisak juga ya. Wah, ini di Borobudur rame banget ini di Magelang ya. Untuk kawan-kawan yang liburan belum ada ide mau kemana, silahkan bisa menuju ke arah sana. Sudah dimulai barangkali ya beberapa rangkaian kegiatan untuk menyambut Waisak ya. Biasanya ada pesta lampion dan ada mungkin ada pagelaran seni budaya atau hiburan lainnya gitu ya kawan-kawan. Harusnya tadi malam atau kemarin berangkatnya. Jadi tadi malam bisa menikmati itu pas malam minggu lagi. Ih, seru ya. Bulan purnama kan. Oh, 31 tuh ada blue moon. Nanti malam, coba kita lihat ya. Kemarin atau tadi malam tuh cuacanya cerah, jadi bulannya kelihatan banget, purnamanya kelihatan banget. Tapi full moonnya kan nanti malam ya. Dan ini katanya ada fenomena blue moon. Coba kita lihat ya nanti malam. Apakah teman-temannya surf akan pada datang? Surf kan itu ya, ada blue moon ya. Kemudian gerbang portalnya bisa terbuka dan mereka kembali ke dunianya. Jadi ingat sama boneka-boneka biru itu. Oke, untuk hari ini tanggal 31 Mei 2026, tidak ada kendala sepertinya ya. Ada sih kenaikan gelombang laut, tapi gak sampai 1 meter. Dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 10, sampai dengan jam 2. Tapi gak sampai 1 meter, kayaknya juga pagi hari ini tidak ada kendala ya, sekitaran Sayung ya. Aman kan? Tidak ada airop yang melimpas ke jalan. Nah, berarti mudah-mudahan aman sampai nanti sore. Hari ini juga ya, mudah-mudahan aman semuanya. Ropnya libur, ikut liburan, long weekend. Pak Wendy, apa kabar Pak Wendy?
3: Mbak Fe, Mbak Fe, pagi ini OTW kemana Mbak Fe?
0: Ke pasar ya, yang baru.
3: Betul. Nanti habis beli beras di Dargo Mbak Fe, ini OTW ke Kang Baru. Request laku Mbak Fe karena kemarin
0: habis nonton konser.
3: Habis konser di Jakarta ya. Request laku dari FC yang
0: ini
3: ke
0: nih.
3: Gunung Sejuni yang ini nih. Okay. Terima kasih.
0: Baik, ini seru banget ya. Berasa flashback ke beberapa tahun yang lalu. Kalau nonton FC nih. Aduh, ya deh. Pak Wendy gak ikut nonton konsernya. Katanya ngefans sama FC. Atau kalah war. Ada war juga gak sih kalau FC tuh? Atau hanya untuk K-pop saja yang ada war tiket? Haji kemarin diwacanakan ada war ticket ya, tapi ini lagi diturunkan, di take down karena meresahkan. Mungkin nanti akan diangkat lagi wacana tentang war ticket berangkat haji. Pak Wendy?
3: Barang Mbak Fe, barang Wi. Enggak mampu Mbak Fe.
0: Tak mampu aku. Rindak.
3: Delok ning YouTube bae, ento gratis.
0: Okay.
3: Ono iklane tapi. Terima kasih.
0: Okay. Masih bagus bisa langsung lihat YouTube-nya ya. Aku tuh mau nonton konsernya BTS yang World Tour Arirang itu. Susah banget ya, tidak bisa menemukan, mungkin ada sih channelnya, saya belum menemukan aja. Biar bisa nonton full konsernya di setiap kota. Tapi belum ada, di setiap negara, sorry. Tapi belum sempat menemukan itu. Oke, Pak Wendy, ditunggu lagunya ya. Pak Andre, wah Pak Andre OTW kemana ini Pak Andre? Andre, di kawasan mana ini? Wah, ada laka kawan-kawan. Sepeda motor, astagfirullahaladzim.
4: Ini gak ada tempat. Baru aja terjadi kecelakaan.
0: Oke, informasinya Pak Andre. Aduh, agak ngeri ya. Pak Andre?
5: Depan pom bensin batu itu.
0: Oh,
5: terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Jadi beberapa menit yang lalu kita saya sampaikan ada ketersendatan, ada sesuatu di sekitaran SPBU Batu. Itu ada laka kawan-kawan. Pak Andre yang melintas ini sudah mengirimkan informasi videonya, visualnya ya. Sepeda motor ya Pak Andre ya, di sekitaran SPBU Batu dikirimkan jam 8:18 dan kemungkinan saat ini sudah di sudah mendapatkan pertolongan ya, karena sudah tidak ada antrian lagi. Untuk korbannya mudah-mudahan bisa diselamatkan ya. Pak Andre, terima kasih Pak Andre. Tadi yang kami sampaikan terkait dengan ketersendatan di Batu, ternyata ada laka kawan-kawan sepeda motor ya, belum ada informasi terang terkait dengan laka yang ada di SPBU Batu ini yang menuju ke arah Demak. Mudah-mudahan sih semuanya baik ya, tidak ada korban MD dan lain sebagainya, bisa diselamatkan. Terima kasih Pak Andre, dan untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini menuju ke arah Demak sudah lancar kembali. Pak Gunawan, jalur dari Kudus ke Magelang pagi ini lancar apa enggak? Magelang, dari Kudus menuju ke arah Magelang ya pagi hari ini ya. Dari Kudus menuju ke arah Magelang, berarti masuknya Purwodadi bukan sih itu? Kudus menuju ke arah Magelang. Oke, pagi hari ini lancar, tidak ada kendala. Untuk kawan-kawan yang melintas juga tidak ada kendala. Dari Kudus menuju ke arah Magelang ya, lancar, tidak ada kendala sampai dengan Magelang. Begitu Pak Gunawan, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Soleh,
6: selamat pagi Mbak
0: Pak Soleh.
6: Aduh, tumben minggu pagi siaran.
0: Iya dong.
6: Aku nyetel radio Mbak V kok rumus parin sendirian. Waduh, alhamdulillah temenin Mbak V. Mbak, ke arah Semarang bagaimana nih Mbak V? Nanti sampai malam ya Mbak?
0: Enggak dong. Enggak lah. Pak Saleh, terima kasih. Pak Saleh menuju ke arah Semarang ya untuk pagi hari ini. Masalah bisa aja. Saya karena kalau siaran sore nanti diminta siaran sampai jam 10 malam. Siaran pagi pun diminta sampai malam. Terima kasih Pak Soleh. Pak Soleh, pagi hari ini jalur Anda dari Demak menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada kendala. Iya deh, Pak Soleh suka gitu. Katanya mau temenin sampai jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 9 malam. Tapi jam 8 udah masuk rumah. Gak jadi deh temenin sampai malam ya. Sayang siaran sampai malam sendirian. Pak Edi Harjono.
7: Tapi yang penting supaya nutup setoran dulu. Kok malah ngaku terang-terangan curhat karo kawan-kawan rasi kaki, piye to aku iki?
0: Enggak apa-apa, paling dijawab sama.
7: Faisa. Semoga Mbak Faisa dan penyiar radio rasi kaki yang lain, Mas Jamal, Mas Yuda, Mbak Greta, Mbak Faisa, Mbak Andin, Mas Haris, Mas Yuli, Mas siapa ini yang Mas
0: Doni.
7: Siapa itu yang
0: Mas Doni? Kok hilang? Oke. Mas Doni Asyar ya Pak Edi Harjono ya. Ya udah deh, karena tiba-tiba ke close. Nanti ditambahkan lagi ya Pak Edi Harjono dan juga kawan-kawan yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan. Silahkan sambil menikmati perjalanan Anda bisa berbagi informasi lalu lintas dan cuaca di 081-3258-58-500. Ada yang pagi hari ini menuju ke tempat wisata atau ke tempat-tempat yang lain ya, yang menarik yang kira-kira belum pernah dikunjungi oleh saya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: tetehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Dari EFSA sudah muncul ya. EFSA ini kemarin baru konser di Jakarta 3 hari berturut-turut ya, 28, 29, 30 Mei. Luar biasa. Dan ini adalah Indonesia menjadi negara tujuan pertama setelah mereka menyelesaikan konser di Cina. Jadi setelah Indonesia, nanti F Forever ini akan konser dilanjutkan di Filipina, Thailand, Singapura, dan juga di Malaysia. Luar biasa ya. Oke, gak apa-apa, nanti kita nonton di YouTube-nya aja. Seru banget nonton konser ini gitu ya, berasa reuni lagi. Dan ini memang jadi momen reuni F4 atau EFSA ya, tampil kembali di atas panggung setelah lama dikenal di drama Meteor Garden tahun 2000-an. Siapa yang mengikuti drama ini? Pasti kesel ya, kesel sama Tom Bingse. Tapi kalau sekarang kesel sama Tom Bingse, kenapa dia gak tua-tua? Jadi rangkaian konser 3 hari ini menghadirkan para punggawa ikoniknya dari F4 atau EFSA ya. Ada Jerian, ada Vanessa Wu, dan ada Fixu. Kemudian disertakan juga atau digandeng juga Asin, ini personil dari Mayday. Nah, banyak yang menanyakan kenapa Bapak Kenzo tidak ikut. Kita sebut Bapak ya, karena sudah Bapak. Bapak Kenzo tidak ikut hadir karena katanya atau kabarnya dia menolak 3 tuntutan kontrak dari pihak agensi Bein Music ya. Kontraknya apa saja nanti bisa di search sendiri. Kemudian Ken saat ini juga terkendala masalah kesehatan kronis. Apa sih namanya, fibromialgia. Ini membuat Kenzo harus membatasi aktivitas di dunia hiburan. Dan informasinya juga karena Kenzo ingin lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Oke, mari kita hormati kehidupan pribadi dari Kenzo. Dan setiap kali ada konser dari EVO, ini pasti selalu membawa serta ya kenangan manis bersama Barbie Hsu atau pemeran Sanchai yang sudah meninggal dunia ya. Dan pasti di momen itu ada saja kakak Jerian ini selalu bikin, menciptakan suasana haru. Mengucapkan terima kasih kepada Sanchai, kepada Barbie Hsu, dan menyesal juga ya karena baru tahu atau ternyata selama ini Barbie Hsu memikul masalah yang sangat berat. Dan itu diperjuangkan sendiri sampai akhirnya Barbie Hsu meninggal dunia. Dan berharap Barbie Hsu akan benar-benar bahagia, kemudian semakin bersinar gitu ya. Kayak tagline-nya siapa gitu, semakin bersinar. Semakin bersinar karena Barbie Hsu memang layak untuk mendapatkan tempat yang terang. Begitu kalau kata Jerian. Oke, dan konser F4 di Jakarta ini pastinya sangat membawa, sangat menguntungkan untuk pengusaha atau usaha perhotelan ya, atau tempat wisata, karena dikunjungi sama begitu banyak manusia loh yang mau nonton konser F4. Nah, konser reuni grup vokal EVO di Indonesia di Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta, ini mendatangkan dampak positif di sektor perhotelan. Jadi sejumlah hotel di sekitar GBK ini melaporkan okupansi kamar mencapai 90% selama konser EVO yang berlangsung tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 2026. Ini di bulan Mei ya, nanti Desember masih akan kedatangan orang banyak lagi, bakal diserbu sama ARMY. ARMY BTS ya mau konser di Indonesia, Arirang World Tour 2026. Waduh, seru banget ini. Kalau F4 aja bisa mencapai 90% peningkatan okupansi di sektor perhotelan, bagaimana dengan BTS nanti yang hadir? Bisa overload. Harusnya 100% bisa jadi 200% ya. Terus mau nginep, mau ditaruh di mana? Tapi ini berkah sendiri ya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota pagi hari ini. Pak Wendy lagunya udah dimunculkan ya. Pak Edi Harjono, tadi keputus Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Edi Harjono.
1: Ma, Astoni, matur suwun.
0: Baik. Terima kasih Pak Edi Harjono untuk doanya. Doa yang baik juga semoga kembali ke Pak Edi Harjono ya, sehat-sehat semuanya, rezekinya lancar. Pak Edward Agung, selamat pagi. Mohon info dari Ungaran mau ke arah Wedung Demak. Bagaimana kondisi lalu lintasnya? Oke. Dari Semarang pagi hari ini mau menuju ke arah Demak. Untuk kondisi lalu lintasnya lewat jalur Pantura ya. Kalau lewat Pantura pagi hari ini tidak ada kendala, lancar aja ya. Menuju ke arah Wedungnya juga pagi hari ini. Pagi hari ini menuju ke arah Wedung lancar, tidak ada kendala, tidak tampak ada antrian ya untuk lalu lintasnya. Tapi kalau untuk kondisi jalannya, fisiknya, apakah ada yang tahu ya kondisi jalan fisiknya di sana? Mudah-mudahan sih aman untuk dilintasi ya, tidak banyak gronjalan ataupun lubang. Pak Zuhri,
2: selamat pagi.
0: Pagi Kami. Pak Zuhri.
2: Selamat pagi teman-teman semuanya. Mbah Soleh ngaget ki. Mbak V dari Ungaran sampai ke Gunung Padi, alhamdulillah lancar gih.
0: Siap.
2: Tadi hanya satu truk pasir aja, tapi langsung ke arah UNES, jadi aku bablas ini lancar, alhamdulillah. Untuk cuaca, alhamdulillah cerah banget ya. Semoga secara hati kita, secara rezeki kita gitu Mbak V.
0: Amin.
2: Mbak V isu-isu ini kok yo minggu janur gunung ini ngopo ya. Biasanya yo Mas Doni ya. Ki apa suami kerja terus daripada nganggur melu kerja sisane no ya. Sehat selalu Mbak V.
0: Terima kasih Pak Zuhri. Iya, mengejutkan ya. Gantian nanti Mas Doni yang siarannya sampai malam. Nah, kalau dia ditodong sampai jam 10 siap dia. Oke, Pak Zuri terima kasih. Pak Soleh.
3: Iya Mbak, ini saya mau ke arah Tawang Mbak dari Jateng Len. Tadi saya barusan masak daging Mbak. Dagingnya baru tak masak hari ini. Saya apa Mbak kemarin abun-abunan terus. Nah ini pas sudah enggak ambon-ambon dagingnya tak masak. Walah. Okay. Tongseng daging, Mbak.
0: Enak.
3: Ini sekarang Tawang ya, Mbak V.
0: Baik. Terima kasih Pak Soleh untuk informasinya. Selamat melanjutkan perjalanan ya, selamat melanjutkan aktivitas juga. Sudah dimasak tongseng, dibekal juga nanti bisa di nikmati bekalnya. Harusnya gini, setiap perjalanan tuh bawa bekal ya. Enak loh makan di perjalanan tuh, apalagi ada yang nyuapin ya. Kalau sendirian makan sendiri sambil nyetir gak bisa, berbahaya ya. Dan jangan. Masuk dulu rest area baru nikmati bekalnya. Tapi kalau sebelahnya ada navigator yang selalu setia, sambil nyetir ada yang nyuapin, enak kan. Gak boleh ngiri kalau gak ada. Cari dulu biar sama. Pak Arief, apa kabar Pak Arief? Nostalgia bersama keluarga ini, perjalanan dari Pecangaan Jepara menuju Solo, nanti lanjut Sukoharjo. Informasi perjalanan ya. Baik, terima kasih. Salam buat Mbak Inta sama Mas Arman. Dari Pecangaan Jepara menuju ke arah Solo, nanti mau lanjut ke arah Sukoharjo. Sukoharjo. Pagi hari ini tidak ada kendala menuju ke arah Solo. Dari Pecangaan Jepara ya menuju ke arah Solo lancar. Kemudian sampai dengan Sukoharjo, Sukoharjo lancar, tidak ada kendala. Mudah-mudahan awet seperti ini ya, tidak ada kendala. Jadi untuk perjalanan Anda tetap lancar. Oke, mudah-mudahan kalau ada kendala juga kecil-kecil aja, bukan hal yang besar ya. Pak Arief, selamat melanjutkan perjalanan sambil menikmati momen nostalgia bersama keluarga ya. Sudah sampai di mana ini Pak Arief? Kemudian kawan di 4451, ada laka di depan SPBU Batu Demak, satu orang meninggal di tempat. Terima kasih untuk informasinya. Oke, untuk saat ini apakah korban sudah dibawa ke rumah sakit? Untuk lokasi kecelakaan apakah sudah dibersihkan, sudah clear? Karena tadi sempat terkendala ya, kawan-kawan tersendat. Tapi sekarang sudah lancar lagi untuk lalu lintas sepertinya ya, sudah normal kembali. Dan mudah-mudahan untuk MD keluarga bisa lebih sabar menerima kabar seperti ini. Tidak ada yang pernah siap ya mendengar kabar saudara atau keluarga meninggal dunia atau kenapa-napa. Oke, untuk kawan-kawan yang saat ini sedang perjalanan di sekitaran Kaligawe ya kawan-kawan, ini di Kaligawe, di sekitaran makam Kubro itu padat sekali. Mungkin ini juga ada aktivitas putar balik juga. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas di sini harap bersabar. Atau bisa cari jalur lain aja, alternatif ya, mengamankan diri dari antrian. Pak Edi Harjono?
4: Mbak V, selamat pagi.
0: Pagi.
4: Mbak V, omon-omon kalau apa lagu apa istilahnya sinetron zaman dahulu ada lagu-lagunya itu kok terkenal-terkenal ya Mbak V ya. Seperti Return of the Condor Heroes. Terus Meteor Garden yang terus tapi kok sekarang itu yang apa drama-drama Korea itu kok mungkin aku kok enggak mudeng ya Mbak Fia, ceritanya terlalu berbelit-belit. Tapi kalau kita lihat benar, saya pernah nonton itu di mana ya, aku lupa itu, ya ceritanya bagus Mbak V, ceritanya bagus sekali. Nyuwun sewu nih, bukan gak nasionalis, tapi kalau dibandingkan dengan drama-drama Indonesia, film-film Indonesia, isine kok mung setan kabeh gitu. Bingung aku sampean, gak ada film yang jos gitu loh. Kalau menurut aku yang paling lucu dan paling api itu kok film agak lain ya Mbak. Mungkin memang aku terkategori
0: agak,
4: yang
0: lain.
4: Agak lain ya Mbak. Matur suwun.
0: Iya, kita semua memang agak lain ya. Oke, kenapa ya fenomena itu bisa terjadi ya? Dulu di zaman kita mungkin karena tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu masif drama-drama semacam itu. Sebenarnya sama kalau di Indonesia lebih sering ke drama. Ada masanya gitu ya, yang jahat-jahat banget, yang baik lemah-lemah banget, sampai gak bisa ngapa-ngapain, melawan aja gak bisa, membantah aja gak bisa. Itu bikin kita gemes ya kan. Tapi ada masanya juga filmnya jadi semuanya horor ya, sampai sinetron, sampai apa yang tadinya drama cewek tomboy jadi tiba-tiba lemah, kemudian tiba-tiba muncul ada horornya dan lain sebagainya. Itu kayaknya mengikuti pasar ya, gak tahu pasar yang mengikuti selera kita atau kitanya yang jadi mengikuti apa yang disajikan oleh pasar gitu. Jadi belum tahu nih saling mempengaruhi, saling terkaitnya seperti apa. Drama Cina juga sama, isinya CEO semua kan. Sampai ke bawah ke sinetron Indonesia jadi pemulung, ternyata dia adalah CEO yang sedang menyamar jadi pemulung. Nah, saking masifnya drama-drama yang seperti itu, drama Korea juga banyak ya, drama Korea yang bagus, Warden King ya, itu bagus banget, cerita sejarah kuno kerajaan Korea. Kemudian ada lagi yang lain-lain. Kalau yang memerankan itu adalah selebritis, entah itu selebritis K-pop gitu ya, atau boy band gitu, pasti akan terkenal. Ada Perfect Crown, itu yang diperankan sama IU, drama Korea juga. Itu juga jadi apa, jadi lagunya jadi terkenal karena mungkin yang menyanyikan IU. Kemudian kalau yang drama-drama lain, dia sih jarang mengingat lagunya judulnya apa, syairnya seperti apa, liriknya bagaimana, nyanyinya nadanya gimana gitu. Mungkin karena saking masifnya kali ya, saking banyaknya kali ya, sampai kita hanya menikmati jalan ceritanya aja, tidak ngeh dengan lagu back songnya seperti apa. Cuman beda dengan F4, dengan The Return of the Condor Heroes gitu kan. Dulu tuh film itu muncul di TV dan banyak sekali peminatnya. Bahkan itu kalau diputar lagi lagunya menciptakan memori mengembalikan memori kita pada zaman-zaman itu gitu. Kok bisa begitu ya kawan-kawannya? Ada yang tahu nggak fenomena ini seperti apa? Apa yang terjadi dengan kita? Apakah karena kita memori kita stuck di masa-masa itu ya? Jadi ingatan kita berhenti di masa-masa itu saja, lagu-lagu masa itu saja. Tapi di masa sekarang kita sudah susah mengingat lagi. Memori kita sudah agak terbatas, sudah terlalu penuh mungkin dengan banyak aktivitas, dengan banyak pikiran juga. Gitu kali Pak Edi Harjono ya. Barangkali kawan-kawan ada yang mau menambahkan. Aduh, jadi ngobrol agak berat ini ya tentang memori ya. Pak Muhammad Prayoga Widayat, apa kabar?
5: Persiapan coba. Informasi arah ke Semarang macet gak ya?
0: Dari mana? Pak Muhammad Prayogo, startnya dari mana dulu menuju ke arah Semarang? Apakah dari Demak? Kalau dari Demak, dari Kudus, untuk hari ini lancar, tidak ada kendala. Pak Muhammad Prayogo?
5: Dari Karangawen.
0: Oke, dari Karangawen ya. Dari Karangawen nanti terkendala di sekitar flyover Ganevo, karena di situ masih ada truk tangki yang terguling, sepertinya belum selesai evakuasi ya. Tadi pagi jam 7 lebih 40-an itu sudah dikabarkan oleh kawan Rasika terkait dengan laka truk terguling di ujung Ganevo yang menuju ke arah Karangawen atau yang menuju ke arah Gubuk. Nah, yang dari arah Gubuk menuju ke arah Semarang pagi hari ini juga sama ikut mengantri di kawasan Ganevo atau flyover Ganevo karena mungkin terdampak laka truk tangki yang terguling itu, Pak Muhammad Prayoga Widayat. Untuk ketersendatan, kalau yang dari arah timur atau dari arah Gubuk itu dimulai dari sekitaran Semen Indonesia ya, Semen Indonesia Distributor sekitaran itu, atau di mana ini? Setelah Fortune, ih kalau tempat belanja tahu. Kalau yang nggak suka belanja nggak tahu ya. Di sekitaran iya betul, di apa sih ini namanya, di sekitaran Semen Indonesia ya, distributor itu kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang. Jadi untuk yang menuju ke arah Semarang dan yang menuju ke arah Gubuk untuk pagi hari ini nanti akan terkendala di sekitaran flyover Ganevo di ujung yang menuju ke arah timur atau di sekitaran SPBU Kembang Arum. Itu saja Pak Prayogo, selepas dari itu lancar lagi, tidak ada kendala di perjalanan Anda menuju ke arah Semarang. Yang ini ada Nadif Basalamah featuring Dere yang akan temani perjalanan Anda. Jika kau lelah denganku, istirahatlah.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong!
2: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: dari Andre Taulani and Friends atau ATF ya, terbaik untukmu. Ini adalah lagunya Tik dibikin ulang sama Andre Taulani dan juga teman-teman di situ. Ada Om Surya Insomnia, suaranya keren banget. Saya tidak bisa berhenti mengagumi suaranya Surya Insomnia ketika nyanyi. Oke, okay, kawan-kawan, terima kasih yang masih setia di 105,6 FM Rasikayu SE, masih berkelana kota ya bersama-sama saya di akhir bulan Mei, 31 Mei 2026. Besok kita masuk di bulan Juni. Bulan Juni itu ada event besar di dunia ya, di dunia persepakbolaan. Piala Dunia 2026 nanti akan dimulai tanggal berapa? 11 ya. Dimulai tanggal berapa sih? Kalau pertandingan pembuka yang mempertemukan tim nasional sepak bola Amerika Serikat versus Paraguay di Los Angeles Stadium itu tanggal 12 Juni 2026 ya. Oke, ini sebelumnya diprediksi akan menjadi salah satu laga dan permintaan tiket tertinggi. Tapi informasinya kawan-kawan, sampai dengan beberapa pekan menjelang pertandingan, tiket itu masih tersedia di berbagai kategori penjualan. Jadi, menurut laporan sejumlah media internasional yang menyebutkan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya harga tiket yang diterapkan oleh FIFA melalui sistem dynamic pricing, dan harga tiket yang berubah itu mengikuti tingkat permintaan, dinilai membuat sebagian supporter kesulitan untuk menjangkau biaya pertandingan, begitu kawan-kawan. Jadi penjualan tiket laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat ini masih menjadi sorotan sampai dengan saat ini ya, karena ribuan kursi dilaporkan belum terjual menjelang kick off turnamen. Nah, kalau dari FIFA sendiri gimana ya? Kenapa harganya mahal, harga tiket Piala Dunia 2026? Kalau informasi atau pernyataan dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, karena diserang oleh kritik terkait dengan mahalnya harga tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, akhirnya buka suara atau speak up bahwa kebijakan organisasinya. Ini Presiden FIFA ya, Gianni Infantino sendiri yang menyatakan bahwa kebijakan organisasinya dengan menegaskan tingginya tiket di Piala Dunia itu dipengaruhi besarnya permintaan global terhadap turnamen tersebut. Jadi yang menurut Infantino, sistem dynamic pricing atau penentuan harga berdasarkan tingkat permintaan ini adalah praktik yang lazim digunakan untuk industri hiburan dan juga olahraga di Amerika Serikat. Nah, FIFA ini juga membela diri ya pastinya ya, bahwa hukum di Amerika Serikat membuat pihaknya sulit untuk membatasi praktik penjualan kembali tiket oleh pihak ketiga setelah tiket resmi dibeli. Jadi mereka menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini masih belum bisa meredam kritik publik tersebut. Kasian juga ya. Jadi informasinya juga kawan-kawan, ini di Amerika Serikat untuk pelaksanaan pagelaran Piala Dunia 2026, dari Amerika Serikat Donald Trump sendiri sudah menggelontorkan anggaran atau biaya sebesar 196,5 triliun rupiah. Dan Amerika Serikat tentu pastinya berharap ya memperoleh tambahan pendapatan dengan berdatangan para penonton seperti ini kawan-kawan. Jadi mungkin itu salah satunya ya yang diminta oleh Amerika Serikat, ada pengembalian dana dari biaya yang sudah dikeluarkan itu, akhirnya harga tiketnya ikut-ikutan naik mahal. Kembali seperti yang disampaikan Pak Wendy, kita nonton saja lewat YouTube. Gitu ya Pak Wendy ya. Nonton siaran langsungnya. Nanti kan pemegang hak siarnya adalah TVRI ya. Jadi kita bisa nonton sama-sama. TVRI itu kan milik pemerintah, harusnya kita bisa nonton itu tanpa ada embel-embel tambahan biaya dan lain sebagainya. Bisa nonton secara gratis. Gitu ya kawan-kawan, nanti kita lihat sama-sama deh seperti apa ajang penyelenggaraan atau pagelaran Pildun 2026. Jagoan Anda siapa? Pak Muis, apa kabar?
1: Pagi, Mbak.
0: Pagi,
1: ini
0: Pak
1: saya
0: Muis.
1: Dari Ungaran mau ke Sumowono ini, Mbak. Jalur saya yang aman lewatnya mana ya, Mbak? Terima kasih.
0: Dari Ungaran ya Pak, menuju ke arah Sumowono. Untuk pagi hari ini lewat mana yang aman? Sumowono itu daerah mana? Sumowono itu Semarang ya. Sumowono. Benar kan Sumowono itu Semarang ya kawan-kawan? Dari Ungaran menuju ke, Sumowono ini mana? Sumowono, oke, sudah ketemu, baik. Bandungan ya?
1: Iya, Sumowono itu loh Mbak.
0: Bandungan ya?
1: Indonesia bagian mana ini? Bagian Kabupaten Ungaran, Bandungan itu loh Mbak.
0: Oke.
1: Nah gitu.
0: Indonesia bagian Bandungan ya Pak? Oke, siap. Langsung meluncur drone-nya menuju ke arah sana. Sudah dipaskan titik koordinatnya dan berdasarkan informasi dari drone yang kami terbangkan, jalur Anda dari Ungaran menuju ke arah Sumowono pagi hari ini tidak ada kendala. Untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Bandungan juga ya, yang mau liburan menuju ke arah Bandungan nih, tidak ada kendala, lancar. Mudah-mudahan untuk kondisi fisik jalannya juga aman ya untuk dilintasi ya. Sejauh ini sih masih aman, tidak ada kendala nih. Gak ada informasi terkait jalan berlubang dan lain sebagainya ya. Menuju ke arah Sumowono ya. Gitu Pak Muiz, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Dari Ungaran menuju ke arah Sumowono lewat Bandungan Jimbara lancar, tidak ada kendala. Selamat menikmati liburan. Pak Arif, apa kabar nih? Pak Arif, perjalanan sampai HIT Sayung aman, tidak ada rob. Alhamdulillah, terima kasih. Dan rencana nanti ke Sukoharjonya makan siang di ayam goreng Mbah Karto, langganan Pak Jokowi. Oke, selamat menikmati perjalanan ya, liburan bersama keluarga. Pak Ari?
2: Selamat pagi Rasika, mohon informasi. Dari Kudus mau ke Boyolali, enaknya lewat mana ya? Kalau lewat Demak, apakah ada ketersendatan, pengecoran? Matur suwun.
0: Baik, dari Kudus Boyolali gitu. Dari Kudus menuju ke arah Boyolali, kalau lewat Pantura sih tidak ada kendala ya. Tidak ada rob, tidak ada pengecoran juga untuk pagi hari ini. Sebentar. Lewat Pantura untuk lalu lintas lancar, tidak ada kendala. Berarti nanti lewatnya mana? Lewat tol ya, tol Semarang Solo menuju ke arah Boyolali, atau lewat Karangrayung. Lewat Karangrayung Kudus, kemudian Menawan Karangrayung lancar, tidak ada kendala. Lewat Bandung juga sama, lewat Geneng juga. Lewat mana ini namanya? Muncar ya. Nah, ini juga sama, tidak ada kendala, lancar. Tapi kalau lewat jalur ini sepertinya agak berkelok-kelok ya, berbukit-bukit ya. Ya nggak sih, saya belum pernah lewat Karangrayung soalnya. Kayaknya berkelok-kelok. Untuk pemandangannya di sana seperti apa ya, view-nya ya. Oke, untuk jalur menuju ke arah Boyolali dari Kudus lewat jalur Pantura atau mau lewat Karangrayung, lancar, tidak ada kendala. Gitu Pak Ari, untuk pekerjaan juga sepertinya sudah untuk hari ini tidak ada kendala ya, tidak ada ketersendatan, lancar semuanya. Kemudian ada Pak Muhtar. Pak Muhtar menyampaikan informasi laka di KM457 sebelum eksit tol Solo.
3: Itu kicah cilik ya, stop.
0: Aduh.
4: Apaan sih?
0: Oke. Baik, untuk informasi kawan-kawan dari Pak Muhtar, laka di KM457 sebelum eksit tol Salatiga. Dan kalau dari video yang dikirimkan di sini, laka melibatkan satu unit kendaraan pribadi, mobil pribadi, dan juga satu truk. Truk box besar ya ini ya. Oke. Masuk ke bagian bawah dari truk kawan-kawan. Untuk korban yang penumpang dari mobil ini masih dikeluarkan tadi ya, pertolongan dari beberapa pengendara juga, ada beberapa pengendara yang menepi, ada 3 unit mobil yang menepi ikut membantu evakuasi korban dari dalam mobil. Barangkali ada yang sedang terjepit ini ya, sepertinya perlu

0: yang melintas ya di KM457 sebelum exit tol Solo, ya sebelum exit tol Salatiga, itu ada laka yang melibatkan satu truk dan satu unit kendaraan atau mobil pribadi, sepertinya itu keluarga ya kawan-kawan. Apakah saat ini sudah mulai ada petugas? Saya mendapatkan informasinya tadi jam 8:58, berarti sudah kelewat jauh ya Pak Muhtar ya. Oke, cuma nanti kita sampaikan kepada pihak terkait, mudah-mudahan bisa segera ditangani ya. Atau yang sudah melintas barangkali sudah melihat ada petugas di sana dan ada upaya evakuasi, silakan bisa diinfokan, ditambahkan ya di KM457 sebelum exit tol Salatiga. Apa kabar Pak Edi Nugroho? Wah, Pak Edi Nugroho, terima kasih kiriman olahan dagingnya berupa foto. Ada apa nih? Tongseng. Wah, enak banget ya. Kalau udah ketemu sama sambal tuh mau lauknya apa aja udah cocok. Apalagi sapi ya, daging sapi nih. Olah daging juga ini, daging goreng sama sambal ya, enak banget. Selamat menikmati sarapan paginya Pak Adi Nugroho. Selamat menikmati long weekend. Pak Warsito.
1: Halo, selamat pagi Mbak V dan kawan-kawan semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Mbak V, ini saya mau ke Tuntang. Ini saya lewat konvensional saja, lewat Ungaran Karangjati, Mbak Wen.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana kondisi lalu lintasnya Mbak? Konvensional ya Mbak?
0: Konvensional. Gitu,
1: Mbak V, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Sehat-sehat juga Pak Warsito. Jalur Anda menuju ke mana tadi, lewat konvensional ya pagi hari ini di jalur selatan. Pagi hari ini itu cukup ramai kawan-kawan, tapi masih aman ya, tidak ada kendala terkait dengan antrian panjang dan juga ketersendatan, kecuali di sekitar traffic light saja, dan itu juga masih sangat normal untuk pagi hari ini. Menuju ke arah Tuntang nanti di kawasan Tuntang lancar, tidak ada kendala. Sampai dengan mana tadi? Ke Tuntang kan ya arahnya ya. Di Tuntang tidak ada kendala. Kemudian oke. Ya, lancar Pak Warsito, karena kalau lewat jalur konvensional ketemu ketersendatan di traffic light itu hal yang normal ya. Terus di tempat-tempat pintu masuk pariwisata atau pusat kuliner, ini masih hal yang wajar, dan juga di pasar-pasar ya. Untuk pagi hari ini kondisi lalu lintasnya masih normal, aman terkendali. Di pertigaan Bawen ini kawan-kawan, Bawen Meditama Gramedia ya. Bawen Meditama Mediatama menuju ke arah Simpang 3 ini terkendala, ada antrian. Kemudian di dari arah Ambarawa menuju ke arah Ungarannya juga sama. Kemudian yang dari arah Salatiga menuju ke arah Ungarannya sama. Jadi crowded di sekitaran segitiga USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Untuk Anda yang mau melewati kawasan tersebut, mohon bersabar karena seperti itu kondisi jalurnya ya. Sudah segitu dibagi tiga kali untuk dari arah Ambarawa, Salatiga, dan juga dari Ungaran. Pak Satya, Shakira, baik, sudah disiapkan Shakira, Dai-dai kan, nanti dimunculkan ya. Oke, nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya seperti apa kawan-kawan, terutama yang di tol tadi ya, di KM... yang KM457, apakah sudah ada upaya evakuasi? Ada informasi tambahan untuk melengkapi informasi awal dari Pak Muhtar, silahkan bisa dikirimkan di 081-3258-5800. Dan untuk menyambut FIFA World Cup 2026, saya munculkan Shakira featuring Burna Boy, ada Dai Dai.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Power, geng, push!
2: Untung ayo dong, ya! Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill, guys! Better kita bikin Choco Drink baru, yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut!
2: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi!
5: Sip the mood, feels good!
4: Choco Drink,
5: my food booster!
4: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
6: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
7: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
8: Ayah, aku mau lihat gunung.
6: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
9: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
12: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
11: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
12: Hipertensi. Waduh.
13: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: 105,6 FM Rasika USA. Lu kenal Veronica Ko? Dari Very Clau ya. Kalau selama ini yang mondar-mandir di Reels, di apa sih itu namanya, hanya lu kenal Veronica Ko gitu. Sekarang kita sudah berkenalan dengan kakak Veronikanya langsung ya. Oke, terima kasih. Dan sepertinya di sana juga berlaku hal yang sama dengan kita ya. Kalau mau kenalan dengan anak gadisnya, bawakan sesuatu untuk mamah atau untuk papahnya. Kalau di sini biasanya dibawakan martabak atau kue Bandung. Kalau di sana bawakan tuak. Oke, untuk menyuap ya, biar diterima kehadirannya. Oke, Anda masih berkelana kota bersama saya sampai jam 12. Saya temani perjalanan Anda, kawan-kawan, pagi hari ini. Tidak banyak kendala dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan juga sampai tujuan, tidak ada kendala juga untuk perjalanan Anda. Dalam kota Semarang yang tadi sempat menumpuk di sekitaran lapangan Pancasila Simpang 5, untuk siang hari ini trafiknya sudah mulai longgar ya, kawan-kawan. Dan tidak terlalu ramai juga, tidak terlalu padat ya. Jadi dalam kota Semarang aman terkendali. Untuk lalu lintasnya sejauh ini juga lancar. Kemudian yang menuju ke arah Demak, menuju ke arah Kudus, dan juga sebaliknya dari Demak Kudus menuju ke arah Semarang juga lancar, tidak ada rob juga, minim antrian juga tidak ada ya, kawan-kawan, nihil. Tersendatan juga sama. Yang lewat jalur timur tengah nanti terkendala hanya di sekitaran flyover Ganevo saja. Di ujung flyover Ganevo yang menuju ke arah Gubuk itu ada truk yang terguling. Yang menuju ke arah Gubuk atau yang menuju ke arah Semarang ya. Tadi posisinya ada di lajur kanan ya, kawan-kawan ya. Apa yang menuju ke arah Semarang ya? Truk yang terguling itu ada truk tangki, ada di tepi kawan-kawan, tapi itu hampir menghabiskan satu lajur ya, yang menuju ke arah Semarang. Jadi untuk kawan-kawan sepertinya masih harus bersabar, atau kalau ada jalur yang lain silakan bisa dipilih jalur yang lain alternatif untuk menghindari antrian di sekitaran Ganevo ini. Kalau tidak ada ya sudah, tertib saja mengikuti antrian biar semuanya bisa tetap jalan meskipun pelan-pelan ya. Untuk siang hari ini kondisi antriannya semakin memendek, tidak terlalu panjang kawan-kawan, jadi bisalah ya ditempuh tanpa harus mencari jalur alternatif asalkan tertib. Jadi semuanya bisa jalan meskipun pelan-pelan. Itu di kawasan flyover Ganevo, baik yang menuju Semarang maupun yang menuju ke arah Gubuk atau Karangawen. Kemudian kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang, menuju ke arah Ungaran atau menuju ke arah Salatiga, menuju Ambarawa lewat jalur konvensional, nanti akan terkendala di sekitaran di segitiga USA kawan-kawan. Ini karena ada mungkin liburan juga ya, aktivitas kawan-kawan di jalan raya juga padat, rame, jadi ada penumpukan di segitiga USA. Untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Salatiga atau menuju ke arah Ambarawa dari Ungaran, nanti mulai dari sekitaran Gramedia ya, Media Tama atau pos ojek ABC Bawen, kawan-kawan, mulai dari itu sudah mengantri. Kemudian kalau yang dari arah Salatiga mulai dari exit tol Bawen ini juga sudah mulai mengantri. Kemudian kalau yang dari Ambarawa dari sekitaran di lingkar Ambarawa ini sudah mulai mengantri kawan-kawan. Gitu untuk jalur konvensional. Untuk jalan tol pagi hari ini terpantau ramai tapi masih lancar ya. Hanya tadi ada insiden di KM457 sebelum exit tol Salatiga, ada laka melibatkan satu truk besar, truk box, dan satu unit mobil pribadi kawan-kawan. Sepertinya keluarga ya yang ada di mobil ini. Tadi disampaikan Pak Muhtar informasi awalnya terjepit di bawah apa sih di samping belakang truck box di sisi kanannya, kemudian agak masuk ke dalamnya ya, agak ringsek yang di depannya tadi kalau melihat video yang dikirimkan oleh Pak Muhtar. Tampak ada beberapa pengguna jalan atau pengendara yang melintas di tol yang ikut berhenti, ikut memberikan pertolongan, tapi belum tampak ada petugas. Jam 8 lebih 58 atau sekitar jam 9 pagi. Nah, kalau sekarang jam 9.41, apakah sudah ada perkembangan untuk lokasi tersebut di KM457 kawan-kawan? Nanti bisa ditambahkan informasinya ya, untuk yang melintas juga bisa diinfokan. Pak Heri Eko Putranto, apa kabar? Ini kemacetan di tengah jembatan Ganevo arah Purwodadi jam 9 ya. Oke, terima kasih. Arah Purwodadi tersendat. Yang dari Purwodadi ke Semarang juga sama.
1: Di ujung jembatan.
0: Baik. Di lajur kanan ya. Ganevo. Jadi praktis yang bisa difungsikan hanya satu lajur saja kawan-kawan, karena truk terguling ini memakan satu lajur. Jadi untuk yang menuju ke arah Semarang atau sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Purwodadi bergantian lewat ya dengan kondisi tersebut. Ada petugas yang mengatur, ini sepertinya dari masyarakat ya ikut mengatur ya. Petugas juga turut serta. Oke, terima kasih Pak Heri Eko Putranto. Ini sudah di... Oke, ini adalah posisi atau kondisi truknya yang terguling. Ada di lajur atau di jalur Purwodadi Semarang ya, kawan-kawan. Jadi hanya satu lajur saja yang bisa digunakan bersama-sama bergantian. Terima kasih Pak Heri Eko Putranto sudah mengirimkan visual langsung memantau dari kawasan Ganevo ya. Sejak pagi tadi jam 7.40 sepertinya untuk upaya evakuasinya masih belum selesai atau belum berhasil juga kawan-kawan. Belum tampak ada kendaraan berat juga ya untuk proses evakuasi, atau saya yang melewatkan. Kalau petugas sudah ada yang mengatur. Nah, ini apakah sedang upaya menurunkan muatannya atau bagaimana? Tapi belum ada, belum tampak alat berat ya untuk evakuasi. Gitu kawan-kawan. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat pagi menjelang siang Mbak Vesa. Apa kabar hari ini?
0: Baik,
2: tetap Bagus semangat Aditya. Ya.
0: Tetap semangat.
2: Perjalanan dari Gombis Manyemanik menuju Kota Clayton City. Family time.
0: Family trip.
2: Nembe meh liburan ki, Mbak. Pulang ke kampung halaman. Clayton City. Dari Clayton. Semarang, Ungaran. Okay. Salatiga. Boyolali. Nanti landing di
0: Clayton.
2: Clayton City. Terpantau sampai di perempatan USA.
0: Masih terpantau lancar.
2: Lenggang Kangkung lancar. Siap. Semoga nanti sampai di tujuan masih lancar. Mbak minta diputerin lagunya dong. Lagunya Michael Jackson ya. Yang Hell to What. Bisa ya Mbak ya?
0: Oke.
2: Tursun, nanti kapan lanjut?
0: Baik, terima kasih Pak Bagus Aditya yang baru menikmati liburannya. It's okay. Hari ini dan besok masih ada libur ya. Hari ini Waisak, besok peringatan hari lahir Pancasila. Pak Yohanes Dodi. Di manakah ini?
3: Kegiatan ziarah di Payaman ya, banyak bis pariwisata parkir pinggir jalan arah ke Kota Magelang agak tersendat. Karena efek bis pariwisata parkirnya di pinggir jalan.
0: Baik.
3: Dari Payaman melaporkan.
0: Terima kasih untuk informasinya Pak Yohanes Dodi. Dari Payaman, di kawasan Payaman banyak para peziarah ya. Bis-bis pariwisata gede-gede parkir di pinggir jalan. Dan ini menimbulkan ketersendatan untuk Anda yang melintas. Baik yang menuju arah Magelang dan sebaliknya. Pak Yohanes Dodi, terima kasih. Pak Radit Surya Agung, apa kabar? Salam sehat, sehat selalu Pak Radit. Info jalur tol Semarang bagaimana? Dari Salatiga ya, Salatiga menuju ke arah Semarang via tol lancar, tidak ada kendala. nitip dong Pak Radit nanti melintas di Tol Salatiga ya, itu di exit Tol Salatiga di KM457 itu tadi pagi ada insiden laka yang melibatkan dua unit kendaraannya, satu truk satu mobil pribadi. Ah, ini apakah sudah evakuasi, sudah selesai, sudah dipinggirkan, atau sudah dibawa semua untuk korbannya, atau bagaimana untuk proses atau progres dari kondisi yang ada di sana? Untuk yang melintas nanti tolong dilihatkan ya, dipantaukan. Saya titipkan pandangan mata saya. Saya mengirimkan drone ke sana tapi belum berangkat ini drone-nya. Entahlah ada apa gerangan. Masih menunggu izin. Siap untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan. Nanti jam 10 kita sudah beralih ke zona memori ya. Untuk informasinya masih sama, cuman kemasannya saja ya. Lagunya nanti akan kita munculkan, lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai dengan tahun 2000. Mudah-mudahan masih sama formatnya ya. Karena sudah lama tidak di zona memori. Untuk kawan-kawan silahkan bisa diupdate terus informasi lalu lintasnya di 081-3258-58500. Ada Michael Jackson untuk temani perjalanan Pak Bagus Aditya dan Anak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan. Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semuanya disebut ya oleh Indie Band untuk mengawali kebersamaan kita di Zona Memori hari ini. Tanggal 31 Mei 2026, saya Faiza Arifin yang masih jadi teman Anda untuk perjalanan Anda siang hari ini. Sudah sampai di mana perjalanan Anda siang ini? Jam 10 lebih 7 waktu Indonesia Barat. Akhir Mei, kawan-kawan, dan kita akan menyambut bulan Juni ya. Tahun 2026 ada informasi terkait dengan kesehatan, terutama untuk masyarakat Indonesia yang sudah berusia lebih dari berapa ya? Lansia itu masuknya usia berapa sih? 60 tahun kan? Jadi kalau masih 40 atau 50 belum kan? Belum lansia ya. Menolak jadi lansia. Nah, Indonesia tahun ini kawan-kawan memasuki fase aging population dengan jumlah lansia sekitar 29 juta jiwa. Aging population itu adalah penuaan penduduk ya. Sama seperti yang dialami oleh Jepang. Jepang juga sudah mengalami aging population dan itu sudah cukup parah karena tingkat manulanya atau lansianya sudah banyak sekali, tapi generasi muda yang bayi-bayinya malah belum muncul gitu. Jadi penuaan penduduk itu sudah berlangsung di Jepang, dan Indonesia tahun ini sudah mulai memasuki fase itu, aging population. Saat ini ada lebih dari lebih kurang 29 juta jiwa lansia, dan angka ini akan terus bertambah sampai 2 kali lipat di masa depan. Nah, meski angka harapan hidup sudah mencapai 71,57 tahun, tapi rata-rata usia hidup sehat itu baru sekitar 60,7 tahun. Jadi lansia ini perlu menjaga pola hidup sehat ya, agar tetap mandiri dan juga produktif, mulai dari rutin memeriksakan kesehatan di posyandu, kemudian aktif bergerak, kemudian mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang. Dukungan keluarga dan juga lingkungan ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik kita dan mental lansia. Kalau aku bilang kita, belum kali lagi menolak lansia. Oke, okay, nah untuk Anda atau untuk kita yang memiliki anggota keluarga yang sudah mulai memasuki usia-usia lansia, harus lebih care juga ya, karena biasanya yang dialami oleh yang sudah lanjut usia itu biasanya ada perasaan kesepian. Apalagi kalau dulunya dia adalah orang yang sangat berpengaruh, kemudian yang gesit sana sini gitu ya, kemudian memasuki usia lansia sudah ada beberapa penyakit misalnya yang diderita, sudah tidak segesit dulu lagi, kemudian juga sudah mulai ditinggalkan oleh keluarganya karena anggota keluarga juga sudah memiliki kehidupan masing-masing begitu. Biasanya akan muncul rasa kesepian, dan kesepian itu menyakitkan. Jadi curhat. Iya kan? Jadi enggak ada siapa-siapa gitu. Jadi kalau bisa, meskipun misalnya kita sendiri yang sudah masuk usia lansia, tetap produktif bertemu dengan kawan lama, reuni begitu ya. Percaya enggak? Kita usia misalnya usia 40, 50 atau bahkan usia 60, ketika kita reuni SMP atau SMA, kita akan merasa kembali seperti anak SMP dan SMA. Bercandanya juga pasti akan mirip-mirip lah ya. Kadang anak muda yang lihat tuh ngapain sih tuh kakek nenek pada bercandanya begitu. Itu bercandanya mereka dulu, zaman-zaman mereka masih sekolah dulu ya, anak muda. Jadi jangan di ini, jangan dicengin dulu. Jadi gitu kawan-kawan, tetap bersosialisasi ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Tetap memiliki kegiatan, kayaknya ini hal yang positif juga ya. Sekali lagi, menolak jadi lansia. Selamat pagi Anda yang pagi hari ini baru saja bergabung, sudah mulai mengantri ini lagu-lagunya ya, dari tahun 80-an, 90-an dan tahun 2000. Udah tercium-cium aroma-aroma lansia. Bercanda ya. Sehat semuanya. Selamat bergabung ya, selamat beraktivitas sambil menikmati perjalanan Anda. Sambil diupdate ada apa saja di sepanjang perjalanan Anda untuk pagi hari ini, apakah ada sesuatu yang bisa diinfokan? Macet bisa diinfokan, lancar juga bisa diinfokan ya. Tadi pagi di ruas tol KM457 atau mendekati atau di sekitaran exit tol Salatiga ada laka, kawan-kawan. Saya menanyakan ke Pak Radit Suryo Agung karena Pak Radit Suryo Agung tadi yang bilang mau melintas di kawasan tersebut ya. Dan sudah ada informasi dari Pak Radit untuk lokasi atau titik lakanya sepertinya sudah clear ya, karena sudah tidak terlihat apa-apa lagi. Dan untuk lalu lintasnya sudah lancar kembali. Terima kasih Pak Radit Suryo Agung. Selamat melanjutkan perjalanan. Pak Aziz Nauferdi,
1: Mbak Faisal, dan kawan rasakan semua, menyapa kembali di tanggal terakhir di bulan Mei tahun 2026 ya. Semoga kita semua senjat semua ya, Mbak V dan kawan rasakan. Ini posisi saya sudah meluncur di dari BSP, Mbak V, tadi berangkat dari kantor lalu ngedrop dulu Big Boss-nya. Ini saya mau meluncur lagi ke Starbucks Dr. Wahidin, Mbak Faisal. Untuk aktivitas lain di Jalan Prof. Hamka masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif ya. Sementara untuk cuaca pagi jelang siang hari ini masih kelihatan cerah sekali.
0: Begitu
1: ya. Tetap lembur, tetap semangat, Mbak V. Masih ada teman-teman atau kawan-kawan Rasika yang selalu update dan menginfokan Lalin di setiap hari dan setiap jamnya. Begitu ya yang bisa diinformasikan, Mbak V. Selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz Noverdi. Wah, saya udah disemangatin sama Pak Aziz Noverdi, saya jadi lebih semangat lagi ya teman kawan-kawan siang hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Aziz Noverdi, sehat selalu. Pak Akvan Ferry, apa kabar? Pak Akvan Ferry, oke, menitipkan lagu Betaria Sonata. Nanti coba saya cek dulu di playlistnya ya. Mudah-mudahan bisa dimunculkan. Pak Agus Suranta, apa kabar? Info lalu lintas dong, Kudus Semarang berangkat jam 12, apakah robnya aman? Sampai dengan saat ini tidak ada rob. Jadi untuk jalur Sayung siang hari ini lancar, tidak ada kendala antrian atau ketersendatan. Dan juga kering, tidak ada rob ya kawan-kawan. Ada kenaikan ketinggian air laut, tapi tidak sampai, tidak mencapai 1 meter atau di bawah itu ya, 0,8 saja. Dan sepertinya memang tidak ada air yang melimpas ke jalan, tidak tampak toh ada yang basah atau ada yang tergenang kawan-kawan. Sampai dengan jam 10 ini belum ada informasi terkait dengan rob. Dan terakhir info yang kami terima jam 9 tadi, belum ada rob di sekitaran Sayung dan sekitarnya. Pak Agus Ranto, selamat melaksanakan selamat melanjutkan perjalanan ya. Pak Wendy,
2: selamat siang Mbak V.
0: Siang Pak Wendy.
2: Tapi mau aku lali nyampe di
0: iya, aku nunggu
2: rasa ya. Jenenge wong lali ora kelingan.
0: Deh, nggak apa-apa lah.
2: Walik nih Mbak V.
0: Apa?
2: Neng kali nggak pancingan, wong lali, ora kelingan. Oke Mbak V.
0: Okay.
2: Mbak V, request lagu Mbak V.
0: Apa nih?
2: Dari MPG Mbak V. Mas paling ganteng.
0: Nanti aku carikan lagunya. Belum rilis kan lagunya? Belum resmi rilis ya. Oke, Pak Wendy, terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Pak Lazarus,
3: melaporkan di Jalan Lamper ada mobil kebakar ini.
0: Lamper.
3: Mobil Mercy dengan plat B1NUA yang bawa cewek. Kebakar ini saya tolongin, saya gebyur pakai air, Mbak.
0: Mbaknya.
3: Biar enggak merambat kemana-mana. Okay. Bagi kawan Rasika yang mengendarai mobil, cek dulu ya kalau mau berpergian kemanapun, cewek ataupun cowok, karena ini mobilnya overheat, tapi membakar kabel yang ada apa bensinnya itu loh, okay. Selang yang ada bensinnya. Begitu Mbak V.
0: Terima kasih.
3: Tak kirimi videonya Mbak.
0: Siap. Terima kasih Pak Lazarus. Kita cek dulu bagaimana kondisinya. Oke, ini kondisi setelah dipadamkan ya apinya ya.
4: Udah. Udah. Lihat dulu. Masih nyala. Apinya masih nyala. Yang dari bawah.
0: Masih nyala itu.
4: Habis.
0: B1NUA. Nomornya bagus ya. Oke. Baik. Hati-hati untuk kawan-kawan ya. Saya kemarin baru nanya-nanya kenapa ya mobil itu bisa terbakar. Kemungkinan bisa konsleting gitu ya Pak ya. Kemudian ini mengenai saluran yang menuju ke arah bahan bakar atau bensin. Jadi menimbulkan kebakaran, bisa menimbulkan kebakaran seperti ini. Disiram dengan air. Tapi saya lihat di sini juga ada yang bawa pemadam kebakaran mini ya. Apa namanya? Alat pemadam kebakaran. Alat pemadaman api. Apa sih ini? Memang kayaknya harus punya ya kawan-kawan ya. Tidak mengharapkan sesuatu terjadi sih, tapi untuk pengamanan kayaknya perlu ada nih. Setiap mobil punya alat pemadam yang kecil seperti ini, yang mini, yang simple memang untuk mobil ya. Oke, karena overheat kalau tadi disampaikan oleh Pak Lazarus, terima kasih Pak Lazarus untuk informasinya dan juga untuk catatannya. Kawan-kawan hati-hati untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan. Better kalau ada rest area, merapat dulu ke rest area ya. Tidak hanya untuk mengistirahatkan Anda, tapi juga untuk mengistirahatkan kendaraan Anda. Itu untuk keamanan bersama, apalagi kalau melakukan perjalanan yang jauh dan sudah berlangsung lama ya. Hati-hati, selamat dalam perjalanan. Pak Suwarno Mandol, apa kabar? Pak Mandol di Sukodono, terima kasih. Dari Jepara ya. Oke, lagunya nanti saya cek dulu. Mudah-mudahan bisa dimunculkan. Salah satunya ya, nanti saya munculkan. Pak Panggih Adit, apa kabar? Terima kasih. Oh iya, terbuka gitu kan lagunya. Lagunya siapa coba? Ada yang tahu nggak? Maksudnya dari terbuka aja udah ketahuan siapa. Harusnya udah tahu. Ini duo Dek, tapi buat bukan Deddy Dukun sama Dian Pramana Putra ya. Ayo yang tahu bisa ditambahkan. Pak San, apa kabar Pak San? OTW kemana ini Pak San?
5: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak San.
5: Mas Yuda atau siapa pagi ini ya? Yang mohon maaf.
0: Gak dengerin Rasika sih.
5: Belum. Radionya. Ini saya dari Semarang menuju Salatiga, terjadi ketersendatan di pertigaan Bawen. Volume kendaraan saja sama penyeberangan yang arah ke Jogja Magelang dan antara ke Salatiga. Itu laporan pagi ini. Terima kasih, sehat selalu, patuhi rambu-rambu lintas dan sehat selalu. Terima kasih
0: Pak San, terima kasih untuk update informasinya. Jauh dari Rasika ya, tapi tetap update informasi.
6: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak San.
6: Pagi Mbak Greta. Mohon izin melaporkan info saja. Ini saya perjalanan dari Semarang, sudah sampai Salatiga. Kondisi jalanan ramai lancar, padat. Cuaca cerah dan aman. Terima kasih
0: Pak San, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Satya juga terima kasih sudah bergabung di Zona Memori hari ini. Terus juga Pak Bagus Aditya. Wah, Pak Bagus Aditya sudah sampai di mana ini?
7: Selamat siang Mbak Faiza.
0: Siang Pak Bagus Aditya.
7: Sendat ada apakah di depan? Minta infonya. Kayaknya di pertigaan Bawen ini agak tersendat nih.
0: Muntel.
7: Infonya Mbak Faiza ya, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Bagus Aditya. Tidak ada insiden di sana, tapi karena memang padat sekali ya untuk lalu lintasnya atau trafiknya yang dari dan menuju ke arah Ungaran untuk pagi hari ini kawan-kawan. Jadi semuanya tuh muntel di segitiga Ambarawa, di segitiga US Ungaran Salatiga Ambarawa ya. Hanya gantian lewat saja sepertinya, tapi karena ada penumpukan jumlah kendaraan di sana, akhirnya ya gitu. Harusnya ada petugas yang mengatur. Biasanya ada petugas yang mengatur ya. Kan dekat sama pos polisi. Harusnya ada petugas yang mengatur ini. Tapi ya itulah yang terjadi dari kawasan segitiga USA. Simpulnya di pertigaan Bawen, betul Pak Bagus Adit ya. Karena peningkatan volume kendaraan di sana ya. Pak Dipisya, apa kabar?
8: Agaknya di map itu.
0: Wah, di mana ini?
9: Jembatan flyover
0: Ganevo. Ganevo. Oke, betul.
9: Ada apa ya ini ya, Mbak?
0: Di Ganevo ya, masih ada truk tangki yang terguling di jalur Purwodadi yang menuju ke arah Semarang. Karena itu memakan satu lajur, akhirnya hanya satu lajur yang bisa dipakai bersama, bergantian. Jadi yang dari arah Purwodadi dan yang dari arah Semarang itu bergantian lewat. Begitu Pak Dipis ya, dari kawasan Ganevo ya, flyover Ganevo. Itu ada di ujung flyover Ganevo. Seperti itu untuk siang hari ini, masih ada ketersendatan di sana kawan-kawan, dan belum tampak ada upaya evakuasi. Sudah terjadi dari jam 7.40 ya, entah masih menunggu alat berat atau bagaimana, atau masih mengosongkan isi muatannya atau bagaimana. Untuk saat ini masih ada antrian, masih ada ketersendatan di sana di flyover Ganevo imbas dari truk tank yang terguling. Begitu kawan-kawan yang melintas, Pak Dipisya juga selamat melanjutkan antrian dengan tertib ya. Nanti sudah ada yang mengarahkan di situ, ada warga masyarakat yang ikut mengatur juga ya untuk bergantian lewat. Pak Bimo, selamat siang. Jalur Demak arah Semarang lancar, Sayung kering untuk siang hari ini, sedikit rob tapi sebelum batas hanya seperempat jalan sebelah kiri aja. Ini sekarang sampai di jalur Kubro, padat merayap. Oke, terima kasih. Jam 10 lebih 17 ya, sudah sampai di Kubro. Tadi sebelum sampai di Kubro, ini melintas di Sayung. Informasi dari Pak Bimo di kawasan Sayung kering, sedikit rob tapi sebelum batas hanya seperempat jalan aja yang ada di lajur kiri, di sebelah kiri ya kawan-kawan. Oke, selamat melanjutkan perjalanan Pak Bimo. Ini informasi juga untuk kawan-kawan yang tadi menanyakan Sayung ya, jam 12 nanti apakah akan ada rob. Nah, ini belum tahu kalau jam 12 nanti ya, kita pantau sama-sama ya kawan-kawan ya. Paling tidak sampai mendekati jam 12 lah, apakah itu sudah tampak robnya yang menggenangi jalan. Mudah-mudahan sih aman, tidak ada rob hari ini. Pak Bimo terima kasih, kawan-kawan juga terima kasih. Bu Tati.
10: Siang Mbak.
0: Siang Bu Tati.
10: Nanya Mbak, info dong perjalanan Semarang Salatiga via tol Mbak Wen gimana? Kredit atau aman Mbak V? Terima kasih infonya.
0: Semarang Salatiga, exitnya di Bawen ya. Semarang Salatiga lancar, tidak ada kendala lewat tol. Kemudian nanti keluar di Bawen menuju ke arah Salatiganya lancar, tidak ada kendala. Yang terkendala tuh yang dari arah Salatiga menuju ke arah Bawennya, yang menuju ke arah Ungaran ya. Kalau menuju ke Salatiga lancar Bu Tati, selamat melanjutkan perjalanan. Oh,

apa sih nih, harusnya sih holiday, long weekend betul, tapi ada yang kejeda hari Jumat dan hari Sabtu sudah masuk kerja, masih masuk kerja, jadi libur lagi hari Minggu dan hari Senin ya. Tapi yang penting seneng deh, udah di bulan Mei itu seneng banget. Banyak liburnya soalnya ya. Mau gak kalau bulan depannya juga sama kayak gitu? Atau bulan-bulan berikutnya juga sama? Jangan dong gitu ya. Apalagi yang dikejar target. Oke, lanjut ada Imaniar. Sekarang saya munculkan untuk Anda. Hasrat. Hasrat.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tejus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es

0: Terima kasih Anda masih setia di 105,6 FM Rasika USA. Untuk yang sudah memilihkan lagu ini ya di MC, ada Pak Satya. Pak Bimo, oke, terima kasih. Sudah ya disampaikan tadi. Kawan di 0907 ada Pak War. Selamat siang Pak Pak War. Karena tadi membahas Indonesia yang memasuki fase aging population, pesen lagunya Pak Tua. Dipasin ya. Oke, kira-kira ada opini apa gitu mau disampaikan sama Pak Warni. Ternyata ngepasin sama lagunya Pak Tua dari El Pamas. Harapannya Indonesia satu mengurangi kebiasaan tur luar negerinya. Oh, Pak, Indonesia satu mengurangi tur luar negerinya dan mengutamakan urusan dalam negeri yang rupiahnya longsor ke bawah terus. Gitu ya. Oke. Nah, kalau udah tahu rupiahnya longsor, udahlah. Mulai sekarang lebih cinta produk lokal deh. Dan lebih memilih produk lokal, kemudian wisata juga wisata lokal dulu, kita angkat dulu nih di wisata domestik kita gitu ya. Jangan semuanya harus ke luar negeri, justru kita yang harus mengundang mereka ke Indonesia untuk berkunjung. Tapi kita harus terapkan dulu, harus buat aturan-aturan yang tegas dulu ya, biar mereka yang berkunjung ini juga turut serta menjaga destinasi wisata kita, menjaga Indonesia kita bersama-sama gitu. Terima kasih tidak memanfaatkan Indonesia atau tidak mengeksploitasi Indonesia ya. Gitu kan yang terjadi, berkunjung ke Bali tapi untuk hal-hal yang tidak pas untuk ya komoditas mereka sendiri, yang merugikan Indonesia, merugikan Bali dan juga tempat-tempat lainnya. Mudah-mudahan semuanya aman dan semakin ditingkatkan ya untuk keselamatan bersama dan juga untuk kenyamanannya juga. Jadi semakin banyak yang berkunjung ke Indonesia dan kita sendiri juga harus mulai peduli pada tempat-tempat wisata di Indonesia, mengangkat wisata Indonesia gitu ya. Ini saya melanjutkan dari Pak War loh. Terima kasih Pak War. Kemudian ada Pak Bagus Aditya.
1: Pak Faisal, ini streamingnya nggak bisa ya? Apa nggak diaktifkan ya?
0: Apakah iya?
1: Soalnya kan kalau udah lewat dari Salatiga nanti suaranya Mbak Faisal hilang. Mau pindah ke channel streaming. Baik. Apa memang tidak diaktifkan atau bagaimana?
0: Baik, saya teruskan ya. Terima kasih Pak Bagus Aditya. Saya teruskan informasi ini kepada yang bersangkutan. Pak Edi Harjono.
2: Siang Mbak Vesa.
0: Siang Pak Edi Harjono.
2: Wah, ini di kota-kota panasnya kicat-kicat ini Mbak Vesa. Ya mungkin karena libur long weekend ya Mbak Vesa. Kalau saya mau minta lagunya Ari Untung gimana?
0: Ari
2: yang
0: Untung?
2: Madu dan racun itu loh. Ya matur suwun Mbak.
0: Ari Untung ya.
2: Mbak Vesa usul.
0: Apa nih?
2: Nanti tembang-tembang ambiar juga jenengan Mbak Fe. Jadi sampai jam 3 gitu.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Tak lepas saya ya. Oke. Sore sampai malam jam 10. Sekarang pagi pun sampai nanti jam 3. Pak Edi Harjono terima kasih ya. Selamat melanjutkan perjalanan. Ari Untung ada ya. Madu dan racun. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Edi Harjono ya. Saya baru dengar ini. Oke. Pak Dipisha sudah berhasil melewati lokasi truk yang terguling.
3: Oh. Sudah mulai dievakuasi.
0: Tarik ya, baik. Masih baru mau dibangunkan. Muat apa itu ya? Terima kasih Pak Dipisha sudah melewati jalur Ganevo kawan-kawan ya, menuju ke arah Purwodadi, dan yang dari arah Purwodadi menuju ke arah Semarang juga sama ikut tersendat ya, karena ada truk terguling di situ dari pagi tadi. Sekarang sudah mulai tampak ada dua kendaraan berat yang sedang berusaha untuk membangunkan kembali atau menegakkan posisi dari truk yang terguling itu biar bisa ditarik lagi, biar bisa di bawa ke tempat yang seharusnya dan lalu lintasnya biar bisa lancar lagi begitu ya. Kita tunggu sama-sama Pak Dipisha, terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Bu Tati, untuk mobil yang baru tahun 2022-an itu sudah mulai bonus apar kecil. Oke, berarti sudah tidak perlu pengadaan ya, tapi sudah jadi bagian dari mobil yang kita beli itu ya. Oke, kayaknya memang harus ada. Pak Bimo, apa kabar? Pak Bimo, informasi dong Banyumanik arah Johar via Peterongan, Mataram, Bubakan, apakah ada ketersendatan? Waduh, ada yang lewat daerah-daerah ini nggak? Banyumanik arah Johar via Peterongan, kemudian Mataram, Bubakan, apakah ada ketersendatan? Yang tadi kota-kota Pak Edi Harjono ya? Yang tadi kota-kota siapa? Bolehlah ditambahkan infonya ya. Untuk jalur dalam kota Semarang untuk pagi hari ini lancar, tidak ada ketersendatan, cukup ramai tapi masih normal semuanya. Termasuk jalur dari arah Banyumanik menuju ke arah Johar, kemudian menuju ke arah Peterongan dan menuju ke arah Mataram Bubakan ya. Untuk pagi hari ini tidak ada kendala. Sedikit-sedikit aja, pendek-pendek aja. Jadi bukan sesuatu yang mengharuskan kita untuk berputar-putar mencari jalur alternatif gitu Pak Bimo. Pak Aziz Noverdi.
4: Mbak Faisa, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Patung Penari ya Mbak Faisa. Setelah dari Starbuck Dr. Waidin ini langsung mau meluncur jemput lagi di BSB City ya, jemput di bos Mbak Faisa. Untuk aktivitas lalin ini masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif. Sementara untuk cuaca cerah sekali. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Faisa. Untuk lagunya kalau ada request yang Bimbo, lagunya apa, judulnya apa aja deh, enggak apa-apa wis.
0: Baik.
4: Manut Mbak Faisa kalau ada.
0: Terima kasih
4: ya Mbak Faisa.
0: Pak Aziz Noverdi. Kota-kota aja sudah sampai di Patung Penari. Apa kabar Gombel Baru? Masih ini kan, masih lancar ya, kondusif ya, tidak ada kendala kan? Oke, baik. Pak Aziz Noverdi, kita lanjut ke Pak Satya. Madu racun itu Ari Wibowo. Tapi mungkin ada versinya Ari Untung kali. Ari Untung atau Ari Wibowo sih? Ari Wibowo ya penyanyinya ya. Ari Wibowo deh. Waduh. Ari Kriting, bukan dong. Ari Kriting itu kan era sekarang. Ari Wibowo kan penyanyi Madu dan Racunnya. Saya masih nyariin, barangkali memang ada versinya Ari Untung ya, tapi belum ketemu juga. Ari Wibowo ini yang ada. Oke, bukan Ari Kriting, beda lagi itu, stand up comedian. Nanti ditambahkan lagi infonya kawan-kawan di 081-32-58-58-500. Kita masih akan berjalan-jalan sama-sama sampai jam 12 siang nanti di Zona Memory.

0: Terbuka, ini dari MA ya. Dan dua personilnya ada Denny Didan. Ada siapa lagi ya? Banyak itu teman-temannya Denny Didan di MA. Pak Wendy, Ari Wibowo. Ah, bukan Ari Wibowo yang ini. Itu namanya siapa sih? Bukan kali ah. Bukan Ari Wibowo yang ini. Ini mah artis. Mau kali kalau dia yang nyanyi. Madu dan racun. Coba kita search dulu ya. Madu dan racun. Ada Bill Broad, itu Bill and Broad. Sama gak ya? Ada nih. Hah, oh iya. Ini ya. Aku menemukannya Bill and Broad. Itu yang nyanyi. Ya, bukan Ari Untung, bukan Ari Wibowo yang ini juga, dan bukan Ari Kriting ya. Beda, Bill and Broad. Tapi dulu setahu aku itu namanya Ari Wibowo. Oke deh, terima kasih ya. Nanti dimunculkan ya, Bill and Broad. Nah, ketemu nih, Madu dan Racun. Kalau G-Rox ada, tapi bukan itu toh yang dimunculkan. Itu udah yang kesini banget. Takutnya buat yang udah masuk ke aging, era aging population, nanti kaget denger lagu dari G-Rox, Madu dan Racun ya. Oke, terima kasih. Kawan di 2880, Melody Memory dong dari Nia Lavenia. Oh, ini Justice Bau, bukan? Nah, benar ya, soundtracknya Justice Bau. Dulu nih, drama Cina dulu ya, serial. Masih ingat dong? Pak Andili, apa kabar? Audio di sekitar Simpang 5, parah. Segitu parahnya ya. Tapi masih tetap disimak ya Pak Andili ya. Terima kasih Pak Andili, aku teruskan ke pihak terkait ya. Formal banget. Kemudian ada Pak Edi Harjono.
1: Di kota-kota lancar semua Mbak V. Lancar jaya. Yang pasti harus siap-siap saja dengan sinar matahari yang cemlorot itu. Matur suwun Mbak Beza.
0: Terima kasih Pak Edi Hadiono.
1: Saya yang keliru itu Mbak. Ibu betul. Maklum faktor umat.
0: Aduh. Ya,
1: terima kasih yang sudah membenarkan. Salut untuk kawan Rasika. Jos gandos kafe lah pokok men.
0: Ini sudah membuktikan aging population sudah dimulai di Indonesia. Oke, okay. Terima kasih ya Pak Edi Harjono ya. Terima kasih juga untuk informasi di kota-kotanya. Untuk hari ini kota-kotanya lancar, tidak ada kendala. Hanya panasnya, mataharinya cemlorot gitu kalau kata Pak Edi Harjono. Thank you Pak Edi Harjono. Dimunculkan abis ini ya, lagu Madu dan Racunnya. Pak Aziz Noverdi.
2: Pak Faisal, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di exit Krapia, tepatnya ini sudah sampai di TL Uin ya, untuk aktivitas lalin tadi di ruas jalan tol ABC masuk Jatinggalek exit tol Krapia masih terpantau ramlan di kedua arah, tidak ada notit, ini langsung meluncur saja ke BSB mau mengarah ke jalan Prof. Hamka. Pak Faisal, tadi saat saya melintas di ruas Gombel ya, yang arah naik, sepertinya tidak ada antrian Mbak Fei. Saya lihat tadi masih terpantau ramai lancar saja, masih kondusif. Begitu yang bisa diinfokan, sementara untuk cuaca masih cerah sekali. Begitu Mbak Fei yang bisa diinformasikan.
0: Terima kasih Pak Aziz.
2: Terima kasih
0: Pak Aziz Noverdi, terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya di 081325585800.

dari El Pama sudah muncul di ruang dengar Anda. Pak Tua, kalau tadi lagu ini dipilih karena dikaitkan dengan population, aging population ya, penuaan penduduk yang sudah dimulai di Indonesia begitu. Banyak kalau yang masih yang produktif ya, kawan-kawan yang lansia tapi tetap produktif dan tetap sehat, itu biasanya dimulai dari gaya hidup yang baik pada saat mereka muda, dan ketika mulai masuki usia-usia yang sudah dewasa begitu atau menjelang lansia, biasanya sudah mulai memikirkan untuk melakukan pola hidup sehat gitu ya, banyak olahraga. Kalau orang yang sudah dewasa dengan yang sudah lansia, ini pasti pilihan olahraganya berbeda ya. Tapi ada olahraga yang sangat umum dilakukan dan dipilih dan bisa dilakukan oleh banyak kalangan, baik yang muda maupun yang sudah lansia, yaitu jalan kaki. Memang olahraga yang paling murah dan mudah dan menyehatkan, banyak manfaatnya, itu jalan kaki ya kawan-kawan. Kalau yang lari, kalau yang masih kuat silahkan bisa dilanjutkan lari, terutama kalau lutut-lutut sudah tidak tahan dengan hentakan-hentakan, kalau lari itu bukan pilihan yang tepat ya untuk olahraga. Tapi berjalan kaki ini jadi pilihan yang tepat untuk semua kalangan yang mau berolahraga. Laki-laki, perempuan, dewasa, lansia, anak-anak, remaja, jalan kaki ini bisa jadi pilihan yang tepat. Dan I just know by now kalau ternyata kita menyimpan jantung kedua ada di betis kaki kita, kawan-kawan. Baru tahu kan ya? Jadi kalau jantung asli kita memompa darah, betis kita akan membantu memompa darah kembali. Jadi setiap kali kita berjalan, betis kita akan memompa darah ke atas. Nah, kedua betis ini akan membantu mengirim darah kembali ke jantung dan melawan gravitasi. Gravitasi itu menarik darah ke bawah ya. Kemudian betis kita ini juga bisa membantu sirkulasi energi, kemudian mengurangi bengkak dan juga aliran darah lebih baik. Kemudian ketika kita duduk berjam-jam ya, biasanya karena kaki tidak bergerak ya, badan kita tidak banyak bergerak, akhirnya aliran darahnya juga jadi terganggu. Ketika kita duduk selama berjam-jam, duduk ini bisa memperlambat aliran darah di sekitar betis. Kemudian kalau kita duduk sepanjang hari, ini juga bisa mematikan jantung kedua kita. Kurang gerak itu sama dengan pengembalian darahnya jadi lebih lambat. Aliran darahnya juga jadi lebih lambat, kawan-kawan. Nah, kalau aktivitas betis ini melemah, bisa menyebabkan kaki lelah, kemudian pembengkakan di bagian kaki, kemudian kekakuan juga, dan sirkulasi yang buruk karena darah gagal mengalir ke atas. Ketika kita aktif bergerak berjalan kaki, betis kita aktif, darah akan mengalir ke atas secara lancar. Tapi kalau tidak aktif, banyak duduknya atau banyak rebahannya, darahnya jadi mandek di sekitaran betis aja. Jadi gerakan adalah bagian dari sistem aliran darah kita. Kemudian cara mengatasinya adalah dengan berjalan ya. Berjalan lebih banyak, angkat betis, kemudian naik tangga, kemudian jalan pendek saja, ini sudah membantu jantung kedua kita bekerja lebih aktif sehingga bisa memompa darah ke atas. Tidak semuanya turun ke bawah dan menimbulkan pembengkakan dan menimbulkan kita kesulitan berjalan kaki. Biasanya ada kaku-kaku gitu ya, kakinya kaku-kaku. Kaki kakek kaku-kaku, ah gimana sih? Nah, bisa dengan cara latihan angkat betis, kemudian turunkan, angkat lagi, turunkan. Angkat betis itu berarti jinjit ya. Jinjit turun. Tapi jinjitnya bertumpunya di ujung jari kaki. Bisa pakai alat bantu biar kita tidak jatuh, begitu untuk pegangan ya. Jadi otot betis ini bisa memeras vena dan mendorong darah ke atas sehingga kerja aliran darah yang naik ke jantung ini jadi lebih lancar. Jadi ada kompak kerjanya ya, yang di jantung memompa biar darahnya mengalir, yang di bawah pun sama ikut memompa biar darahnya bisa naik ke atas. Seperti itu.
karena jantung kita bekerja tanpa henti ya kawan-kawan ya. Jadi betis juga harusnya begitu, tidak boleh berhenti bekerja biar ada simbiosis mutualisme. Apa sih? Jadi kemana-mana bahasanya ya. Oke, lebih banyak bergerak yuk, jalan setiap hari, sering bergerak agar sirkulasi darahnya bisa berjalan dengan lancar begitu. Jadi meskipun usianya sudah lansia, badan tetap sehat ya. Tidak ada itu istilah kaki kakekku kaku-kaku gitu. Tidak berlaku untuk kita. Oke, Pak Prapto apa kabar? Pak Prapto selamat siang. Ini sambil santai di rumah ya. Oke, selamat menikmati hari santainya. Pak Panggi Adit, terima kasih. Lagunya dicarikan dulu ya. Pak Rendra, posisi di mana Pak Rendra?

0: Wah, ngantri panjang. Apakah ini di sekitaran Ganevo ya? Coba, ada informasi tambahan kah dari Pak Rendra?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Rasika.
0: Silakan Pak Rendra.
1: Untuk bisa menghindari jalur Meranggen dulu, ini baru evakuasi truk yang terguling melalui di jalur yang tengah, ada alat berat sudah, tapi dari kedua arah jalurnya tidak bisa berjalan sama sekali. Sudah 15 menitan ini terjadi macet yang panjang. Kemungkinan bisa menghindari Meranggen dulu karena macetnya luar biasa kedua arah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rendra, terima kasih untuk update informasinya. Di Ganevo saat ini kawan-kawan ada antrian yang memanjang dari arah Purwodadi atau arah Gubuk menuju ke Semarang ya. Ini adalah salah satu imbas dari truk tangki yang terguling di ujung Ganevo, kawan-kawan, dan saat ini sedang ada proses evakuasi, upaya evakuasi, dan kemungkinan memang membutuhkan ruang yang lebih luas, jadi memerlukan, kalau tadi hanya satu lajur yang bisa dipakai, kali ini mungkin dua-duanya harus dipakai semuanya untuk proses evakuasi. Jadi mohon sabar kawan-kawan, silahkan bisa menunggu untuk yang sudah terlanjur masuk antrian atau bisa memilih jalur alternatif. Nah pertanyaannya, alternatifnya lewat mana aja untuk menghindari antrian di sini? Silahkan bisa ditambahkan ya rekomendasi jalur Anda untuk menghindari antrian di sekitaran Ganevo, kawan-kawan. Terima kasih Pak Rendra, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Aziz Noverdi.
2: Pak Faisa, untuk perjalanan saya sudah sampai di BSB City ya Mbak Faye.
0: Siap.
2: Untuk aktivitas lain di Prof. Hamka yang mengarah ke atas Mijen maupun yang ke bawah ke Kota Semarang masih terpantau ramai lancar saja. Tidak ada notit Mbak Faye. Enak, lancar, kondusif kalau jalan itu mulus, wus-wus gitu ya Mbak Faye.
0: Tanpa hambatan.
2: Cuaca masih tetap cetar alias panas. Begitu ya Mbak Faye yang bisa diinfokan. Buat kewaras singkat tetap mesti waspada. Hati-hati, jaga jarak aman, jaga kesehatan. Dan tentunya patuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mbak Faye.
0: Pak Aziz Nover, diterima kasih untuk update informasinya. Seneng ya kalau jalurnya tuh ramah. Jalur yang ramah tuh yang bebas antrian, bebas ketersendatan, tidak ada halangan gitu ya, lancar. Bu Islamiyah, apa kabar Bu Islamiyah? Ini lewat tol Ungaran ya, untuk tol Ungaran dua arahnya ramai lancar, cuacanya panas. KM 431-800 tanjakan Ungaran arah Bawen ada bis mogok di lajur kiri, untuk lalu lintasnya sejauh ini masih aman. Terima kasih Bu Islamiyah. Kemudian kita ke kawan tadi ya Pak War ya, Pak War yang memilihkan Pak Tua dari Elpa Mas sudah dimunculkan, selamat menikmati. Kemudian Pak Wendy.
3: Kuku kaki kakiku kaku kaku.
0: Coba yang cepat. Kuku kaki kakiku kaku kaku. Oke, Pak Wendy, terima kasih. Bu Ari, apa kabar Bu Ari? Bu Ari, liburanku rebahan aja, panas di sini. Rebahannya dicukupin, ayo banyak bergerak. Tadi ya, baru tahu loh kalau betis kita itu adalah jantung kedua. Jadi kalau jantung yang sungguhan ini tidak berhenti bekerja atau tidak berhenti memompa, berarti harusnya ada yang mengembalikan itu ya. Jadi kayak timbal balik gitu kan, arusnya dari ke seluruh badan, ke bawah ke kaki, terus dari kaki ada yang menaikkan lagi. Jadi kayak ada lompatannya ke atas biar bisa dipompa lagi, disedot lagi sama jantung kita, dialirkan lagi biar lancar. Gitu ya. Terima kasih Bu Ari. Bu Islamiyah sudah lewat Bawen. Oh baik. Ini exit tol Bawen arah Ungaran langsung macet. Oh iya? Di exitnya ya? Coba kita cek dulu. Di exit Bawen, oh iya. Yang menuju ke arah Bawen ya. Yang menuju ke arah Bawen di simpang 3 atau di segitiga USA di persimpangan simpang 3 Bawen kawan-kawan. Kalau dari arah Salatiga itu mengantrinya panjang banget memang dari sekitaran Rapani, dari jauh sebelum ini ya, jauh sebelum exit Bawen. Jadi kalau Anda keluar dari tol Bawen mau ke arah Bawen, itu harus sudah dihadang oleh antrian. Jadi ya otomatis nanti di pintu keluarnya, di exit tolnya juga ikut mengantri ya. Kalau ini sudah tampak ada antrian nih, yang mau keluar juga sulit karena terhadang oleh antrian yang menuju ke arah Bawen. Kecuali Anda belok ke arah Salatiga, lancar, tidak ada kendala. Yang menuju ke arah Bawen yang tersendat panjang. Pengen tahu seperti apa penampakan di segitiga USA ini kawan-kawan, di pertigaan Bawen ya. Kondisinya bagaimana sih? Ini yang dari arah Ungaran juga sama, sudah mulai dari sekitaran Kartini atau Bulog ya. Setelah Gudang Bulog Harjosari itu sudah mulai tampak ekor antriannya. Simpulnya adalah di simpang 3 Bawen. Sementara kalau yang dari arah Ambarawa, mulai dari lingkar Ambarawa, keluar lingkar Ambarawa, ini sudah dihadang oleh antrian juga yang menuju ke arah Bawen. Salatiga juga sama ya, dari jauh setelah exit tol yang dari arah dari Banaran ya. Banaran masih maju sedikit, kemudian sudah ketemu ekor antriannya menuju ke arah Bawen. Pengen tahu seperti apa kondisi yang ada di simpang 3 Bawen. Ada yang sudah lepas dari antrian di Bawen, silahkan bisa ditambahkan infonya ya. Pak Satya, kalau jantung ketiga apa Mbak? Jantung ketiga, jantung hati. Ya kan, jantung hati. Kalau jantung hatinya hilang, longsor udah. Ibu Listiani apa kabar? Ibu Listiani sehat selalu, selamat beraktivitas. Ini rebahan, lagi sakit gigi, pipinya bengkak, badannya rasanya panas dingin. Ya, yang sakit gigi tapi yang gak enak seluruh badan. Terima kasih Bu Listiani, semoga segera membaik. Apa dong obatnya ya untuk mengatasi sakit gigi ini kawan-kawan, penghilang atau pereda nyerinya, dan untuk meredakan pembengkakan juga, peradangan ya. Silahkan bisa di-share yang punya tip buat Bu Listiani biar cepat sembuh, cepat sehat lagi. Bu Islamia masih sabar ini ikut mengantri. Ikut mengantri ya Bu. Kalau di sini aduh, di simpang 3 pengen tahu saya simpang 3-nya seperti apa. Ada yang lepas dari simpang 3, ada yang sedang mengantri di simpang 3, tolong disiapkan kameranya. didokumentasikan kondisi real yang ada di simpang 3 Bawen untuk saat ini, karena menimbulkan antrian dari segala penjuru arah yang luar biasa siang ini. Justice Bau muncul di ruang dengar Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Terima kasih yang sudah memilihkan lagu ini dari Niagara, Api Asmara. Masih berkelana kota sambil dengerin lagu-lagu Zona Memori ya untuk kawan-kawan.

0: kawan yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan, silakan bisa melanjutkan perjalanan Anda. Yang melintas di jalur konvensional, Ungaran menuju ke arah Salatiga atau menuju ke arah Bawen ini terkendala ya di simpang 3 Bawen. Dari semua arah, dari arah Ungaran, dari arah Ambarawa, dan dari arah Salatiga. Kendalanya ada di pertigaan yang crowded di sini kawan-kawan, dan belum ada visualnya seperti apa yang bisa kita dapatkan. Hanya laporan dari beberapa kawan Rasika yang ikut terjebak antrian di sana ya. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi. Bu Islamiyah, kredit ini bawennya. Oke, terima kasih Bu Islamiyah, tetap mengantri. Sabar ikut mengantri ya. Mau keluar dari tol juga enggak bisa, mau ke arah bawennya ya. Kalau mau ke arah Salatiganya bisa, dari arah cuman yang dari arah Salatiga mau arah Bawen yang susah. Kemudian ada ini dia. Pak Adi Nugroho, nih Bu Listiani dapat info banyak ini, tip dari kawan-kawan Rasika ini. Bu Listiani dan juga Anda yang biasa merasakan sakit gigi gitu ya, atau gusi yang membengkak. Nah, ada pereda nyeri gigi yang dikirimkan oleh Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho, pereda nyeri gigi ada Cataflam. Tulisannya Cataflam. Oke, kalau bengkak dengan antibiotik juga untuk meredakan pembengkakan ya. Kemudian Pak Adi Nugroho, terima kasih ya untuk tipnya ya. Wah, ini Bu Lis, langsung catat Bu, cari di apotik ya. Biar bisa segera reda. Nah, kawan dari 1006 Pak Masyar. Pak Masyar ini juga sama. Cataflam atau Cataflam tadi ya, ini bisa untuk sakit gigi. Atau kumur-kumur dengan air hangat dicampur garam. Ini bisa jadi tip tradisionalnya ya untuk mengatasi hariannya. Kalau perlu medis, Cataflam atau Cataflam tadi. Terima kasih Pak Masyar untuk tipnya. Pak Rendra. Wih, Pak Rendra ketemu sama kawan Rasika, mobil merah siapa nih? Banyak ya mobil merah. Lewat Karangawen, Kangkung, Pucang Gading menuju ke Sendang Mulyo. Oke, terima kasih dan ketemu sama kawan Rasika. Oke. Mobilnya merah, ada stikernya di belakang kanan. Terima kasih Pak Rendra, disapa dong, kan ada salamnya ya. Salam klaksonnya gimana? Pernah dengar tuh di Kelana Kota sore. Salam klakson, salam Kelana Kota. Kawan Rasika, berapa kali klaksonnya? 3 kali sambil bilang, sambil ngucap assalamualaikum gitu. Berasa mau lewat jembatan, terowongan atau kuburan ya. Jangan, bukan gitu. Bu Heni Gina, apa kabar? Selamat siang. Kumur-kumur pakai air rebusan daun jeruk purut itu dicampur garam untuk obat gusi bengkak dan sakit gigi. Sip, terima kasih Bu Heni Gina. Bisa ya, kumur-kumur pakai. Jadi daun jeruk purutnya direbus dulu, dicampur garam. Terus nanti kalau sudah suam-suam kuku, sudah hangat-hangat itu, dipakai buat kumur-kumur ya, untuk obat gusi bengkak dan sakit gigi. Terima kasih Bu Heni Gina untuk tipnya. Pak Bagus Aditya.
1: Abdi taruh sangat Mbak Risa, perjalanan sudah sampai di simpang TL ABC Salatiga ya. Tadi pas voice note saya dibaca, saya gak dengerin lagi turun dari mobil. Tapi benar Mbak, gak bisa ya kalau streamingnya, kalau hari Minggu memang tidak dinyalakan ya. Oh iya, yang tadi bilang sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati, emang betul. Sakit hati itu gak sebanding dengan sakit gigi, karena lebih sakit. Nah, terus pun perjalanan sudah sampai 3 ya Mbak Fisa ya.
0: Terima kasih.
1: Ini sebentar lagi suaranya Mbak Fisa sudah
0: menghilang.
1: Saya terdengar hilang ini habis ini. Wah, enggak bisa streamingan nih. Nah, terus pun.
0: Terima kasih. Oke, aku sudah sampaikan ke pihak terkait dan sudah dijawab bahwa kalau yang audio, kalau yang visual setiap hari Minggu memang off. Tapi kalau untuk streaming audionya masih jalan. Di aplikasi juga masih jalan untuk audionya. Gitu kakak, gimana dong? Coba dicoba lagi ya, Pak Bagus Aditya. Informasi dari IT untuk streaming audionya masih on, masih jalan, masih bisa didengarkan, hanya visualnya saja yang off gitu. Pak Aditya, Pak Bagus Aditya, terima kasih Pak Bagus Aditya. Bu Listiani, terima kasih ya untuk kawan-kawan Rasika tipsnya, terima kasih juga untuk Mbak Faisa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi tip. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Bu Listiani, dan juga untuk kawan-kawan yang juga sama lagi merasakan sakit gigi. Betul, kalau sakit hati tuh kita masih bisa makan enak ya. Sakit hati, patah hati, langsung aja makan enak. Makan enak, makan favorit, jalan-jalan, udah bersenang-senang lah ya. Tapi kalau sakit gigi, mau makan, mau enaknya kayak gimana, nggak berasa enak. Mudah-mudahan lekas sembuh Bu Lis. Pak Wendy,
2: itu kataflam Mbak, bahasanya kataflam, bukan cataflam, kataflam, ya, kata ponstan, itu juga bisa,
0: ponstan,
2: gigi, kata apa lagi? Nggak tahu katanya Bu Dewi, terima kasih.
0: Oh, ini dispil sama Bu Dewi. Kataflam, tulisannya cataflam kan, jadi biar nyarinya gampang di apotek, cari cataflam, tulisannya cataflam atau kataflam. Terima kasih atas ponstan. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih Bu Dewi. Pak Bimo, selamat siang. Jalur saya Semarang Boja lancar, cenderung sepi, setelah itu lanjut Jogja Solo, semoga ramai lancar. Oke, untuk Jogja Solo via tol aja ya. Kalau lewat jalur konvensional di bawah belum kondusif nih, belum asik ah. Yang dari arah Ungaran, ekor antriannya udah dimulai dari Kayu Sengon Industri, mana tuh? Kalau tadi di sekitaran Gudang Bulog ya, tapi ini sudah lebih jauh lagi. Untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Bawen lewat jalur konvensional terkendala di Simpang 3 Bawen. Nanti kita lanjutkan lagi berbagi informasi di Zona Memori untuk hari ini. Sampai jam 12 siang ya, kita jeda dulu untuk mendengarkan, bukan mendengarkan azan sih. Ada azannya enggak? Oke, hanya mengingatkan saja kalau sekarang sudah waktunya masuk Zona Zuhur.
3: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya, menuju Indonesian Sufism.

kasih kita dari Aisyah sudah mengantarkan kita di menit ke-50, tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang melintas di kawasan Sayung bagaimana? Apakah sudah tampak ada genangan atau masih aman, kering-kering saja kawan-kawan? Silakan bisa diupdate ya. Ada yang mau melakukan perjalanan jam 12 karena nanti kita selesai jam 12 ya. Jadi silakan bisa diupdate dulu untuk yang melintas apakah tampak ada genangan di sana? Berharapnya sih enggak ya. Ada kenaikan gelombang permukaan laut tapi tidak terlalu tinggi, bahkan tidak mencapai 1 meter kawan-kawan. Harapannya sih tidak berimbas pada rob ya, tidak ada rob yang naik jalan gitu. Sambil diupdate yang melintas. Tadi ada Pak Ibu Lisyani. Ibu Lisyani melintas juga di sekitaran Bawen ya. Wah, ini dia. 12 menit dari Gudang Bulog sampai Simpang Bawen. Jadi butuh waktu 12 menit ya untuk lepas. Ini juga di Simpang Bawen masih belum lepas karena nanti simpulnya itu ada di sekitaran sekitaran oleh-oleh itu ya, Kampung Jawa itu ya kawan-kawan. Baru bisa lepas, sungguh-sungguh lepas, bebas dari antrian tuh di situ. Coba kita lihat dulu bagaimana visualnya. Oke. Lancar sebenarnya, tidak ada yang muntel ya. Oke, hanya di ini apa namanya, di sekitaran terminal ya, terminal Bawen, terus ke depannya juga karena di situ ada beberapa tempat makan, tempat istirahat juga, atau apa sih, stopan bis gitu ya, pusat oleh-oleh juga. Kayaknya ada beberapa yang menimbulkan ketersendatan kawan-kawan karena kepadatan arus lalu lintas juga. Banyak yang menuju ke arah Ambarawa, banyak menuju ke arah Bawen. Untuk siang hari ini via konvensional, nanti terkendala di Simpang 3 Bawen. Terima kasih Ibu Lisyani untuk informasinya. Kemudian Pak Marlis, lintasan Sayung apakah kering? Enggak rob tapi nyiprat, bisa ngerusak mobil ya. Oke, dari Semarang menuju ke arah Demak. Oke. Untuk saat ini belum ada informasi terkait dengan kondisi di Sayung, kita tunggu ya update dari kawan-kawan. Oh, ini dia ada Pak MD Riza, jam 11.50 Sayung aman, kering, lalu lintasnya lancar dua arah. Oke, terima kasih Pak MD Riza. Ini sudah menjawab pertanyaan dari Pak Marlis ya. Pak Marlis, aman, lintasan kering, disampaikan oleh Pak MD Riza nih, dua arahnya, mau ke Semarang atau mau ke Demak, Sayung kering untuk siang hari ini. Terima kasih untuk update informasinya, kawan-kawan yang sudah berbagi informasi di sini. Jadi untuk catatan, sebelum saya lepas siaran, untuk jalur yang saat ini terkendala itu ada di Simpang 3 Bawen ya, yang dari arah Ungaran ini luar biasa jauh banget dari kawasan Samsam ya, dari sekitaran Samsam atau sekitaran Gudang Bulog nih. Dari Gudang Bulog menuju ke arah Simpang 3 Bawen, kemudian nanti di depan terminal Bawen ini juga masih ada ketersendatan, masih crowded juga. Kemudian yang dari arah Ambarawa juga sama, simpulnya adalah di Simpang 3. Kemudian yang dari arah Salatiga juga sama, simpulnya di Simpang 3. Yang mau menuju ke arah Salatiga lancar, untuk kawan-kawan yang mau menuju ke arah Ungaran juga lancar setelah dari Simpang 3. Gitu. Untuk catatan lainnya, jalur di sekitaran Ganevo ya, yang menuju ke arah Semarang dan menuju ke arah Gubuk, kawan-kawan, dua arah. Tadi pagi di sekitaran flyover Ganevo ada truk yang terguling. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tampak jam 11-an tadi sudah terlihat ada dua alat berat, kendaraan berat yang siap untuk mengevakuasi, tapi kemungkinan diperlukan ruang yang lebih luas. Jadi dua
arah dua jalur ini dipakai semua, jadi menimbulkan antrian yang cukup panjang, terutama yang dari arah Gubuk ya menuju ke arah Semarang. Mohon bersabar, kalau Anda punya jalur alternatif andalan, silahkan bisa dipilih jalur alternatifnya untuk menghindari antrian di sekitaran, namanya di Karangawen ya, jalur Karangawen menuju ke arah Semarang dari di sekitaran Ganevo, simpulnya di flyover Ganevo gitu kawan-kawan, yang dari arah Semarang dan juga yang dari arah Gubuk terkendala di situ. Kemudian apalagi ya, mana lagi? Oke, dalam kota Semarang lancar ya, tidak ada kendala. Oke, saya pamit dari ruang dengar Anda. Oh ya, nanti malam tuh ada blue moon. Jangan membayangkan blue moon seperti di The Smurf ya, warnanya biru beneran. Nanti malam bisa dilihat dari mana-mana, dari seluruh Indonesia, dengan catatan cuacanya cerah begitu. Bisa dilihat dari segala wilayah di Indonesia dengan cuaca yang cerah. Jadi blue moon ini adalah fenomena bulan ketika ada dua bulan purnama dalam satu bulan kalender ya. Jadi bukan bulan yang sungguh-sungguh berwarna biru. Nanti nunggu-nunggu kok bulannya nggak warna biru ya. Jadi fenomena blue moon atau bulan biru ini muncul karena pemberitaan yang beredar ya, akan muncul di seluruh Indonesia, bisa tampak di seluruh Indonesia. Tapi ya enggak sih, saya yakin tidak ada yang menunggu-nunggu bulannya berubah jadi warna biru. Karena blue moon itu sebenarnya bukan istilah astronomi. Jadi ini punya sejarah yang cukup unik karena berasal dari kesalahan kemudian menyebar secara luas. Jadi sejarahnya itu kira-kira gini. Dulu di abad ke-16 Masehi, orang-orang Inggris itu memakai frasa once in a blue moon untuk sesuatu yang sangat jarang terjadi. Contohnya yang kemarin ya, saya akan menaikkan gaji guru 300% ketika blue moon. Artinya sangat jarang, bahkan halu, tidak akan terjadi. Ah, terima kasih sudah membahagiakan, meskipun sebentar. Direvisi langsung. Kemudian di abad ke-19 Masehi, almanak astronomi kuno seperti Mayne Farmer's Almanak memakai istilah blue moon untuk fase bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 bulan purnama. Jadi biasanya satu musim hanya punya 3 purnama, tapi kadang ada 4 dan salah satunya diberi nama blue moon untuk penamaan musim. Tujuannya adalah agar penamaan musim keagamaan saat itu tetap rapi. Kemudian tahun 1946, majalah Sky and Telescope ini menerbitkan artikel oleh James Hugh Prout. Dia salah memahami definisi dari almanak tadi dan menulis blue moon adalah purnama kedua dalam satu bulan kalender. Definisi ini sebenarnya keliru, tapi mudah dipahami ya, mudah diingat juga, cocok dengan kalender modern, dan akhirnya istilah itu menyebar luas sampai dengan hari ini. Ya, jadi blue moon itu hanya julukan bagi fase bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender Masehi. Biasanya dalam satu kalender Masehi cuma ada satu kali fase bulan purnama ya, karena kalender Masehi ini tidak menggunakan pergerakan bulan. Tapi ada masanya dalam satu bulan kalender Masehi itu terjadi dua kali bulan purnama, yang mana hal ini terjadi pada Mei 2026. Jadi apa yang akan kita lihat nanti malam? Sama ya, kita akan melihat bulan purnama seperti biasa. Tapi bulan purnama 31 Mei ini bertepatan dengan apoge. Jadi jarak terjauh bulan dari bumi. Nah, fenomena ini dikenal sebagai mikrobulan. Bulan akan berjarak sekitar 406.134 km dari bumi, jarak terjauh untuk tahun 2026. Jadi efeknya bulan akan 7% lebih redup dari bulan purnama biasanya. Jadi tidak akan seterang bulan purnama yang sebelumnya gitu kawan-kawan. Oke, terima kasih untuk yang sudah membersamai saya di Kelana Kota dari pagi tadi kawan-kawan. Saya pamit dulu dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan istirahat
Selamat melanjutkan perjalanan untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Faiza Arifin pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dateng adab-adabipun, ngingingi dateng syarat-syaratipun, ngingingi dateng pinten-pinten rukunipun, doa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kula ugi kagungan amaliyah Quraniyah ingkang pundi menawi dipun waos badhe sare niku setunggal panci saged nentokaken dhateng mangsa-mangsa ingkang mustajabah wonten ing ngersanipun Allah lajeng panjenengan kersakaken. Mereka apa? Fi hadisin sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, inna fil lail sa'atan ma yuwafiha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min umurid dunya wal akhirah illa a'tah wa dhalika fi kulli lailatin. Daipun Kanjeng Nabi, ana ing bengi iku ana mangsa sing endi mangsa wau mek sampe disuwun karo wong waktu ape sare ngadepi urusan napa mawon, urusan duniawiyah wal ukhrawiyah bakal diparingi karo Gusti Allah. Lah kula kali jenengan niku sampai nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun wekdal niki ya Allah, panjenengan tangeni kula ya Allah, utai panjenengan utus malaikat ya Allah supados nangeni kula ya Allah. Niku sampean kudu enggal-enggal, ojo sampai dindet. Mungkin niku napa saatul mustajabah ison tak ingin niku. Ben? Napa? Dawuhipun para ulama sufiyah, mek awakmu iku kepingin ngepasi ana ing mangsa sing mustajabah kaya ngono, awakmu ape turu iku maca innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Pun kullau kanal bahru midada likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadal kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
niku mek sampean waos ping setunggal niku bakal sampean nopo dipuntangi dening Gusti Allah. Tapi mek sampean niku maos melai ayat laukanal bahru midadan li kalimati rabbi ngantos akhir ping pitu. Heh. Senajan kula kali sampean kesel ya nopo mawon turune cuma sak jam rok rong jam niku saged nyukupi padha karo turu 8 jam. Bun. Siap? Nen? Bun nggih? Bun, pertikelane sampun paham wae nggih? Bun. Monggo sakniki nopo kula ijazahi. Nggih, supaya gak akeh mangane, gak akeh ngomongi, gak akeh turune. Lajeng nopo? Gak akeh gampang melok urusane wong sing nomor 5 supaya gampang tangine ngepas waktu ana ing waktu sing mustajabah sing dikersakaken dening Gusti Allah. Cocok layan kersa

bulan Ramadan. Pun ingkang kathah kanca-kanca niku nggih alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Napa? Biasa ngelampahi lelampahan maos surat ya Yasin, ugi surat napa idza waqa'atil waqi'ah. Ginapa mboten cara ringkes pancen dipun dawuh-dawuhaken sing paling utama surat wonten ing Al-Qur'an niku surat Fatihah. Lajeng ayat ingkang paling utama inggih menika ayat Kursi. Nah, atine Al-Qur'an niku surat ya surat Yasin. Surat Yasin niku napa? Damel napa? Memenuhi segala kebetahan kita nopo mawon kadang-kadang nopo kepingin lang oleh jodoh nopo mawon nopo anak gak rabi-rabi rodo anu rodo nopo kin kula niku pegel di jalu itu niki terus kita niki teng mriki bagi kula aturaken nggih ben sandan niku donga dhewe. Mek gak mandi ya mergo awak isin kemanden nggih mergo gak netepi adab syarat rukune donga. Lajeng mangke ingkang nomor kalih kula napa ijazahi malih maos surat Waqiah. Surat Waqiah niku cara ringkes surat sugih. Suratul Ghina wa Nafyil Fakri niku surat kanggo kesugihan nomor kali kanggo ngilangno kefikiran. Kira-kira kepingin apa mboten niki? Nen? Kepingin apa mboten? Muka-muka melarap. Pun ya, jadi niki kula sempat nyatet-nyatet nggih wong kanggo cekelan. Kadang-kadang niku wonten pitakonan. Sing dadi pitakonan niku ola opo sih ayat-ayat Al-Qur'an niku nggih kok sampai digunakno kanggo macem-macem kebutuhan barang iku ora apa. Kok gak dienggo madhep menyang ngersanipun Gusti Allah wae. Niki enten napa mboten sing ngeten niku. Nggih. Lah mek sampai kaya ngono iku terus ya apa hukume? Nggih. Pancen kula pirsani wonten setunggalipun dawuh niku wonten dawuh niki sempat kula cathet dawuhipun ngeten iradatu mata'id dunya bi'amalil akhirah la tasihhu. Uang duwe lelakon bangsa akhirat tapi ditujokno kanggo kepentingan urusan duniawiyah iku gak sah. Kita malah wonten ing dawuh malih dipun dawuhaken iradatud dunya bi'amalil akhirah

riyaun. Tujuane dunya tapi dipolesi. Ha? Nganggo polesan lelakon bangsa akhirat iku jenenge riya. Ya napa kira-kira? Nen? Dipun jawab. Muraduhum nggo kacamata kula. Sing ayu ben ketok tambah ayu. Nggih ta. Lego ketok gedhe niku lego. Nggih ana. Tapi mek bojo kelemon mboten seneng kula. Nggih. Dawuhipun napa? Omongan kaya ngono iku muraduhum. Nggih. Ayyarzuqahumullahu ta'ala qana'atan aw kutan yakunu lahum 'uddatan 'ala ibadatillahi ta'ala وقوتا على درس العلم وهذه من جملة إرادة الخير دون الدنيا فلا رياء. Maksudnya pun dawuh mek ana wong perlu memenuhi butuhne uripe oleh memenuhi kolowau liwat suatu sabab, liwat suatu jembatan, liwat suatu wasilah pelentaraan sing arupa lelakon bangsa akhirat iku hakikate iku duduk memperalat amalul akhirah kanggo kepentingan dunyawiyatul mahdhah. Duduk ngeluh kula dibanding. Jadi napa kula wau sampun kula aturaken uang urip butuhe perlu ibadah mangawula menyang Gusti Allah. Sing nomor loro perlu kanggo memenuhi butuhe urip keuripane kanggo ibadah teng Gusti Allah. Niki ngarteni niku. Jadi menawi sampun ngeten uang sing duwe cara kaya ngono, hakikate niku napa? Kepingin diparingi rezeki karo Gusti Allah. Diparingi rezeki napa? Sing arupa sifat nrimo. Nggih napa mboten? Ingkang nomor kali diparingi suatu rezeki sing iso nguwati. Nggih ta? Utawi cukup nyukupi sak perlune napa? Sak perlune kanggo paring kekuatan, kanggo paring suatu persiapan kanggo berangkat ibadah mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lho, cara ngeten niku napa? Duduk cuma telek kepentingan dunya, tapi dunya niku wau minangka tumpaan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ben niki enten. Nggih ta? Ben niki cocok napa? Kelayan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu al-Imam Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam angsalipun donga Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin fid dunya quta
wa fi riwayatin kafafa. Kak jaluk sugi, ya Allah, sampean dadosaken ya Allah rezekinipun keluarganipun Nabi Muhammad ya Allah. Nggih, kata-kata keluarga niku napa? Kenek dianggep garwanipun, kenek namung khusus tiang-tiang ingkang dados tanggung jawabipun Rasulullah, ugi kenging dipun artosi napa? Mukminu Bani Hasyim wal Muttalib, ugi kenging dipun artosi atqiyau ummati. Nggih. Kenek cuma khusus tiang-tiang ingkang takwa saking umatipun, tapi walhamlu alal a'am adam. Tapi untuk sedayanipun umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku ingkang dados tujuan sing langkung sampurna. Napa dunganipun Kanjeng Nabi, sampean paringi ya Allah rezekinipun keluarganipun utawi umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem dunya niku napa rezeki sing dadekno kuat, rezeki sing dadekno cukup nyukupi saman purun kan rezekine lebih nggih ta, berlebih-lebih tapi gak dadekno kuat purun saman sugih tapi nggih-nggihen kan mboten po mboten purun lho niku saman waca niki donga niki nggih ta, sugih tapi lumpuh. Nggih ta kaya apa? Nggih napa mboten? Darene wis cukup, wis cuma pak kabeh, wis mapan kabeh. Nggih ta? Tapi gering-geringen lho. Tapi enten niku napa? Ayo diwaca donga niki. Allahumma ja'al napa? Rizqana napa? Fi hadhihi dunya napa? Kutan wa kafa wa kafafa. Kan ya napa kula ijazahi malih napa mau surat Yasin kelayan mau surat Waqiah niku kok kleresan kula bongkar-bongkar niku alhamdulillah wa syukrulillah berkahipun Hadrotus Syekh saha panjenengan sedaya niku kula tingali catetan niku kula lampahi niku nggih taun 70 persis 70 wulan September niku kleresan donga niku napa ugi donga dongane surat kalawau saking panjenenganipun Sultanil Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan tumakninah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Perlindungan Allah adalah hal yang selalu didambakan setiap insan beriman. Dengan perlindungannya, tak akan ada kesulitan dan kekuatan manapun yang dapat menghalangi kita dalam mengarungi hidup ini. Perlindungan Allah membuat jiwa kita merasa tenteram dalam segala kegundahan yang mungkin ditemui. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali darinya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang mencintai dan membenci orang lain hanya karena Allah, orang yang mampu menolak melakukan perbuatan tercela dengan wanita ketika kondisinya memungkinkan untuk itu, orang yang ikhlas bersedekah, dan orang yang berzikir kepada Allah hingga meneteskan air mata." Bila kita ingin mendapat perlindungannya, marilah kita berusaha untuk masuk dalam 7 golongan tersebut.
1: Rasika.

Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Pinanggih malih wonten ing tembang ambyar ing dinten ngahad. Minggu siang dinten menika wis tanggal 31 wulanipun Mei 2026 sesarengan Jamal Boy ugi para kadang ingkang sampun sumadyo tilaksana atur pasugatan tembang-tembang campur sari ambyar lumantar rasika 105,6 FM ya. Ya leres dinten menika dinten ngahat ye. Ngahat legi warso 2026 tanggale 31 Mei nggih. Semoga lewat 081325858500 ngantos mangke jam 3 sonten. Semoga kita midhangetaken lagu-lagu langgam campursari spesial ambyar.

0: masih ada di Desert Music.
1: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Para kadang sutresno Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu pecinta pelestari lagu-lagu ambyar Indonesia engkang sami midhangetaken wonten ing dalem utawi wonten ing papan panggenan ing margi wonten ing mobil wonten ing kendaraan ngatos-atos amargi liburan panjang tasih menika hari terakhir sesuk wis padha mlebu maneh ning ya kuwi para kadang ning dalan umpamane badhe wangsul malih wonten ing kota-kota kula aturi kagungan jalur alternatif umpamane jalan kene tersendat milih lewat kono dalan kono tersendat milih lewat kono sing kono tersendat lewat di mana sing kira-kira aman dan nyaman nggih amargi dalan-dalan sing ana ing sakitarane panjenengan ya di pantura ini dikebaki kendaraan-kendaraan sing balik nyang Kota Semarang lan sak sekitare saking tempat-tempat wisata saking desa-desa sing diparani nalika mudik. Nah, piye wong jenenge libur panjang. Nah, para kadang ingkang nembe wisata, nah objek wisata ing Kabupaten Semarang piye panen apa pengunjung ing wayah dina liburan panjang koyok wingi ya. Contone Rowo Pening ya to oke sing ngunjungi di Bukit Cinta, Bandungan, Selosia, Sumowono, Candi Gedong Songo, Sido Mukti, Lansa Panunggalane yang sekarang mulai terkenal karena apa? Karena pengaruh sosial media. Maune orang ngerti buka TikTok weruh ana objek wisata di Kabupaten Semarang. Terus berkunjung ke lokasi tersebut digulei, dicari-cari. Lewat sosial media weruh ana objek wisata menarik di Rowo Pening lihat beranjang-beranjang itu akhirnya podo rono merloke nilai maune nilai jajal-jajal lah itulah efek positif dari sosial media kalau digunakan secara bagus secara positif tentu saja akan mendapatkan dampak yang positif Kota Semarang lho ono gua kreo ono munyuk-munyuk ono konco-konco wah langsung diparani kemarin Mas Jamal Boy juga piknik ke Gua Kriyo nonton munyuk-munyuk di Gua Kriyo yang cacahnya sudah katanya sih ratusan mendekati ribuan. Tidak pernah bertambah secara berlebihan dan tidak pernah juga berkurang secara berlebihan. Yowis Sakmono kuwi jadi mereka itu bisa menjaga komunitas atau menjaga pertumbuhan perkedaan itu dengan cara seksama. Yang tidak percaya belum pernah ke sana silakan berkunjung ke Gua Kriyo yang ada di Jalan Raya Gunung Pati Kali Pancur. Oke? Kita simak tembang ambiar dulu.

Poro kadang-kadangku, sobat-sobat ambyar dan juga kawan-kawan pecinta pelestari lagu-lagu ambyar. Kalau Anda dalam perjalanan, pastikan mobil Anda juga sehat ya. Saya punya kawan yang ada di daerah Karanggeneng. Nah, ini spesial servis radiator namanya Bang Aan. Radikal Radikul namanya. Wah, rada ngeri ya. Radikal Radikul. Jadi radikal kuwi rada panas, radikul rada adem. Jadi nek wis rada panas, diademke ben rada adem, didandani, dikoroki, diganti banyu dan lain sebagainya supaya adem. Sebab radiator itu merupakan salah satu pendingin yang ada di mesin mobil dan juga sebagian motor ya. Itu letaknya di Karanggeneng, depannya bakso apa Bagong ya. Tuh kemarin saya lewat, waduh, orangnya lagi nyentuk, tahu nggak nyentuk itu? Ngerti nggak Ben nyentuk Ben? Lagi tekun mendandani, kepalanya nggak kelihatan karena di dalam kap mesin sing ketok mengawae saksi kile. Ketoke koyo ora ono ndase. Ya, selamat berjuang, selamat bekerja untuk Bang Aan Nurdianto. Juga saya punya teman yang ada di perbengkelan seputaran jalan Hasyim Asyari ya, kalau lagi repot-repot. Nah, ini kawan-kawan ada Understel, ada bengkel mesin, bengkel cat, wah lengkap. Kalau nggak tahu tanya sama Bang Jamal nanti ya. Nanti kita dudoin, kita kasih tahu tempat-tempat di mana Anda bisa mendandanin kendaraan Anda yang mungkin baru pulang dari perjalanan jauh. Oke? Sambari kita layak-layak kita menikmati lagu-lagu ambyar.

Masih bersama Tembang Ambiar di 105,6 FM Rasika USA. Baru kadang kita juga mengucapkan selamat ini. Ada kawan-kawan sedulur-sedulur dari Permadani Bergodo Pirokayo. 70 sekian gitu di Ungaran Barat yang sudah memulai pawiyatan. Sementara kemarin hari Jumat juga sudah ada pembukaan lagi di Bergas. Semoga sukses untuk nguri-uri budaya Jawi lewat Medar Sabdo dan Pambiworo ataupun pangandikan ya, Medar Sabdo pidato lan Pambiworo itu apa pengacara menjadi MC gitulah ya. Karena basa Jawa iki yo angel. Bareng wis sinau tenanan yo jebulane oke sing urung iso mbiyen pas durung sinau rumangsane wis pinter aku. Bareng sinau ternyata bodho banget ya. Ya wis. Sebab Jawa menika aja sampe kelalen karo Jawane, tetep diuri-uri lan tetep dianti-anti kegiatane karena adiluhung budaya Jawa dicake ing ndi-ndi tetep bisa ketok lan menjilo. Pamane ning luar negeri ana wong tuwa jagong, nek wong Jawa kan misi om dari langkung, lah nek bahasa Inggris ya excuse me mister. Wong bule-bule do kaget iki sapa kok dadak excuse me barang. Okay. Where are you from? Indonesia. Oh, Indonesia, pantes ya. You Java? Yes, oh pantes ya. Jadi ketok nek wong Jawa, excuse me mister. I'm sorry, I am to lewat. Yes, please. Okay. Ya, nek. Aku nek lewat gitu, Bang Jamal, kalau lewat di mana-mana ada londo-londo ya. Okay, mister, amit saya bu, mister. Oh, yes, please. Excuse me, mister. Dari Langkung, mister. Oh, yes. You Indonesia? Okay, Indonesia. Oh, pantes. Ya, mereka tahu bahwa yang gitu-gitu hanya orang Indonesia. Kemudian salaman gitu sama orang tua, cium tangan. Oh, you kiss my hand? Yes, mister. Oh, you Indonesia? Yes, mister. Oh, pantes. Ya, salim. Kemudian membungkuk sedikit. Ya, membungkuknya enggak kayak banyak kayak orang Jepang. Beda kalau Indonesia membungkuk di sedikit terus atau sembah kolbu gitu ya. Monggo, Langkung, Nun Sewu, tindak pundi. Ya, itu karena ramah. Walaupun di luar negeri mungkin enggak begitu suka orang ditanya tindak pundi mau kemana, enggak suka ya cukup mari, selamat pagi, selamat siang, yaitu cultural ya. Jadi kita juga perlu tahu bahwa tidak semua bangsa, semua negara ya ditakoni mau kemana, dengan siapa, itu suka, beratnya berapa, umurnya berapa, itu ya ono sing ora seneng. Oke, kapan-kapan belajar dengan nguri-uri basa Jawi, mudah-mudahan tetap lestari.

Para kadang-kadangku pecinta pelestari lagu-lagu ambiar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Jomblang sampai Kaligawe, Kaliwungu sampai Godong, dari Godong sampai Tegowanu. Waduh, kita masih dengan lagu-lagu ambiar Indonesia. Jajanan khas ya, kemarin Idul Adha, yang mungkin orang kebanyakan makan yang namanya ketupat, daging, kemudian makan sate, lontong. Lah, yang laris kemarin itu hidangan-hidangan yang bernuansa sayur mayur, misalnya lotek, gado-gado, kemudian juga salad ya, bukan salad tapi salad, salad buah gitu, lotis, rujak, lotek, ya itu jadi alternatif setelah banyak makan daging-dagingan dan juga makan lemak-lemakan, karena itu untuk penyeimbang di dalam tubuh. Orang bilang kambing itu mengandung kolesterol, ternyata setelah diselidiki nggak benar. Yang benar, kambing itu mengandung cempe ya. Jadi bisa dibuktikan kalau babaran yang keluar adalah cempe, bukan kolesterol ya. Oke, para kadang yang sudah banyak makan sate, makan iwak bakar, daging bakar, makan tongseng, atau makan gulai, imbangi dengan makan sayur mayur dan buah-buahan segar supaya metabolisme di dalam tubuh tetap seimbang.

105,6 FM Rasika USA. Maturnuwun, terima kasih sudah bersama dengan Rasika sedari tadi jam 1 siang. Monggo dilanjut lagi yang masih menyimak lagu-lagu ambyar ya. Ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng masalah dunia dan peristiwanya yang hari ini terjadi di tanggal 31 Mei menjelang 1 Juni. Ternyata tanggal 1 Juni itu juga tanggal merah, Ben. Senin sesok kita tanggal merah diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni. Bagaimana sejarahnya? Nah, ini perlu Anda tahu sejarah singkatnya. Hari lahir Pancasila. Nih, saya bacakan ya. Jadi dulu pada tahun 1945, 1 Juni berawal dari sebuah pidato monumental yang disampaikan oleh Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Kala itu beliau untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep dasar negara yang dinamai Pancasila. Nah, dari pidato ini kemudian 1 Juni jadikan tonggak sejarah perumusan Pancasila. Kemudian sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni itu merumuskan dasar-dasar negara dengan tokoh utama Mr. Muhammad Yamin. Kemudian Profesor Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno yang menyampaikan 5 prinsip kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. 5 nama ini dinamai Pancasila. Dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian ada juga panitia 9. Itu membentuk panitia kecil BPUPKI untuk menyelaraskan berbagai usulan dasar negara. Dan mereka menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang berisikan rumusan awal Pancasila. Itu terjadi pada Juni 1945 tanggal 22. Kurang lebih itu. Dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan 18 Agustus 45 juga mengadakan sidang untuk mengkoreksi Piagam Jakarta yang diubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penetapan 1 Juni merupakan hari libur nasional diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 melalui Kepres nomor 24 tahun 2016. Jelas ya? Oke, kita kembali ke lagu dulu.

105,6 FM Rasika USA, kadang-kadangku, Kang Mas Mbakyu dan juga para pecinta lagu-lagu ambyar, kadang kita merasa jengah. Merasa gimana gitu dengan adanya sampah. Sampah itu di saat liburan ya memang banyak. Ketika orang datang berlibur ke suatu tempat, kemudian kedatangannya banyak menghasilkan manfaat dari yang namanya perputaran ekonomi dan keuangan serta perputaran keramaian, tapi juga sampah ada di mana-mana. Nah, solusi ini banyak dikeluhkan bagaimana solusinya oleh banyak masyarakat di lokasi-lokasi wisata. Sampai di Pulau Bali itu gunungan sampah tuh wah menjadi kayak pulau tersendiri. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Anda mungkin ada yang ahli sampah kemudian memiliki ide untuk memadatkan sampah itu sehingga sepadat, dipres, kemudian dijadikan bahan bakar. Tapi ada yang mengatakan bahwa kebanyakan dari sampah adalah plastik. Jadi asapnya itu akan mengganggu atau menyebabkan polusi udara. Ada juga yang mengatakan dipadatkan, kemudian dijadikan bahan bakar untuk pembuatan masak-memasak dan lain sebagainya. Ya monggo terserah. Tapi yang jelas keberadaan sampah itu harus dikumpulkan di suatu tempat supaya tidak kelihatan pating selengkrah. Apa sih Indonesianya apa pating selengkrah itu ya? Pating blangkrah. Apa ya? Kelihatan berantakan. Nah, berantakan di sana sini supaya kelihatan rapi, karena ketika rapi, ketika semuanya terletak pada tempatnya akan kelihatan rapi dan indah. Bukankah keindahan itu sebagian dari iman? Kalau kita punya iman ya sampahnya diletakkan di tempatnya. Orang sembarangan tidak akan membuang sampah secara sembarangan ya. Bukan orang sembarangan akan membuang sampah tidak pada sembarangan. Loh piye toh? Kalau Anda orang yang bukan orang sembarangan, Anda tidak akan membuang sampah sembarangan. Alah angel men, ya yes, pokoknya ini nah. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada tempatnya gitu wae. Dan jangan lupa untuk liburan kali ini tetap jaga kondisi, jaga lingkungan, dan jaga semua keadaan di mana kita berada di lokasi tempat wisata yang membutuhkan banyak konsentrasi karena lokasi satu dengan yang lainnya akan berbeda. Selamat berwisata. Kita kembali ke Tembang Ambyar.

Terima kasih kawan-kawanku, dulur-dulurku, penggemar pelestari lagu-lagu Ambyar. Sudah 2 jam kita bergabung dengan lagu-lagu Ambyar. Insya Allah ketemu lagi kita di minggu pekan depan dalam suasana yang lebih bahagia, lebih gembira bersama Rasika tentunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat melanjutkan liburan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ambyar.

Jam 3 sore, waktu dirasikan.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Hai, selamat sore kawan. Gimana kabar di liburan ini? Liburan panjang, karena besok masih tanggal merah ya. Semarang sekitarnya panas, Ungaran juga panas sepanjang hari ini. Sampai sekarang ini matahari cemlorot ya. Yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar dari jalan silahkan dibagikan. Sementara kabar dari Tanah Suci bagaimana? Ini masih dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Ya, berbagai cerita kita dengar di Tanah Suci ya, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya, saya tertarik dengan berita ini. Jadi ada kabar, ada cerita tentang layanan cukur rambut gratis 24 jam. Ya, pemerintah Arab Saudi itu memperluas layanan cukur rambut gratis bagi jemaah haji yang ingin menjalankan tahalul. Itu ternyata. Dan tahalul itu kan memotong rambut adalah salah satu rukun haji ya, yang memang wajib dilakukan jemaah gitu. Tahalul ini menjadi penanda bahwa jemaah sudah terbebas dari larangan selama masa ihram. Nah, pada umumnya tahalul itu dilaksanakan usai jemaah menyelesaikan mabit di Muzdalifah dan melempar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. Nah, layanan cukur rambut gratis beroperasi 24 jam ini digelar non-stop ya, dan bisa dimanfaatkan baik oleh jemaah laki-laki maupun perempuan. Pemerintah Arab Saudi sendiri menargetkan sebanyak 120 ribu jemaah dapat memanfaatkan layanan cukur rambut gratis ini dengan meningkatkan kapasitas pelayanan serta perluasan area layanan di kawasan Masjidil Haram. Pemerintah Saudi juga menambah sejumlah titik layanan baru yang tersebar ini dimaksudkan untuk mempermudah jemaah sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Ini diantaranya di sekitar kawasan Marwa, itu yang perluasan atau penambahan titik baru untuk cukur gratis 24 jam untuk tahalul. Ingat, ini untuk tahalul aja, bukan untuk yang lain. Ya. Oke. Anda mungkin sedang menanti anggota keluarga atau handai taulan yang sedang beribadah di Tanah Suci untuk kembali ke Tanah Suci meminta berkah doanya ya. Dan sekarang pun pasti saya yakin para jemaah haji yang sedang ada di Tanah Suci mendoakan untuk kebaikan kita semua di Indonesia, ya kan? Dan Anda mungkin nitip doa khusus pada teman-teman yang berangkat ke sana. Semoga kabul, amin ya robbal alamin. Ya. Yang masih di jalan raya, saya cek bentar situasi jalan raya. Arus lalu lintas yang di Pantura Timur masih aman ya. Pantura Timur aman, Kudus, Demak, Semarang, dua arah, oke. Pantura Barat, Semarang menuju ke arah Kendal, ke Batang, secara umum juga aman. Termasuk yang biasa terjadi antrean di Kalibodri nggak ada masalah, Cepiring juga oke. Nah, ini di ini nih di Weleri ya. Ya, daerah Jalan Raya Montong Sari itu tuh. Ya, itu agak-agak padat di situ, persimpangan Montong Sari daerah Weleri ya, itu agak-agak padat di situ. Jalur selatan ini masih aman, Semarang ke Ungaran, kemudian ke Bawen, ke Salatiga, secara umum aman, kecuali di segitiga USA agak padat dikit, tapi yang ngarah ke Ambarawa. Tapi so far sih saya bilang masih bisa dihandle lah, nggak parah-parah banget. Kabar dari Anda, monggo silakan ya, silakan komunikasikan lewat saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Yang sudah nyapa saya Pak Purwantah, Mijen Rejup tapi sumu. Ini Mijen mana ya Pak Purwantah ya? Mijen yang Demak atau Mijen yang Semarang Barat ya? Nah, kalau Jepara ini sumu ini. Ini kata siapa ini?
Abajo, Sumo itu di Jepara. Oke, siap, baik. Yang masih di jalan, walaupun kepanasan, tetap bersabar. Yang sedang menikmati liburan, semoga juga bersenang-senang. Saya Doni Ashar bersama Anda. Sampai jam 9 malam nanti, kita berkelana kota di akhir pekan. Akhir.

0: Genggus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: 105,6 FM Rasika USA. Hi Vi. Tersenyum untuk siapa? Ya, siapa yang sedang dalam perjalanan pulang dari liburan? Berasanya senang sekali abis jalan-jalan, refresh, ya kan? Ini perjalanan pulang, semoga recharge-nya sukses, ya kan? Semangat lagi untuk menyongsong berbagai tantangan mulai nanti malam. Nanti malam udah mulai ada tantangan. Tantangannya apa? Ya urusan domestik di rumah banyak. Walaupun besok tanggal merah ya, 1 Juni ya. Tapi tadi yang bilang, besok tanggal merah tapi kita tetap upacara, berangkat upacara gitu. Jadi siapa ya? Oke, ya. Soal liburan, ada satu berita yang sekarang lagi jadi perbincangan ya. Ketika ada satu keluarga dari Baju Biru yang liburan di Temanggung, kemudian ditemukan meninggal dunia di satu glamping gitu. Memang tragis ya. Oke, nanti saya mau cek kabar-kabar barunya, apa saja insight-insight pembelajaran yang bisa diambil begitu ya dari peristiwa itu. Tapi saya ke Anda dulu yang sudah bergabung, Pak Edi Harjono dulu. Pak Edi Harjono. Monggo Pak Edi Harjono.
1: Selamat siang Mas Doni.
0: Ji.
1: Wah, Mas Doni lembur terus.
0: Yo,
1: cair. Apalagi sampai jam 9. Ini mesti duitnya sate kro ini.
0: Amin.
1: Matur suwun Mas Doni. Yeah. Untuk kondisinya lalin lancar jaya ya, Mas.
0: Lewat mana?
1: Matur suwun. Sehat selalu untuk Mas Doni dan rekan-rekan Rasika semuanya.
0: Terima kasih.
1: Serta kawan-kawan dan penyiarnya juga. Matur suwun.
0: Ya, Pak Edi Harjono rutanya mana aja? Boleh dong kasih tahu, ya kan? Pak Trias, Mas Doni, kalau haji... Apa nih? Kalau haji, potong rambutnya di rumah boleh nggak? Trias... Bapak Trias Fernandez. Gak boleh dong. Salam aja untuk Kirana, Faris Haikal. Oh ya. Kirana Faris Haikal. Ini anggota keluarga nih, Pak. Lanjutnya sama Ibu Lia Febriani. Hai Mas Doni sore. Ini di Salatiga nih saya dengerin Rasika mau ikut apa tuh meramaikan gitu siaran dengan memilih lagu, request lagu dari Bruno Mars. Oke. Bruno Mars yang mana? Oh ini Bruno Mars yang cha-cha-cha. Langsung deh. Semoga bisa nemenin yang lagi nyantai di rumah ataupun yang lagi dalam perjalanan. Saya Doni Asyar masih bersama Anda di Kelana Kota hari Minggu. Bruno Mars, are you ready untuk caca?

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Barawa. Raisa, Kutukan Cinta Pertama. Waduh, ada gluduk-gluduk-gluduk di lagu ini. Apa mau ada turun hujan pula ya di sekitar kita? Kalau Ungaran sih mulai agak meredup nih sekarang. Apakah pertanda akan turun hujan? Don't know, kita tunggu. Tapi kalau perakiran cuacanya sih, tadi aku hari ini cuacanya itu diperkirakan untuk sore ini ya, berawan tebal emang, berawan tebal, tapi tidak ada potensi turun hujan, jadi mendung aja tebal tapi gak turun hujan, prediksinya ya, tapi kita tunggu nanti. Oke, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan, saya cek lagi situasi di luar sana, ini masih kondusif, masih aman. Kalau ada yang mau melintasi jalur Pantura Timur dari Pati, Kudus, Demak, Semarang, aman. Kecuali beberapa titik kelihatan padat, kalau di lingkar Kudus, itu yang ke arah Pati sebelum simpang Mejobo ya. Itu ada kepadatan antrean juga lumayan panjang, imbas perbaikan jalan di sana. Kemudian kalau arah sebaliknya, lingkar Kudus yang dari arah Pati ke Kudusnya, itu antreannya di menjelang pom bensin Tanjung dari arah Pati ya, itu juga ada antrean panjang. Sementara Pantura Barat masih aman, Semarang, Kendal, Weleri ya sampai Pekalongan, ini jalur non tol ya, aman. Jalur tol juga nggak ada masalah. Satu titik Pantura Barat yang kelihatan padat, ada antrean tuh di Wiradesa, seputaran Pasar Wiradesa ya. Ke belakang dari arah Pekalongan ke Semarang tuh sampai di pom bensin Wiradesa ke belakang lagi, lumayan. Jalur selatannya masih aman, Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga lewat jalur non tol ya. Segitiga USA agak padat dikit ya. Pasar Projo padat pasti, di situ mah 24 jam padat. Yo, tambahkan informasinya kalau ada lagi di jalan. Tapi saya ingin dengar pengalaman Anda ya, berbagi pengalaman soal liburan glampingan gitu loh. Ya, lagi ya beberapa tahun terakhir ya, ini tren baru ya, wisata di glamping begitu. Nah, berkaitan dengan kemarin ada kejadian tragis di wisata Posong, Temanggung ya, ada satu keluarga yang meninggal ketika berwisata glampingan di situ. Apa hal-hal terpenting yang perlu diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita glampingan? Mungkin ada pengalaman dari Anda yang bisa dibagikan, saling berbagi untuk nambahin wawasan kita. Boleh ya, monggo. Tapi saya ke jalan raya dulu, Pak Hari Trans. Monggo laporannya.
1: Sore Mas Doni dan kawan Rasika semua, menginfokan perjalanan kelana kota saya dari Pati mau ke Semarang Bandara Ahmad Yani. Mas Doni, untuk Pati Kudus kedua arah terpantau lancar. Kudus saya lewat kota Mas Doni, karena masih ada pekerjaan di Lingga Kudus. Untuk Sayung lancar, jalannya kering, dan Paria usaha beton juga gak ada rob. Ini mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani, Mas Doni.
0: Siap.
1: Begitu info kelana kota saya.
0: Siap.
1: Matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Ari Trans, untuk laporannya. Tetap hati-hati di jalan. Safe drive. Pak Krisna lanjut di belakang. Monggo Pak Kris.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Sorry, Pak
2: Selamat
0: Chris.
2: Bertugas sampai nanti jam 9 malam.
0: Thank you.
2: Melaporkan perjalanan dari Kali Banteng menuju ke Demak lewat pelabuhan arteri. Tadi pantauannya lancar, tanpa ada kemacetan, tanpa ada ketersendatan. Rob di Sayung juga aman, gak ada genangan, dan ini baru sampai Demak Kota. Alhamdulillah lancar, tidak ada kesendatan sama sekali, los. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Kris. Oh iya, saya tambahkan deh sekalian yang di seputaran Kaligawe, terutama yang di atasnya Kaligawe ya, di jalan tol itu, eksit tol Mukti Harjo arah ke pelabuhan tuh antre ya, antre. Kemudian yang dari kota belok kiri menuju arteri pelabuhan terus mau muter balik di Kubro tuh juga agak sabar ya antre. Lintasan kereta api Kaligawe itu dua arah agak padat, melambat di situ, jadi mohon bersiap-siap yang lintas di sana. Lanjutnya, Pak Edi Arjono, kok dihapus? Kok dihapus? Pie, aku bisa ngerti maksudnya. Ya ditunggu laporan berikutnya. Nah, ini Pak Sumardi, nggih, Pak Sumardi itu mengucapkan. Oke, selamat Hari Waisak bagi yang merayakan. Mengoreksi diri sendiri lebih baik dan mulia daripada mengoreksi orang lain. Toleransi beragama harus terus dilestarikan. Oke, Pak Sumardi, terima kasih ya untuk ucapannya. Selamat Hari Waisak bagi yang merayakan. Oke, nah ini Pak Edi Arjono, laporan terkini. Pak Edi Arjono, monggo.
3: Iya Mas Doni, maaf sekali karena tadi saya customernya nggak jadi lewat jalan tol.
0: Oke.
3: Cuma dari Babatan mau ke Pasar Karangayu kok.
0: Siap.
3: Ini kita lebih memilih ke jalan konvensional Mas Doni.
0: Alright.
3: Nanti kalau ada saya laporkanlah nanti kalau ada perkembangan.
0: Siap.
3: Lebih lanjut Mas Doni.
0: Siap.
3: Matur suwun Mas Doni.
0: Terima kasih Pak Edi Arjono. Alright, jam 3 lebih 50 ya. Pak Burhan, selamat sore, terima kasih. Saya belum pernah wisata glampingan, jadi nggak bisa ngasih masukan. Oke, pengen nggak Pak glampingan? Kayaknya seru ya. Oke, wisata glamping. Ini sekarang jadi perbincangan, tapi perbincangan yang nuansanya keprihatinan gitu ya. Pasca kejadian satu keluarga yang meninggal dunia setelah glampingan di wisata Posong Temanggung. Diduga ada keracunan gas. Nah, perbincangannya adalah mungkin gitu ya. Karena di situ ditemukan kompor portable gitu. Jadi salah satu pelajarannya ketika glampingan kan di situ sirkulasi udara enggak sebagus kalau di misalnya bikin api unggun ya, ada asap banyak tapi kan di udara terbuka ya. Ya, silakan kalau mungkin ada pengalaman yang perlu menjadi perhatian ketika mau wisata glampingan. Apa istimewanya gitu berwisata glamping dan apa yang perlu diperhatikan kalau mau glampingan?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
4: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
3: Sudah periksa?
4: Kata dokter kemungkinan lupus.
5: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berupa kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Yay. Itu adalah lagu untuk Piala Dunia 2026. The song FIFA World Cup 2026. Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika. Ada tiga negara sih yang sekaligus jadi tuan rumah ya, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. 48 negara siap berlaga di Piala Dunia 2026 bulan depan. Ini kan 31 Mei ya, mulai Juni ya kan, itu digelarnya. Tim unggulan Anda siapa? Ya. Oke, kalau ngomongin sepak bola, ini olahraga paling hip seantero jagat. Semua orang suka dengan sepak bola, kecuali yang gak suka. Baik, yang masih di jalan raya, gimana perkembangannya? Monggo silakan dibagikan. Oh iya, terima kasih yang sudah kasih kabar, terus kasih juga catatan soal glampingan. Ibu Ida, terima kasih ya bergabung. Saya lebih suka camping daripada glamping. Mengapa? Karena glamping lebih mahal. Ya, benar. Terus juga kayak kalau yang suka berbaur dengan alam itu nanggung ya, kena tanggung kalau glamping. Lebih sadu kalau camping. Walaupun juga agak repot, tapi justru yang repot-repot itu yang kadang bikin cihui. Alright, Ibu Ida terima kasih, Pak Ari Trans. Update laporan ya, monggo.
1: Mas Doni dan kawan Rasika, untuk di Kali Gawe mau ke arah Bandara Ahmad Yani, di bawah tol Tiada saya tengok sebelah kanan, kalau padat, agak berani lewat situ, risiko mas. Yeah. Karena jalurnya baru bisa dilewati satu jalur ke arah Yosudarso. Okay. Seandainya ada salah satu truk macet, trouble, wah kita nggak bisa apa-apa mas. Risiko mas. Okay. Bisa lewat perlintasan sepur, memang agak padat tapi masih aman.
0: Okay.
1: Terus ke lewat jalur jalan Rogo Wasito, tembus playover pelabuhan.
0: Betul.
1: Habis itu sepanjang jalan Yosudarso di kawasan Cipta sampai bandara terpantau lancar.
0: Sip.
1: Pas Doni dan kawan Rasika.
0: Hey.
1: Gitu info yang terkini.
0: Siap, makasih. Ini videonya nih. Oke, udah masuk bandara.
1: Kondisi Bandara Ahmad Yani, Mas Doni.
0: Cerah ya? Siap. Thank you, Pak Hari. Pak Edi Harjono. Monggo, Pak.
2: Sore, Mas Doni. Secara overall dari Babatan ini sudah sampai di mana batas kota Ungaran ini overall ramai lancar Mas Doni, tidak ada kendala sesuatu, kondisi jalan ramai lancar, cuaca mendung temaran.
0: Oke.
2: Begitu ya Mas.
0: Siap. Makasih. Right, Ibu Ida tambahin Mas Doni, NPD dong. Oke. Langsung. Super.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, NPD, sempurnanya aku. Saya Doni Azhar yang masih mengawal perjalanan Anda. Ini balik liburan kah? Ada yang lewat di ini nih videonya nih. Lewat di gerbang tol Banyumanik, padet, antrean panjang. Iya, betul. Yang mau balik ke arah Semarang dari selatan itu di gerbang tol Banyumanik ya, antrean cukup panjang yang masuk ke arah Semarang. Sebelumnya tadi kelihatan padat juga di ini nih, di rest area Ungaran itu kelihatan padat juga di situ. Oke. Lanjut, ini laporan dari Pantura Timur ya. Langsung saya buka aja. Pak Purwono.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: OTW
1: dari Pati ini ya.
0: Iya.
1: Ini hari ini muli Mas. Info sampai Ungaran ya.
0: Ungaran.
1: Lancar apa ada kecedatan di Sayong?
0: Sayong aman.
1: Di Terengguli.
0: Terengguli aman.
1: Sampai Ungaran.
0: Aman.
1: Info, ya. Terima kasih.
0: Aman Pak, aman. Jadi perjalanan balik Nguli aman Pak. Pantura Timur, Bablas sampai Semarang, Semarang naik sampai Ungaran, so far so good. Enggak ada masalah. Oh. Pak Steve barusan lewat Kaligawe tersendat, kenapa ya? Oh, Kaligawe yang ini. Volume aja yang lintasan kereta api ya. Tadi Pak Hari itu kan mau ke bandara dari timur kan, mau masuk ke arteri pelabuhan, tapi kelihatan banget itu, wah misalnya abis di situ dah, langsung masuk ke Raya Kaligawe, walaupun padat tapi masih oke lah dibanding lewat arteri pelabuhan, kata Pak Hari gitu. Tapi emang padat sih di lintasan sepur itu, palang sepur itu Kaligawe dua arah, tapi padat melambat, antri dikit. Sepur lewat jebule, nah itu bener pas sepur lewat, kata Pak Asti. Ya, tapi tadi, oh ya sekarang pas sepur lewat jadi padet. Oke, siap. sepur lewat jebule ya. Oke. Kasih ya, Pak Steve informasinya. Pak Edi Arjono lanjut, monggo.
2: Sore Mas Doni, yeah. Melaporkan. Jalan Setia Budi, dua arah, lancar ya Mas.
0: Okay.
2: Terus kemudian Gombel Baru, dua arah juga los pokok men.
0: Alhamdulillah.
2: Hari ini asyik sekali Mas.
0: Mantap.
2: Terbebas dari macet. Matur suun.
0: Terima kasih Pak Edi Arjono. Pak Steve kirim gambar. Ini gambarnya nih. Ya, padet, rapet. Karena sepurnya lewat. Bang Muiz. Ini detik-detik mobil serempet angkringan, netizen soroti lapak jualan yang berdiri di bahu jalan. Jadi siapa yang salah? Oke. Ini dia. Videonya. Oke. Okay. Aduh, ya. Ini menarik nih. Jadi ada satu lapak angkringan lah ya di pinggir jalan. Terus dia kelibes tuh sama mobil yang lintas. Cuman emang angkringannya ini di bahu jalan gitu. Oke, siap. Ini apa nih Pak? Oke. Yap. Nah, ini satu topik yang bisa jadi refleksi bersama gitu. Jadi hal yang tidak semestinya terjadi, maksud saya insiden lah ya, mobil yang menabrak gitu, lapak jualan, tapi dia di bahu jalan emang gitu. atau di trotoar lah ya, di pinggir jalan gitu yang terlalu mepet gitu. Kalau saya pernah ngalamin jual sayur. Dia kios sebetulnya, cuman yang beli itu banyak kan, motornya itu di bau jalan, bukan di bau jalan tuh, udah di lajur paling kiri tuh. Di tikungan pula. Itu kan serem aja gitu. Kalau ada apa-apa piye? Ya kan? Oke. Pak Muis, terima kasih. Pak Steve. Pas Sepur lewat, pas Kampung Semarangnya full juga bus pariwisata. Oh. Pas Palangnya nutup lagi. Jalannya jijip wadut banget. Iya, iya, iya. Sepur lewat, Kampung Semarang full bus pariwisata. Kebayang sih. Ya, Pak Steve sabar ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Ibu Henny Gana ini berbagi catatan soal glamping. Tadi Ibu Ida bilang camping versus glamping, milih camping karena glamping lebih mahalan, terus camping lebih seru bersatu dengan alam. Tips glamping safety kata Ibu Henny Gana. Aktif apa nih? Oh ya, pokoknya kalau mau barbekyuan itu di luar. Pokoknya kalau barbekyuan di luar. Kalau tidur gas dimatikan. Pemasangan gas water heater di luar aja. Membawa

Lengkapan obat pribadi, sedia jaket atau baju hangat, membawa senter, membawa makanan praktis. Kalau kami suka biskuit sari gandum. Ya, ya. Ya. Oke, kami lebih suka staycation di resort dan main di pantai bila ada rezeki, insya Allah. Dan apa? Makanan untuk barbecue dalam keadaan masih segar ya, gitu. Oh ya, ya. Oke. Siap, makasih. Ya, ya, ya. Itu dia. Memang untuk orang-orang yang suka lebih apa ya, lebih suka bersatu dengan alam dengan segala ceritanya, itu pasti pilih camping ya, karena agak repot tapi worth it lah gitu. Tapi emang ada sebagian orang yang nggak mau repot ya, milihlah glamping. Tapi tadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, terutama memang soal gasnya ya, itu taruh di luar, karena emang sirkulasi di dalam glamping kan ini banget ya, apa, nggak ada ventilasi, udara nggak keluar masuk dengan bebas gitu. Oke, Ibu Henigana, terima kasih bersama saya. Nanti kita lanjutkan. Oh ya, sebelum lanjut, saya cek lagi daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai. Oh, ini peningkatan kepadatan sudah kelihatan di kawasan Kalibodri, kawan. Tadi setengah jam yang lalu tuh masih aman, los. Sekarang udah mulai antre, ya, karena makin sore, mungkin makin banyak yang lewat, harus balik liburan atau berangkat liburan, karena besok masih tanggal merah. Jadi, yang mau lewat Kalibodri dari arah Kendal menuju ke arah Weleri, itu sudah ada antrean, memanjang, ya. Sampai di, apa tuh? Bengkelnya Nissan Datsun tuh, di situ tuh, antre lumayan panjang. Sementara, yang di Cepiring dari arah barat ya, masuk arah Kendal ini juga ada antrean juga, siap-siap ya, yang lewat sana. Kemudian Pantura Timur masih aman, ya masih aman, kecuali Lingkar Kudus yang arah ke Pati itu antrean masih panjang di Simpang Mejobo. Di kota, dalam kota Kudus kelihatan padat juga tuh, yang di Jalan Raya Semarang Tuban. Nyebutnya Semarang Tuban. Iya, yang di rumah sakit Aisyah Kudus tuh, di situ tuh antrean panjang di situ, padat di situ. Tapi Kudus, Demak, Semarang aman, Trenggulis, Sayung enggak ada masalah. Kemudian ke atas aman semuanya, los. Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga secara umum enggak ada masalah. Kabar lain kita akan update terus di Kelana Kota.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang.

105,6 FM Rasika USA dari Arvian Dwi, hatimu milik dia. Saya Dodi Asyar masih bersama Anda. Ini berita yang saya rangkum, yang moto perkembangan berita kematian satu keluarga saat glamping di Temanggung. Ini yang disampaikan pihak kepolisian. Kepolisian menyampaikan perkembangan penyelidikan kematian satu keluarga saat glamping di kawasan wisata Posong, Kabupaten Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Diduga keracunan paparan gas karbon monoksida atau CO yang berasal dari gas portable. Fakta terbaru, polisi mendapati gas portable di dalam tenda, disampaikan oleh Direskrimum Polda Jateng Kombes Anwar Nasir. Gas portable itu digunakan untuk barbekyuan pada malam hari. Usai kegiatan, gas ditaruh di dalam tenda. Dan polisi juga mengatakan tenda glamping itu tidak memiliki ventilasi. Pak Anwar Nasir juga mengatakan banyak kejadian yang mirip-mirip, ya misalnya mobil nyala pakai AC terus mobil berhenti kemudian ditutup rapat, itu bahaya. Tapi selain dugaan keracunan gas, polisi juga memeriksa adanya kemungkinan penyebab lain seperti keracunan makanan. Ini makanan yang ada seperti daging masih diperiksa di Labfor. Polisi juga mengatakan peristiwa kematian pengunjung atau wisatawan

meninggal saat glamping di objek wisata Posong baru pertama kali ini terjadi. Sementara itu, polisi juga sudah memeriksa pengelola glamping sebagai saksi atas kasus kematian ini. Ada 4 orang dari pihak pengelola yang sudah diperiksa. Apakah ada unsur kelalaian dari pihak pengelola glamping? Dan kepolisian sampai sekarang masih menunggu hasil pemeriksaan forensik.

0: Terima kasih Pak Edi Arjono terus berbagi informasi terkini. Apa laporannya?
1: Sore Mas Doni.
0: Ya.
1: Siliwangi yang di Taman Madukoro itu agak tersendat sedikit ya Mas.
0: Okay.
1: Mungkin karena volume kendaraan saja.
0: Siap Pak Edi Arjono, terima kasih di Taman di Siliwangi ya. Okay, agak padat. Siap. Ini yang mau keluar eksit tol Krapia juga agak padat ya. Siap-siap antre dikit. Perkembangan baru di Raya Kaligawe ini masih cukup padat di lintasan kereta api karena emang volumenya cukup padat. Ini kan spurnya udah nggak lewat ya, tapi di Kampung Semarang banyak bus pariwisata, jadi itu mungkin agak menghambat juga kelancaran arus lalu lintas. Naik Semarang atas masih aman. Alright. Pala Jack. Ini sore nanti jam 5 mau ke Kota Lama. Terlalu rame ndak ya kalau weekend ngenei? Kota Lama. Ada yang di Kota Lama nggak? Rame banget nggak sekarang? Tapi kalau trafiknya di Kota Lama ini kelihatan padat, Pak. Iyalah, hari Minggu pada banyak mau kesana pasti tuh. Rame, Pak, kalau hari Minggu pasti tuh, ya kan? Pak Afil, Riandika, monggo, Pak.
2: Selamat sore, Mas Doni. Selamat sore, kawan-kawan Rasika. Minta info lalin, Mas Doni, dari Semarang menuju ke Jepara. Apakah ada ketersendatan? Matur suwun.
0: Aman, Pak. Semarang ke Jepara. Jadi Raya Kaligawe dua arah aman. Genuk, Sayung, Demak, Trengguli masuk ke Jepara lewat Welahan ya. Itu secara umum aman semua. Jadi kayaknya perjalanan menyenangkan, Pak Afil ya. Pak Delta Laluna, monggo, Pak.
3: Sore Rasika, sore Mas Doni. Melaporkan ada truk kontainer, Mas. Mogok dari log posisi ada di depan KFC Transmart.
0: Oke.
3: Banyumanik ya?
0: Sukun. Iya.
3: Ini posisinya melintang di tengah marka. Mobil bisa lewat sisi kanan tapi mepet sekali. Nah, kebetulan ini ada apa truk kontainer juga tapi kosong, mau lewat enggak cukup, Mas. Jadi kalau truk lewat enggak muat ini ya. Hanya selebar mobil. Belum ada petugas dan belum mulai terjadi, tapi mulai terjadi ketersendatan ini, Mas. Mulai sedikit kelihatannya barusan kejadian.
0: Alright.
3: Mohon tolong bantuannya, Mas, kalau bisa diinformasikan ke petugas terkait. Sepertinya ini bakal jadi macet panjang kalau truknya tidak segera jalan. Tidak diketahui mogoknya karena apa, tapi nggak ada kegiatan bongkar ban atau dan lain sebagainya atau storing dari apa pemilik kendaraan, pemilik truk kontainernya juga. Demikian informasi, selamat sore Mas Doni.
0: Terima kasih. Ada tambahan, Pak, monggo tambahannya.
3: Oh iya, lupa menambahkan posisinya dari Banyumanik arah ke atas, Mas, ya. Arah ke selatan, arah Bedak Payung. Gitu, Mas.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Siap. Di seputaran Transmart ya. Ya sih, mulai agak ada perlambatan. Oke. Nanti kita update terus ya. Pak Steve. Kota Lama tersendat nih dari Jalan Raden Patah sampai depan gereja GPB Immanuel. Selepas itu lancar. Oke. Yang mau ke Kota Lama nih, Kota Lama tersendat dari arah Raden Jalan dari Jalan Raden Patah sampai depan gereja GPB Immanuel. Selepas itu lancar. Pak Gunawan, Kudus. Ungaran ke Kudus lancar enggak ya? Keluarnya Mukti Harjo apa Gayam yang lancar? Ungaran ke Kudus. Oh, jangan Mukti Harjo. Gayam aja, Pak. Mukti Harjo ke arah pelabuhan itu antre panjang. Gayam aja ya, Pak ya, lebih aman. Habis itu nanti Walter simpang Gedung Banget Ayu, belok kanan Pantura Timur, Demak, Kudus, los. Lanjut Pak Ari, monggo Pak Ari.
4: Selamat sore Mas, mohon info jalan Purwodadi ke Semarang kok macet, ada apa ya?
0: Di mana? Purwodadi ke Semarang. Oh, di ini. Oke, ada crash, ada insiden di sini disebutkan di seputaran ini ya, apa seputaran Rumah Sakit Permata Utama ya, Purwodadi ya. Mau nyampe Godong. Pokoknya antara ini Purwodadi ke arah Godong ya, itu ada insiden di sini tertulis, jadi agak-agak ada perlambatan gitu Pak Ari. Sabar, yang lewat jalur Purwodadi ke arah Godong ini dua arah kelihatan merambat. Pak Ari, terima kasih untuk berbagi informasinya. Nanti kita update terus. Kalau ada tambahan di jalur Timur Tengah ya, di jalur Purwodadi Godong. Pak Afil, Riandika update-nya.
2: Tidak ada rob ya Mas Doni ya, aman ya.
0: Aman, aman. Tadi saya cek, nggak ada, aman. Nggak ada, saya cek nih aman. Aman Pak. Ya masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan raya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Ada kabar seru. Ada Festival Balon Ngawen menyemarakan Waisak 2026. Ya, sejumlah warga menyaksikan penerbangan balon tradisional saat Festival Balon Ngawen di lapangan Candi Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah hari ini. Penerbangan sebanyak 25 balon tradisional di kawasan situs Candi Ngawen ini ikut memeriahkan perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era atau BE. Ya, memang hari ini, kawan, itu adalah peringatan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era, Minggu 31 Mei 2026. Dan puncak perayaan Waisak Nasional dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, diisi dengan berbagai rangkaian acara sakral hingga pelepasan lampion. Selain itu, perayaan besar dengan tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, ini juga diadakan di arena ikonik di Bundaran HI Jakarta Pusat. Perayaan Waisak tahun ini temanya Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia. Dan selamat merayakan Hari Waisak untuk kawan-kawan yang merayakan.

0: Hai, yang masih di perjalanan, saya cek lagi ya situasi di luaran sana. Untuk Pantura Timur masih aman dari Pati, Kudus, Demak, Semarang. Secara umum nggak ada masalah, kecuali padat di Lingkar Kudus yang arah Pati di sebelum Simpang Mejobo. Ke belakang tuh antreannya lumayan panjang juga. Sementara yang arah ke Kudus, di Lingkar Kudus ya, itu antrean di seputaran pom bensin Tanjung. Kemudian di, oh, jauh sono, di Batangan, Juwana. Lingkar Juwana arah ke Semarang itu juga ada antrean panjang, ini terkait dengan perbaikan jalan di sana. Untuk Pantura Barat yang menjadi catatan adalah di Kalibodri Selatan dari arah Kendal menuju Weleri, ini ada antrean cukup panjang juga, siap-siap yang melintas di sana. Nanti kita update terus perkembangan di jalan raya dan tentu terus saya undang Anda untuk ikut bergabung. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58500.
1: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ugaran Salatiga Ambarawa, Nadiem Basalamah, jika kau lelah denganku. Ya, hari Minggu, pokoknya liburan lah, itu kesempatan untuk melepas lelah, lelah lahir dan batin. Makanya jalan-jalan itu untuk melepaskan lelah secara batin, rebah-rebahan, melepaskan lelah secara fisik. Semoga hari Minggu ini cukup refresh, sedikit menghilangkan kelelahan dalam diri dan dalam jiwa. Saya Doni Hasan bersama Anda, terus bersama yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Ini ada kabar-kabar yang Anda sampaikan. Pak Ari tadi melaporkan ada ketersendatan di jalur Purwodadi ke arah Godong gitu ya. Ternyata ada truk mogok, ban pecah, sedang proses penggantian gitu. Ini kiri jalan arah ke Semarang dan arus lalu lintas dibuat kontraflow. Oke, ini ya untuk yang lintas jalur Timur Tengah Purwodadi menuju ke arah Penawangan ya. Ada truk yang mogok, ban pecah, sedang proses penggantian. Kemudian Pak Edi Pras, monggo.
1: Selamat sore Rasika, izin melaporkan lampu TL di bawah flyover Madukoro itu terlalu cepat sekali untuk merahnya, ijonya nunggunya lama, itu anak SD bisa lulus SMP itu baru ijo. Mohon dilaporkan pihak terkait apakah ini kesengajaan atau di luar kendali. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Edi Pras untuk laporannya. Lanjut dari Pak Ankita Sunsant. Melaporkan, flyover Madukoro dari arah Tanah Mas ke Kalibanteng sama nih sama Pak Edi Pras ya. Lampu hijaunya itu cepet banget. Ganti baru aja mau digas udah berhenti lagi, mana ditambah ada mobil mogok di tengah-tengah pula gitu. Oke. Traffic light di flyover Madukoro dari arah Tanah Mas ke arah Kalibanteng, ijonya itu cepet banget gitu. Baru aja mau digas udah berhenti lagi gitu, mana ditambah ada mobil mogok di tengah-tengah pula. Ini ada beberapa fotonya. Video ding. Oke. Ijo ya kan baru mau jalan udah merah lagi. Oh, belum jalan. Ya, ada yang mogok mobil mogok juga. Oke, baik.
2: Duh, Pak wis ijone.
0: Wis abang ne. Ya. Oke, ya, ini dua laporan ya. Kita teruskan, semoga nanti cepat ada penanganan, ada tanggapan. Makasih ya untuk laporan Anda. Kemudian Pak Burhan, terima kasih terus bersama Rasika. Ini sedang menikmati perjalanan yang menyenangkan ke arah timur katanya. Oke, tetap hati-hati di jalan, Pak.

kita ngobrol soal kejadian yang tadi dikirim videonya. Tadi yang ngirim itu Pak Muis ya. Ya. Jadi ini di satu jalan di Kota Semarang. Ada lapak angkringan di pinggir jalan. Caption videonya, detik-detik mobil serempet angkringan. Netizen soroti lapak jualan yang berdiri di bahu jalan. Jadi siapa yang salah? Captionnya begitu. Jadi ada angkringan di pinggir jalan, tenda biru gitu. Ada beberapa orang lagi ngopi-ngopi nyantai sore gitu. Tiba-tiba ada mobil warna hitam melintas. Cepet sih emang, kelihatan dia cepet. Nabrak tuh, nyerempet ya. Tapi nyerempet karena dia kencang, membuat roboh itu angkringan, tenda birunya itu loh. Untungnya gak ada korban. Mas-mas yang lagi nongkrong itu ya kaget aja kali ya gitu. Nah ini menimbulkan perdebatan netizen. Banyak yang mempersoalkan lapak jualan yang di bahu jalan, karena ini pasti beresiko kan, baik bagi pedagang ataupun pelanggan. Karena emang lokasinya di pinggir jalan banget gitu, di bahu jalan banget gitu. Tapi gak sedikit juga yang menilai pengemudinya tetap harus bertanggung jawab gitu, dan lebih hati-hati saat melintas. Karena di videonya kelihatan mobilnya kencang banget juga. Mungkin gak tahu apa yang terjadi, dia kencang banget. Dan jalannya emang sepi sih gitu. Nah, kalau Anda tim mana? Tim angkringan atau tim mobil? Siapa yang perlu memperbaiki diri? Titiknya di mana? Missing link-nya yang jualan salah atau mobilnya yang salah?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran, Shape of You. Yes. Ini kita ke Jalan Tol Semarak dulu, ada laporan terbaru di sana.
2: Selamat sore, Jin. Saya Sarawudin, petugas customer service supervisor di Gerbang Tol Sayur. Melaporkan untuk situasi pada sore hari ini, jalur entran maupun exit terpantau ramai lancar. Untuk cuaca sendiri terpantau cerah, dan untuk lajur kita operasikan 6 lajur, 3 entran dan juga 3 exit. Dan untuk butuh sendiri kita juga sediakan juga 1 entran, 1 exit. Dan apabila adanya lonjakan arus lalu yang cukup tinggi di area Gerbang Tol Sayung, kita juga sediakan 4 Uber Rider. Dan dibuat pada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, taati rambu lalu lintas yang ada, dan pastikan saldo di tol. Sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk teman-teman di Tol Semarak. Mas Sarifudin ya, kondusif lah di sana. Sementara itu di Jalan Tol Semarang Solo, Tol Transmarga Jawa Tengah, catatannya salah satunya adalah yang akan masuk ke Gerbang Tol Bawen, itu antreannya panjang ya, yang arah ke Semarang. Di Gerbang Tol Bawen antrean cukup panjang yang arah ke Semarang. Ini kayaknya harus balik liburan, jadi mohon bersabar. Yang keluar di exit tol Bawen padat ya, tapi masih aman lah. Kemudian kalau di Gerbang Tol Banyumanik ini sudah agak-agak mending. Bentar. Oh, masih cukup padat ya di Gerbang Tol Banyumanik juga arah ke Semarang juga cukup padat ya. Masih antre juga. Sabar. Di rest area Ungaran arah ke Semarang ini juga cukup padat. Oke, itu dari jalan tol. Pak Sarif Hidayat kasih kabar, traffic light di Tanah Mas arteri Yosudarso arah ke Kalibanteng ke pelabuhan. Oh, arah dari Kalibanteng ke pelabuhan. Lampunya nyala hijau merah bareng-bareng gitu. Waduh. Ini videonya. Oh iya, merahnya kedip-kedip, hijaunya nyala, jadi bingung. Dianggapnya hijau, emang hijaunya nyala. Tapi merahnya nyala tapi kedip-kedip gitu. Ada masalah lah ya. Pak Syarif Hidayat, terima kasih untuk berbagi informasi. Pak Fatah, selamat sore, terima kasih bergabung. Ini ngasih tanggapan soal kejadian mobil nabrak angkringan pinggir jalan. Kalau banyak netizen emang nyalain salah satu pihak, tapi menurut saya tetap perlu lihat hasil penyelidikan polisi dan kronologi lengkap. Aduh, ya. Tapi prinsipnya, kata Pak Fatah, pengemudi kendaraan punya kewajiban mengendalikan laju kendaraan dan menjaga keselamatan pengguna jalan lain. Oke. Di sisi lain, keberadaan angkringan atau warung yang memakai bau jalan juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam evaluasi keselamatan lalu lintas. Meskipun tidak otomatis menghapus tanggung jawab pengemudi. Oke, dua-duanya perlu evaluasi ya. Nah, soal angkringan yang di pinggir jalan, pertanyaannya, kan bukannya ada ini ya, apa, pengawasan. Kan ada tempat-tempat yang nggak boleh buat jualan, ada Satpol PP yang ngawasi. Nah, ini gimana gitu kan. Itu faktor juga, ada. Kalau ditertibkan nanti kita mau cari makan nggak boleh gitu kan. Ini PR diskusinya panjang emang sih. Tapi bapak pakai jalan itu harus hati-hati banget ya. Ya kan, kalau video yang dikirim Pak Muis tuh dia laju kencang banget tuh. Itu jalan dalam kota nggak mungkin boleh seperti itu. Paling nggak dia melanggar aturan batas kecepatan. Pak Fatah, terima kasih. Pak Bu Artanto, update-nya mau nggak Pak?
3: Selamat petang kawan Rasika, selamat petang Mas Doni. Pukul 17.26 saya posisi di jalan tol Solo-Semarang KM445 menuju ke arah Semarang ya Mas. Tadi saya perjalanan dari Jogja Mas, sampai dengan KM445 ini ramai lancar. Tadi saya masuk di entry tol Prambanan ya, yang padat itu mulai dari keluar kota Jogja sampai entry tol Prambanan itu yang jalurnya padat merayap. Kalau untuk jalan tolnya sendiri ramai lancar, cuaca mendung saja, belum ada hujan sepanjang perjalanan. Matur nuwun.
1: Pak Bu Artanto, matur nuwun. Saya Doni Asyar masih bersama Anda menemani perjalanan Anda di minggu sore ini. Sekarang kita nikmati Sherina, lagunya berjudul Ku Di Sini, Here to Stay.

Prasika USA. Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi

dilakukan. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program Strata 1 atau S1 serta Pasca Sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa. Katanya doa itu makbul ada di beberapa kesempatan atau beberapa momentum. Salah satunya itu ketika kita dizalimi, itu doanya makbul. Makanya ada orang yang bilang ketika dia dizalimi, dia doa tuh. Tapi doanya kebaikan, bukan doa balas dendam. Misalnya dizalimi itu salah satunya kalau lagi di jalan, terus jalur kita dipotong sama orang, atau kita diserempet orang karena dia agak lagi bermasalah lah gitu loh. Dia yang salah kan, kita dizalimi, kita doanya kebaikan, itu dikabulkan loh. Mau doa baik, doa buruk dikabulkan. Maka orang, aku doa baik aja deh untuk diriku sendiri dan orang-orang lain. Wah, itu orang bijaksana sekali, berhati malaikat tuh. Ya. Oke, yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Yang masih perjalanan, diantaranya ada Pak Warno Undip. Ya. Sorry Mas Doni, lapor izin. Dari Ceper Klaten, kemudian masuk GT Polan Harjo, keluar di Mukti Harjo. Overall lancar. Nggak seperti long weekend. Oh ya? Total 1,5 jam perjalanan sejauh 60 sampai 100 km. Total 1,5 jam perjalanan, 60 sampai 100 km per jam. Oke. Tadi sedikit tersendat di turunan Tembalang karena ada 2 truk muat asbes di bahu jalan dan lajur 1. Oke, siap. Makasih ya, Pak Warno Undip. Lanjut sama Pak Bowo Artanto, laporan perjalanan Pak Bowo, monggo.
1: Mas Doni, 17 lebih 49 menit sudah sampai di gerbang tol Banyumanik ya, KM 420. Ini ada 2 gerbang yang dibuka dan dua-duanya kedep-kedep. Karena mungkin cari kartu tol atau ini yang di depan saya malah mungkin nggak bisa ini Mas.
0: Waduh.
1: Tadi setelah saya update, mulai KM441 sampai KM420 itu cukup padat Mas, karena mulai dari tanjakan Lemah Abang atau Lemah Ireng itu ya, mulai situ padat sampai KM420 ini, tapi ya mengalir saja Mas.
0: Oke.
1: Di gerbang tol Banyumanik secara umum yang dari arah Solo menuju Semarang juga terpantau cukup padat ya untuk antriannya. Turun.
0: Siap, update-nya lagi.
1: Ternyata yang di depan saya bukan kehabisan saldo Mas.
0: Tapi?
1: Gardunya yang kendala, jadi tidak bisa motong.
0: Oke. Okay.
1: Pas ada satu travel warna merah itu Mas. Jadi kemudian disuruh mundur semua termasuk saya yang gardu sebelah kiri Mas. Jadi cuma tersisa satu gardu yang sebelah kanan yang bisa beroperasi, yang mau keluar ke arah Tembalang ya. Turun.
0: Siap. Ya, kadang emang kendala bukan di kita, tapi di penyedia layanan. Ya, itu mungkin terjadi, tapi menjadi pengingat juga karena kejadian juga beberapa kali, mungkin sering ya. Antrean memanjang gara-gara ada pemakai jalan atau yang lewat tol tuh kehabisan saldo tol. Maka menjadi pengingat, dicek dulu, pastikan nggak kosong ketika akan masuk jalan tol.

0: Hari ini mungkin ada yang berkebun, menikmati hasil kerja selama ini, menikmati bunga yang warna-warni di kebun belakang atau kebun depan rumah. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Kayak Bang Ijo dong. Merah, hijau, kuning. Ngomongin soal Bang Ijo atau traffic light, tadi ada laporan dari Pak Syarif Hidayat. Traffic light yang di flyover Madukoro dari arah Tanah Mas ke Kalibanteng, itu lampu hijaunya cepet banget gitu. Ya kan? Baru aja mau digas udah berhenti lagi gitu. Ditambah lagi ada mobil mogok di tengah jalan. Iya, Pak. Bukan. Pak Ankita Susan, sorry. Itu yang laporan tentang traffic light yang ada di flyover Madukoro. Kalau Pak Syarif Hidayat tentang traffic light yang di Tanah Mas Arteri Yosudarso arah ke pelabuhan. Lampunya itu nyala hijau, tapi merahnya ikut nyala berkedip-kedip gitu. Nah, ini gangguan di infrastrukturnya ya, di lampunya gitu. Yang lampu merah nyala kedip-kedip berarti gangguan di situ. Kalau yang lampunya hijau cepat itu berarti di durasinya ya. Nah, saya pernah ngobrol dengan teman-teman di Dishub Kota Semarang soal beberapa traffic light yang menurut saya dan beberapa warga kota yang lewat di titik itu hijaunya kelewat cepat gitu. Tolong diperpanjang dong gitu. Nah, dari diskusi itu kira-kira Dishub itu udah punya satu metode sistem pasti ya untuk mengatur sekian banyak traffic light di Kota Semarang. Ya enggak? Udah dihitung dengan cermat gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang buat kita enggak pas, nah itu satu, itu dari sisi kita kan, sudut pandang kita. Tapi kan Dishub melihat dari sudut pandang yang banyak gitu. Tapi tetap saja ketika ada masukan, ada informasi itu teman-teman di Dishub juga ngecek gitu kan. Ada satu ketika emang, oh ya nih ini kayaknya kurang diperpanjang karena lalalala, ada alasan-alasannya gitu. Menurut saya Dishub cukup kooperatif, harus dong. Nah, semoga juga nanti dengan informasi ini tersampaikan, ada pengaturan ulang, ada ditinjau lah. Kalau yang lampu merah kedip-kedip yang di traffic light Tanah Mas Arteri Yosudarso arah ke pelabuhan, pasti itu harus didandanin, itu harus dibenerin ya kan. Nah, kalau hijaunya terlalu cepat yang di flyover Madukoro ya, itu kaitannya mungkin dengan pengaturannya, durasinya kan. Semoga nanti juga ditinjau ulang gitu. Terima kasih ya untuk laporan-laporan Anda kawan. Pak Afil Riandika, update perjalanan monggo.
1: Update informasi Mas Doni mengarah ke Jepara ya. Tadi dari Semarang sampai ini Mijen Demak lalu lintas ramai lancar. Cuma tadi ada truk trouble warna hijau ya di Bangco Amantis Lingkar Demak.
0: Okay.
1: Mas Doni ini bulannya purnama bagus sekali ini.
0: Oh,
1: Mas
0: yeah.
1: Doni
0: okay.
1: Bisa dilihat itu.
0: Siap.
1: Nampak cerah,
0: okay.
1: Tidak ada mendung, bulannya purnama warna merah. Banyak beberapa tadi lihat ada orang yang memfoto di pinggir jalan.
0: Okay.
1: Begitu, matur suwun.
0: Abis ini langsung aku keluar, naik ke lantai 2 di belakang rumah, tempat ini jemur pakaian basah. Oke, soal bunga lagi. Ini lagunya Miley Cyrus. It's called Flowers.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gang Push.
0: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau.
5: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
5: Real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink.
6: My mood booster.
5: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Tadi dari Malik and Essentials. Aduh. Capeknya perjalanan jauh mungkin, tapi untungnya lancar ya. Kayak tadi Pak Warno perjalanan panjang Ceper, Klaten sampai di Muktiharjo, lancar jaya secara umum. Perjalanan 1,5 jam, kecepatan 60-100 km/jam. Pak Afil Riandika, perjalanan Semarang mau ke Jepara. Itu untuk yang gak biasa jalan jauh lumayan jauh. Tapi kalau udah biasa, biasa aja. Jalur Pantura Timur ya, tadi Pak Afil kan cerita dari ini ya. Tadi kita dengar lagi laporannya ke Jepara.
1: Update informasi Mas Doni mengarah ke Jepara ya. Tadi dari Semarang sampai ini Mijen Demak. Lalu lintas ramai lancar. Cuma tadi ada truk trouble warna hijau ya di Bangco Amantis Lingkar Demak.
0: Oke, itu laporannya. Dan itu jam 6:01 ya. Terus saya sekarang update masih aman kok. Semarang ke Demak, ya kan, gak ada masalah. Aman, sampai Kudus juga aman, Trengguli aman, masuk Jalan Raya Belahan menuju ke arah Jepara, ini juga masih aman. Pak Nugroho nih jalur Pantura Timur juga.
2: Selamat petang Mas Doni, selamat petang kawan Rasika. Minta info ya Mas, jalur dari Jepara menuju Karangjati Mas. Baru sampai Mijen ini. Gak tahu kok antreanya panjang ini.
0: Oh iya kak?
2: Kok melambat
0: Mijen.
2: Pak Afril Riandika. Selamat sore Pak. Kok menuju ke Jepara, besok masih libur, ada acara apa ini? Demikian.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Thank you Pak Nuk. Apa sih? Apa perjalanan jalur yang sama dari arah yang berbeda gitu. Jeporo ke Semarang aman Pak ya. Terus Semarang naik ke Karangjati juga secara umum aman lah, enggak ada gangguan besar. Enggak ada kejadian-kejadian besar itu. Nah, ini kalau teman-teman di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang ini ngasih kabar, baru aja ada kejadian kecelakaan di seputaran SPBU SMP Negeri 1 Ungaran, arah yang ke Bawen. Oke, ini info dari rekan ojol, melintas korban masih tergeletak di trotoar. Oke, semoga ini jam 18:07. Oke, ini menjadi pengingat untuk yang masih di jalan raya, tetap berhati-hati di jalan. Ibu Iin, sore menjelang petang Doni, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu, Pandungani pun. Boleh nanya spill dong, berapa kira-kira tarif untuk ganti plat motor Mio tahun 2012? Oke. Ada yang bisa bantu Ibu Iin gak? Ini mau ganti plat motor Mio tahun 2012, kira-kira berapa tarifnya ya? Kalau ada yang bisa bantu, silakan disampaikan informasinya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

παγκλωδία. Κατά-κατά. Κατά-κατά. Kotor, sumpah serapa, itu kadang kita dengar di jalan ketika orang merasa jalur dia diganggu. Jalur dia diganggu, dia merasa seperti itu. Atau dia mau nomor satu tapi kagak bisa. Nyalahin yang lain, keluarlah kata-kata yang tidak pantas. Tapi emang di jalan raya, PR kita masih banyak ya. Soal kedisiplinan, soal sopan santun, soal mobil yang nabrak angkringan di pinggir jalan beberapa hari lalu di Semarang, cukup viral jadi pemberitaan. Netizen terbelah, ada yang bilang yang bener dong jualan gitu, ada yang bilang yang bener dong kalau jalan gitu. Ya, dua-duanya bisa dibilang ada masalah. Pinggir jalan ya bau jalan loh, dipakai jualan tuh gak bener. Tapi kalau lihat videonya yang mobil jalannya kencang banget juga, ini gak bener juga gitu kan. Menjadi pengingat terutama buat saya sih lebih ke yang ngatur ya, yang ngatur jalan, pastikan pinggir jalan nggak dipakai buat jualan. Yang ngatur kendaraan pastikan juga ini mendapat hukuman yang melanggar aturan di jalan, laju dengan kencang di jalan yang harusnya tidak kencang gitu. Itu dari sisi penegakan hukum, dari sisi yang punya aturan ya. Tapi dari sisi yang diatur, ini juga PR ya. Betapa banyak kita pemakai jalan yang masih suka pokoknya menang-menangan lah gitu. Termasuk harus diakui yang jualan bukan berarti nggak boleh jualan ya. Tapi jangan juga jualan di pinggir jalan yang bisa ganggu orang gitu. Bener nggak sih? Terima kasih ya untuk Pak Sebastian. Ini tadi WA. Ngasih masukan biaya ganti plat untuk motor Mio 2012. Berarti kan ngurus pajak 5 tahunan. Kata Pak Bastian itu antara 200-300an lah. Belum termasuk denda kalau ada tunggakan ya. Dan PKB atau pajak kendaraan bermotor tahunan. Dikasih rincian juga loh, waduh detail banget.

0: Penerbitan STNK baru 100 ribu. Penerbitan TNKB plat nomornya 60 ribu. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 35 ribu. Biaya cek fisik 10 sampai 20 ribu. Gitu dia. Lalu ada biaya tambahan tuh. Kalau ada tunggakan, PKB, pajak kendaraan bermotor. Sama kalau ada keterlambatan, tunggakan gitu. Ada dendanya juga. Gitu, itu tadi untuk Bu ini ya, Bu Iin, ya kan. Kalau ada pengalaman lain, mau disampaikan. Pak Afil Riyandi kan menjawab pertanyaannya Pak Nugroho. Ini besok masih libur loh, ke Jepara ada apa gitu.
1: Salam juga Pak Nug, ini besok ada tugas upacara hari lahir Pancasila Pak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi diharapkan tuh bisa upacara dan absensi presensi ya. Begitu, dan salam juga untuk Pak Putut yang perjalanan dari Jogja Kudus lanjut ke Jepara, yang selalu mendengarkan Rasika. Hati-hati di jalan Pak Putut, dan selamat sampai tujuan. Matur suwun.
0: Makasih Pak Afil Rialika.

0: Ayah, jangan merokok terus dong.
1: Ayah cuma satu batang kok.
0: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
2: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya, set. Tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell. Beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate. Artinya, antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove. Jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk. Konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Rasika USA.
0: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asyar, masih bersama Anda. Ini Michael Jackson dengan Human Nature. Manusiawi banget kalau kita itu suka mikir, kok aku beda ya sama yang lain ya. Di thread ada salah satu utas cukup rame. Kira-kira nyoal tentang, kok aku beda sama yang lain ya. Dia itu bilang usia saya 50 tahun. Saya seperti terjebak di usia middle 30-an. Bukan secara fisik tapi lebih ke pemikiran dan sikap. Berasa tidak bisa menjadi dewasa seperti bapak-bapak pada umumnya. Padahal anak saya udah 3. Konteks yang saya renungkan saat ini lebih pada sikap, perilaku, bahkan saat ketika berkumpul dengan yang seumuran. Kadang ya malu juga, masih pecicilan, out of control, tapi bukan ngerusuh ya. Melihat mereka lebih tenang, terutama dalam hal berkomunikasi. Apakah ada yang sama dengan saya? Yang lain anggapin banyak. Ada yang, saya udah 50-an, tapi penampilan saya gak mau kalah. Bukan gak mau kalah, tetap aja kayak dulu 25-an gitu. Ada yang bilang, makin dewasa, yang penting pemikirannya rasional, logis, gak baperan. Beda dengan yang lain, komunikasinya, kemudian attitude-nya, itu mah tiap-tiap orang beda karakter gitu. Gimana kalau pengalaman Anda? Ada yang punya pengalaman udah 50-something, udah 50-an, tapi merasa kok gak kayak yang lain ya? Atau Anda melihat orang yang udah 50-an lebih gitu, Anda bilang kok beda ya? Baik yang in a good way atau in a bad way. Tapi saya ngomong yang baik-baik aja deh. Kalau yang rusuh mah itu gak usah dibahas ya. Umur 50 ke atas tapi kok dia masih kayak awet muda ya. Orangnya kayaknya ceria terus. Orangnya mikirnya maju. Gak yang suka songong membanggakan dia yang jam.

0: Alhamdulillah ya, kalau sejak saya awal siaran jam 3 sampai sekarang itu Demak ke Semarang tuh aman, dua arah gak ada masalah. Apakah di Sayung ada rob? Saya cek di sini. Udah mulai masuk tipis-tipis di Sayung tuh yang arah ke Semarang. Udah mulai masuk tipis-tipis. Motor udah pada menghindar tuh, ya. Oke, itu situasinya Pak Nurul, tapi trafiknya masih aman ya, nggak ada kepadatan yang berarti. Pak Edi Arjono, update-nya monggo, Pak.
1: Selamat malam Mas Doni. Jinglenya kok baik sekali, ada Doni Asar. Oh ya, bagi-bagi ilmunya atau suhu, biar aku bisa tahu caranya buat jingle seperti itu. Matur suwun Mas Doni. Mas Doni,
0: yeah.
1: Untuk di daerah Simpang 5 belum ada ketersendatan ya, tapi tadi saya lewat di Yosudarso aman, lancar. Cuma yang arah ke TL Tanah Mas dan ke apa yang di bawah Bengcu Jembatan Layang itu, Jembatan Layang Madukoro itu, dari arah utara mau ke selatan itu apa lalu lintasnya relatif ramai lancar ya Mas, mungkin karena dari mall yang baru itu loh, mau ke arah kota Mengaten.
0: Matur
1: suwun Mas Don.
0: Tambahan lagi.
1: Malam Mas Doni.
0: Ya.
1: Kalau boleh saya mau minta lagu Veronikaku.
0: Veronikaku.
1: Mantul suun ya Mas.
0: Veronikaku. Apanya sepia itu. Iya. Pak Afil, Riandika update-nya.
2: Perjalanan sudah mendekati rumah, sudah masuk kota Jepara, Mas Doni, dan lalu lintasnya cenderung padat ya. Ini masuk ke kota Jepara, lalu lintasnya padat. Dan terima kasih sudah menemani perjalanan, ditemani lagu-lagu yang sangat bagus.
0: Thank you.
2: Matur suwun Mas Doni.
0: Sayang, terima kasih juga ditemenin Pak Nugroho di belakangnya Pak Afil. Monggo Pak Nug.
3: Mas Doni, info saya barusan melintas Sayung Mas. Itu yang ke arah Semarang itu masih apa ya? Airnya sih belum sampai ke badan jalan.
0: Cuman, belum.
3: Nyemek-nyemek
0: aja sih Mas. Ya.
3: Itu basah lembab gitu aja sih. Lancar banget ini.
0: Siap.
3: Itu tidak ada ketersendatan. Demikian Mas Doni, suara lancar.
0: Thank you Pak Nuk. Ya, nyemek-nyemek ya. Itu pun dikit aja sih ya, siap, tipis-tipis. Pak Santrans, semoga Pak.
4: Selamat malam Mas Doni, selamat malam kawan Rasika semuanya. Menginfokan saja perjalanan dari Salatiga ke Gubuk lewat Kedung Jati terpantau lancar, aman, dan tidak terjadi kesendatan. Terima kasih. Siap. Selamat malam.
0: Matur selalu. Sama-sama. Pak Santrans, terima kasih melaporkan perjalanan. Jam 7 malam lebih 18 sekarang. Kalau Anda mau lihat bulan purnama bundar seser sekarang. Tadi saya barusan keluar itu melihat bulan

Dancing on my own. Ini mungkin suara hatinya orang-orang yang merasa beda. Ini kalangan Lolita, lolos 50 tahun, yang berasa gak sama dengan sebayanya dalam hal apapun. Misalnya ada tuh orang ngobrol-ngobrol gitu kan, umur berapa? 53. Hah? 55? Hah? Ini udah kayak yang ngomong milenial, yang ditanya Gen X gitu kan. Anda udah kayak kakaknya ibu saya, berarti harus saya panggil Pak D. Selama sebelumnya ngobrol manggilnya Mas, karena si Lolitanya itu penampilannya masih kayak nggak kayak seumumnya, kata si yang anak milenial tuh, mulai dari rambutnya, walaupun nggak lebay ya, tapi rambutnya itu nggak kayak Lolita yang lain gitu, badannya juga nggak yang perut buncit banget gitu. Atau dari bahasa, ada Lolita ya, itu ngobrol sama anak-anak milenial Gen Z masih nyambung, bukan hanya dari bahasa ya, tapi dari isu, dari topik bahasan gitu. Kan suka ya ada anak Gen Z gitu atau milenial nggak nyambung kalau ngomong sama Gen X, apalagi baby boomer ya. Nah, ya itulah. Pak Kodri, ini perjalanan Ungaran sampai stasiun Tawang, LGBT. Hah, LGBT? Oh, lancar, gak banyak tersendat. Oh alah, oke. Okay. Salam sehat selalu Mas Don. Menua bersamamu lagunya. Oke. Okay. Membayangkan masa nanti. Ibu Miarti, Assalamualaikum Mas Doni. Tumben panjang bener siarannya. Iya beneran. Set fire to the rain, Adele. Oke. Okay. Pak

0: lampu merah aja. Untuk Gubro yang ke arah Terboyo, Kaligawe terpantau lancar mas, aman. Itu mas info saya. Ini lanjut mau ke Pati.
1: Matur suwun. Matur suwun Pak Hari Trans. Lanjutnya sama Pak Nugro. Pak Nugro sampai mana nih Pak Nugro?
2: Jam 7 lebih 30 menit. Mas Doni,
1: biar
2: ada laka, Mas.
1: Gimana?
2: Di depan Kodam.
1: Oh,
2: itu.
1: Depan Kodam.
2: Motor.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tertabrak mobil sepertinya.
1: Oke, okay, siap.
2: Ke arah bawah ya. Uh-huh. Yang depan persis seberang bekas pabrik ban itu, Mas.
1: Oh, iya, Mega Rubber.
2: Itu pas penyeberangan itu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nih. Oh, iya, iya. Kayaknya tersendat ini. Tapi enggak panjang.
1: Mm-mm.
2: Itu. Mohon hati-hati aja kawan Rasika yang mau turun ke arah Semarang.
1: Yep.
2: Demikian, Mas Doni.
1: Siap. Makasih. Matur nuwun Pak Nugroho. Ya, kalau saya cek di sini ya nggak signifikan ya, karena mungkin kecelakaannya langsung bisa dipinggirkan ya, nggak menghambat banget. Tapi daerah itu emang rawan kecelakaan sih. Oke, secara umum sih nggak ada gangguan besar ya terkait dengan kecelakaan itu. Untuk trafiknya nggak ada masalah. Siap, langsung saya cek juga sekalian ya, Semarang, Ungaran. Ini dua arahnya secara umum aman lah ya, padat-padat, biasa, ya ada masalah. Tapi tadi kecelakaan yang di simpang Mega Rubber itu menjadi pengingat yang masih di jalan raya untuk lebih hati-hati di jalan. Ibu Heni Gina, barusan lihat bulan bener-beneran, barusan lihat bulan beneran toh? Beneran? Pantesan tadi habis tiara Andini kok gak ada. Ya. Alright, siap. Kami dulu pernah dengerin siarannya Kak Doni bersama Bapak Pri GS almarhum ya. Tapi sejak tahun 2020 kami pindah. Sejak 2020 pindah ke 105,6 FM My Favorite Radio. Wow, thank you ma'am. Saya Dodi Anser, masih bersama Anda. Kita

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsu.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Selamat malam Ibu Miarti. Adele, tapi yang When We Were Young gak apa-apa ya. Semoga berkenan. Pak Kodri, Menua Bersamamu sudah diputar. Semoga juga bisa menemani perjalanan. Yang masih di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Informasi, kabar, cerita dari jalan silakan terus bisa dibagikan lewat 081325858500. Pak Nurul Widayanto, sampai mana perjalanan? Dari Demak mau ke Semarang ya. Izin lagu Komang dong. Okay. Ini obrolan Raditya Dika sama Dokter Aisyah Dahlan. Radit nanya, kenapa laki-laki jarang cerita kalau ada masalah? Dokter Aisyah jawab, karena dia mikirin dulu, dia analisa dulu, dia cari solusi dulu, baru cerita. Yang laki-laki, gue banget kata Anda. Radit, makanya kalau ditanya kenapa, jawabnya sering cuma gak apa-apa. Dokter Aisyah, iya. Emang laki-laki gitu ya? Ini menurut Dokter Aisyah ya, banyak laki-laki tidak langsung cerita saat ada masalah. Bukan karena gak percaya pada pasangan, bukan juga karena gak peduli, tapi karena mereka cenderung ingin memikirkan semuanya sendiri lebih dulu. Mereka mengumpulkan informasi dulu, cari solusi, susun rencana, baru setelah itu dia siap untuk cerita. Sementara banyak perempuan justru merasa lebih lega setelah mengeluarkan isi pikirannya. Cerita dulu kalau perempuan. Makanya sering terjadi salah paham. Perempuan merasa diabaikan, laki-laki merasa sedang menyelesaikan masalah. Padahal keduanya sama-sama sedang berusaha menghadapi masalah dengan cara yang berbeda. Gimana tim laki-laki dan tim perempuan? Any comment? Okay. Call dia dulu sekarang. Jangan pernah berubah. Saya Doni Asyar, masih nemenin Anda di Rasika USA.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, dari Juicy Luzi, lampu kuning. Ada yang lagi di jalan, melihat lampu kuning pasti. Lampu kuning artinya apa? Menahan diri. Ya. Lampu kuning itu ngajarin soal kesabaran. Tapi ada yang bilang sabar itu tidak hanya diam menunggu antrean, tapi apa yang terjadi ketika kita diam itu. Kita diam nunggu antrean tapi misuh-misuh, ah itu gak sabar. Kita diam nunggu antrean, lampu kuning, bukan lampu kuning ya. Kalau lampu kuning kan hati-hati ya kan. Abang hijau tuh lampu kuning, artinya pelan-pelan ya, jangan malah ngegas gitu. Terus waktu merah berhenti kan, antre nunggu, sabar ya kan. Tapi sambil nunggu tuh ya kan, aduh aku gak bisa capek cepet nih, lampu merahnya lama banget nih gitu. Ya itu gak sabar. Katanya begitu. Apa yang terjadi saat kita diam nunggu antrean itu sabar. Kalau kita bisa menerima dengan lapang dada, berdamai dengan si lampu merah gitu. Tapi soal kesabaran, ada saya baca quote-nya, kutipannya Jalaluddin Rumi. Dia bilang kesabaran itu adalah kemampuan untuk tetap diam ketika kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang layak diberi hati. Dalam Bapak Jalaluddin Rumi mah selalu begitu. Ya, kesabaran bukan, kalau begitu kesabaran tuh bukan hanya soal menahan amarah saja ya. Udah bagus tuh bisa nahan marah. Tapi juga tentang berdamai dengan kenyataan bahwa emang gak semua orang akan bisa menghargai apa yang kita beri gitu. Kan kita ya elah udah dikas, udah gua udah berusaha keras untuk begini loh, masih enggak dihargai. Itu kan kita repot. Kita disebut enggak sabar tuh kalau belum bisa berdamai dengan itu. Kalau merujuk ya kutipannya Jalaluddin Rumi, berarti orang yang sabar itu paham bahwa enggak semua orang tuh pantas mendapat tempat istimewa di hati. Ya, sehingga dia belajar untuk menjaga perasaannya tanpa harus membenci atau membalas. Ketika itu kita udah berbuat baik, kok penerimaannya tidak sesuai yang kita inginkan, berarti ya asal ya tahu sama tahu aja ya. Ini buat YTTA, buat yang tahu-tahu aja. Aduh, ya. Oke. Malam. Ibu Wanda, terima kasih ya nemenin saya. Brian Adams dong. Oke. Pak Wendy Yuwono. Moga Pak.
1: Selamat malam Mas Don.
0: Di.
1: Tadi perjalanan dari Bamarsi ke Siliwangi.
0: Mm-hmm.
1: Dari Siliwangi lewat
2: turn left
1: lagi ke Water Glacier ini.
0: Mm-hmm.
1: Ini sudah sampai di Jangli. Masih terpantau ramai lancar ya Mas.
0: Yeah.
1: Lihat lewat konven aja tadi, soalnya pas lihat di mana?
0: Mana?
1: Google Map di sekitaran Siliwangi setelah jembatan layang itu terpantau padat, jadi belok ke Pamuarsi terus lewat konven.
0: Okay.
1: Request lagu Mas Don dari Diri Fitnati Bahasa Lama, yang judulnya Jika Kau Lelah Denganku. Yang ini nih. Terima kasih.
0: Jika kau lelah denganku, istirahat dulu. Ntar ya Pak ya. Brian Adams do When You Love Someone. Saya Doni Asyar yang masih nemenin Anda di Rasiga USA.

0: 105,6 FM Rasika USA, People Bryson, If Ever You're In My Arms Again. Okay, lagu ini mungkin mengingatkan Anda sama peristiwa waktu itu. Menyesal ketika yang di ingini itu pergi. Menyesal, aduh kalau balik lagi akan ku jaga gitu. Tapi kemudian belajar bahwa emang segala sesuatu tidak selalu ada di genggaman kita. Itulah dunia, ya gak sih? Kadang datang, kadang pergi. Ada yang bilang dunia gak adil, ya emang dunia ini gak adil. Tapi Tuhan maha adil. Makasih Pak Heri Ratmoko memberikan apresiasi, pokoknya suka banget sama komposisinya Bryan Adams tadi. Oke. Pak Heri Ratmoko, matur nuwun. Pak Sebastian, terima kasih ya, terus nemenin saya. Udah lihat bulan? Bulannya bunder loh. Ya ya. Kalau ada yang masih di jalan raya, mungkin masih perjalanan jauh ke barat misalnya. Satu titik yang perlu saya ingatkan, siap-siap ya kalau misalnya lewat di Kalibodri. Kalibodri itu antaranya panjang yang dari arah Kendal ya. Kalau mau lewat situ berarti siapkan kesabarannya. Ingat kesabaran itu gak cuman rela dalam antrian, tapi juga ikhlas dalam antrian. Kalau merasa, aduh gak capek aku lewat tol kalau gitu. Pantura Timur aman. Kudus, Demak, Semarang, dua arah gak ada masalah. Di dalam kota ini yang padat di ini nih Kali Banteng mau ngarah ke Krapyak ya, itu kok padat ya, antrean lumayan juga. Bahkan yang dari Sri Kuncoro tuh mau masuk ke arah Siliwangi ini juga antre panjang. Jadi siap-siap juga. Masih cukup padat ya di Kali Banteng dari Abdurrahman bukan dari Pak Mularsih mau masuk Kali Banteng ini juga cukup padat masih. Terus yang di tengah kota Pemuda arah ke Tugu Muda ini juga masih padat, Pandanaran juga masih padat ngarah ke Tugu Muda. Downtown Simpang 5 ya biasa lah, biasa. Naik ke atas Gombel gak ada masalah. Di ini nih Simpang Akpol nih yang cukup padat, yang dari arah bawah ya mau naik. Terus naik lagi Banyumani, Pudak Payung, Ungaran, ini masih aman. 12 luar kota mungkin mau ke arah Solo Tigo, ini gak ada masalah. Bagus lah, bagus. Mbak Wendy, gimana Mbak?
1: Selamat malam Mas Gun.
0: Iya.
1: Ini perjalanan sudah sampai di Mula di Dom ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Dari Water Pressure tadi lewat Water apa jalan barunya yang tebus dari Cantikop ke Mula di Dom ya, masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan. Udah nih bentar ser Mas Gun. Ini mau OTW ke Bukit Kencana, Kencana yuk. Terima kasih.
0: Ya, yeah. Bukit Kencana. Oke, okay. Thank you ya, Pak Windy. Terus bersama Rasika ketika sedang dalam perjalanan. Suka pokoknya. besok ada yang upacara kan ya? Tanggal merah tetap upacara. Sepatunya dicek dulu sepatunya. Diingetin sama Tulus. Saya Doni Azhar masih nemenin Anda di Rasika USA. Tulus silakan.

ikut mikir terserah deh gitu. Jangan dong. Kalau ditanya mau makan apa, lodeh gitu. Jangan terserah lodeh, jangan. Tapi terserah itu ada baiknya juga ketika kita gak ambil peduli masa bodoh sama omongan orang yang gak produktif gitu loh. Ada artikel tentang filosofi gedung 100 lantai. Ini keren sih. Filosofi gedung 100 lantai, alasan hidupmu penuh drama. Pasti ini nih, kepikiran ya. Kenapa orang sukses tuh banyaknya kebal banget ya. Sama hinaan, nyinyiran, badak banget sih. Kenapa kita sering banget ngerasa sakit hati, baper, atau stres sama omongan orang? Nah, analogi gedung 100 lantai ini menjawab. Sederhana banget sih, kata dia yang nulis ini. Bayangkan kita lagi di lantai 1. Okay? Ada orang di bawah yang teriak memaki sama kita. Kita pasti denger dong dengan sangat jelas. Kepancing emosi, langsung marah. Ya kan? Wajar. Terus coba kita naik ke lantai 10. Naik ke lantai 10. Orang yang sama tuh masih teriak tuh maki-maki dari bawah. Tapi suaranya kedengaran samar-samar. Kedengaran sih masih, cuman samar-samar. Kita gak denger jelas. Dan kita malah mikir, oh mungkin dia lagi nyapa aku. Terus kita naik lagi sampai ke lantai 100. Orang yang tadi tuh masih teriak keras banget. Sampai urat lehernya itu kelihatan. Tapi kalau dia, walaupun dia teriak keras gitu, kita udah gak peduli. Karena di atas sono kita gak denger omongan dia. Bahkan yang kita lihat tuh pemandangan kota yang sangat indah. Bener gak? So what is the point? The point is, alasan utama kenapa manusia sering menderita itu karena posisinya belum cukup tinggi. Mindsetnya terlalu sempit. Dan itu akan membuat kita meributkan drama-drama receh dan hal sepele. Posisi yang masih rendah membuat mata kita fokus pada masalah, kesulitan, atau kekurangan orang lain. Solusinya cuma satu, kata dia yang nulis ini. Perbesar kapasitasmu, naikkan level hidupmu. Saat Anda sudah ada di atas, hidup akan jauh lebih tenang dan luar biasa.

0: Peter Citra, The Glory of Love. Udah nonton videonya Pak Dino Pati Jalal belum? Lagi banyak yang ngomongin. Jadi Pak Dino itu bilang dia kan pernah dapat penghargaan, kalau nggak salah Bintang Mahaputra gitu, yang ngasih Pak Presiden Prabowo. Dan dari situ Pak Dino bilang, saya pernah mendapat penghargaan dari Bapak, karena itu artinya Bapak percaya sama saya, sama kapasitas saya, maka saya juga ada kewajiban moral untuk menyampaikan ini, kasihlah nasihat sama Pak Presiden Prabowo. Pokoknya jangan sering-sering keluar negeri gitu. Terus ada quote dia, teman yang baik itu yang berani ngomong jujur pada kamu, bukan yang selalu membenarkan apa yang kamu lakukan. Cetas. Oke, makasih ya untuk Pak Ihsan tadi ingin dengerin Peter Citra. Semoga berkenan. Masih ada yang di jalan kah? Ini Pak Edi Harjono masih di jalan kah, Pak Edi?
1: Selamat malam Mas Doni. Ini kan sebentar lagi Mas Doni mau turun. Titi DJ saja.
0: Thank
1: ya.
0: You.
1: Itu saja Mas Doni.
0: Ya, makasih. Ada tambahan?
1: Mas Doni, sudah saya temani loh ya Mas Doni.
0: Makasih.
1: Sampai panjenengan turun dari udara. Ini saya juga meripat terus ngeluh ini. Besok lagi ya.
0: Iya.
1: Ketemu lagi. DJ, hati-hati di jalan. Terus hormati pengguna jalan yang lain.
0: Siap. Siap. Siap.
1: Oke. Matur suwun Mas Deni.
0: Makasih Pak Edi Arjono, Pak Wendy Yubodo. Moga Pak.
2: Untuk perjalanan sudah sampai di Sigben ya Mas Don.
0: Sigben.
2: Oh ya, Sigar Benca.
0: Iya,
2: iya. Terpantau lancar lagi. Sigar Benca. Terpantau sepi lagi ya.
0: Iya.
2: Untuk cuaca juga belum hujan Mas Don. Masih gelap tentunya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Makasih. Hati-hati Titi DJ lewat Sigben. Oh Pak Wendy ini malam begini jam masih muter-muter ya, muter blaster sick band nyari apa Pak? Okay, ini saya hampir tutupan bener kata Pak Edi Harjono. Abis ini kita dengerin Mutiara Hikmah, terus doa malam, ya kan. Besok ketemu lagi, besok tanggal merah, ya kan, 1 Juni, hari lahir Pancasila. Tapi tetap kita berkelana kota di Rasika, asik, ya kan. Pak Yoyo Kendal, malam Mas Doni Ashar, tetap konsen pokoknya. Seharian full kerja kok saya nih. Ya, selamat menjelang istirahat Mas Doni, sampai jumpa besok. Thank you, makasih. Ya, sampai jumpa besok di bagian akhir ini. Abis ini kan kita dengerin Mutiara Hikmah, doa malam, ya kan. Tuhan tuh marah ya, enggak marah. Ini ada yang nanya, Tuhan marah enggak kalau saya tiba-tiba rajin ibadah karena ada maunya? Tiba-tiba rajin ibadah tuh karena ada maunya, Tuhan marah enggak? Kalau ambil quote-nya Aldi Taher, enggak. Yang Tuhan marah tuh kalau kita enggak ibadah, udah enggak ibadah tapi banyak maunya. Saya Doni Azhar, selamat malam. Tetap bersama Rasika USA. Terima kasih cinta Anda untuk kami.

Penutup banget quote-nya Pak Yoyo Kendal. Tuhan tidak pernah marah, Mas. Ini gak kalah cetas sama quote-nya Aldi Taher. Thank you, Pak Yoyo. Tuhan tidak pernah marah. Tuhan itu Maha baik. Kita yang gak tahu. Kita yang gak nyadar. Kita yang gak inget.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingini dateng ajab-ajabipun, ngingini dateng syarat-syaratipun, ngingini dateng pinten-pinten rukunipun, doa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kula ugi kagungan amaliyah Quraniyah ingkang pundi menawi dipun waos badhe sare niku setunggal panci saged nentokaken dhateng mangsa-mangsa ingkang mustajabah wonten ing ngersanipun Allah lajeng panjenengan kersakaken. Mereka napa fi hadisin sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh inna fil lail sa'atan ma yuwafiha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min umurid dunya wal akhirah illa a'tah wa dhalika fi kulli lailatin. Daipun Kanjeng Nabi ana ing bengi iku ana mangsa sing endi mangsa wau mek sampe disuwun karo wong waktu ape sare ngadepi urusan napa mawon, urusan duniawiyah wal ukhrawiyah bakal diparingi karo Gusti Allah. Lah kula kali jenengan niku sampai nyuwun dateng Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun wekdal niki ya Allah panjenengan tangeni kula ya Allah, utai panjenengan utus malaikat ya Allah supados nangeni kula ya Allah. Niku sampean kudu enggal-enggal ojo sampai dindet mungkin niku napa saatul mustajabah ison tak ingin niku. Ben, napa dawuhipun para ulama sufiyah mek awakmu iku kepingin ngepasi ana ing mangsa sing mustajabah kaya ngono awakmu ape turu iku maca innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Pun kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadal kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
niku mek sampean waos ping setunggal niku bakal sampean nopo dipuntangeni dening Gusti Allah. Tapi mek sampean niku maos melai ayat laukanal bahru midadan li kalimati rabbi ngantos akhir ping pitu. Heh, senajan kula kali sampean kesel ya nopo mawon turune cuma sak jam rok rong jam niku saged nyukupi padha karo turu 8 jam. Pun siap nen pun nggih pun pertikirane sampun paham wae nggih pun monggo sakniki nopo kula ijazahi nggih supaya gak akeh mangane, gak akeh ngomongi, gak akeh turune, lajeng nopo gak ake gampang melok urusani wong sing nomor 5 supaya gampang tangine ngepas waktu ono ing waktu sing mustajabah sing dikersakaken dening Gusti Allah cocok layan kerso panjenengan. Pun faham ge jadi niki nopo. Faham pun faham nggih, pun nggih. Lajeng apal? Mungkin insyaallah nggih. Enggal-enggal nopo? Enggal-enggal kecatet dening kanca-kanca mangke saged mundut kapan ngeten nggih. Mangke insyaallah damel nopo? Cepat-cepat sangu-sangu nopo damel sangunipun ngadepi wulan Roma wulan Ramadan. Pun ingkang kathah kanca-kanca niku alhamdulillah alhamdulillah wa syukurillah nopo biasa nglampahi lelampahan maos surat ya Yasin ugi surat nopo idza waqa'atil waqi'ah ginapa mboten cara ringkes pancen dipun dawuh-dawuhaken sing paling utama surat wonten ing Al-Qur'an niku surat Fatihah. Nggih. Lajeng ayat ingkang paling utama inggih menika ayat Kursi. Nggih. Lah atine Al-Qur'an niku surat ya surat Yasin. Nggih. Surat Yasin niku napa? Damel nopo memenuhi segala kebetahan kita nopo mawon eh. Kadang-kadang nopo kepingin lang oleh jodoh nggih napa mboten nopo anak gak rabi-rabi rada anu rada nopo nggih kin kula niku pegel dijaluki donga niki terus. Kita niki teng mriki bagi kula aturaken nggih ben sampean niku ndonga dhewe mek gak mandi ya mergo awake sing kemanden nggih mergo gak netepi adab syarat rukune ndonga. Lajeng mangke ingkang nomor kalih kula napa ijazahi malih maos surat Waqi'ah. Surat Waqi'ah niku cara ringkes surat sugih. Nggih. Suratul Ghina wa Nafyil Fakri. Niku surat kanggo kesugihan. Eh,
nomor kali kanggo ngilangno kefikiran. Kira-kira kepingin apa mboten niki? Nen? Kepingin apa mboten? Muga-muga melarat. Pan nggih, jadi niki kula sempat nyatet-nyatet nggih wong kanggo cekelan. Kadang-kadang niku wonten pitakonan. Sing dadi pitakonan niku ola opo sih ayat-ayat Al-Qur'an niku nggih kok sampai digunakno kanggo macem-macem kebutuhan barang iku ola opo. Nggih. Kok gak dienggo madhep menyang ngersanipun Gusti Allah wae. Niki enten napa mboten sing ngeten niku? Nggih. Lah mek sampe kaya ngono iku terus ya apa hukume? Nggih. Pancen kula pirsani wonten setunggalipun dawuh niku wonten dawuh. Niki sempat kula cadet. Dawuhipun ngeten. Iradatu mata'id dunya bi'amalil akhirah la tasihhu. Uang duwe lelakon bangsa akhirat tapi ditujokno kanggo kepentingan urusan duniawiyah iku gak sah. Gitu. Malah wonten ing dawuh malih dipun dawuhaken iradatud dunya bi'amalil akhirah riyaun. Tujuane dunya tapi dipolesi. Ha? Nganggo polesan lelakon bangsa akhirat iku jenenge riya. Ya napa kira-kira? Nen? Dipun jawab. Muraduhum. Nggo kacamata kula. Sing ayu ben ketok tambah ayu. Nggih ta. Lego ketok gedhe niku lego. Nggih ana. Tapi mek bojo kelemon mboten seneng kuwi. Nggih. Dawuhipun napa? Omongan kaya ngono iku muraduhum. Nggih. Ayyarzuqahumullahu ta'ala qana'atan aw qutan yakunu lahum 'uddatan 'ala ibadatillahi ta'ala wa qutan 'ala darsil 'ilmi وهذه من جملة إرادة الخير دون الدنيا فلا رياء. Maksudipun dawuh mek ana wong perlu memenuhi butuhne uripe oleh memenuhi kala wau liwat suatu sabab liwat suatu jembatan liwat suatu wasilah pelentaraan sing arupa lelakon bangsa akhirat iku hakikate iku duduk memperalat amalul akhirah kanggo kepentingan dunyawiyatul mahdhah. Tutup.
ngelu kula tibane bocah iki. Nggih. Jadi napa? Nggih. Kala wau sampun kula aturaken wong urip butuhe perlu ibadah mangawula menyang Gusti Allah, sing nomor loro perlu kanggo memenuhi butuhe urip keuripane kanggo ibadah teng Gusti Allah. Niki ngarteni niku. Nggih. Jadi menawi sampun ngeten uang sing duwe cara kaya ngono, hakikate niku napa? Kepingin diparingi rezeki karo Gusti Allah. Diparingi rezeki napa? Sing arupa sifat nrimo. Nggih napa mboten? Ingkang nomor kalih, diparingi suatu rezeki sing iso nguwati. Nggih ta? Utawi cukup nyukupi sak perlune napa? Sak perlune kanggo paring kekuatan, kanggo paring suatu persiapan kanggo berangkat ibadah mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lho, cara ngeten niku napa? Duduk cuma telek kepentingan dunya, tapi dunya niku wau minangka tumpaan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ben niki enten. Nggih ta? Ben niki cocok napa? Kelayan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu al-Imam Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam angsalipun donga Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kuta wa fi riwayatin kafafa. Kak jaluk sugih, ya Allah sampean dadosaken ya Allah rezekinipun keluarganipun Nabi Muhammad ya Allah. Nggih, kata-kata keluarga niku napa? Kenek dianggep garwanipun, kenek namung khusus tiang-tiang ingkang dados tanggung jawabipun Rasulullah, ugi kenging dipun artosi napa? Mukminu Bani Hasyim wal Muttalib ugi kenging dipun artosi atqiyau ummati. Nggih. Kenek cuma khusus tiang-tiang ingkang takwa saking umatipun, tapi walhamlu alal a'am atam. Nggih, tapi untuk sedayanipun umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku ingkang dados tujuan sing langkung sampurna. Napa dunganipun Kanjeng Nabi, sampean paringi ya Allah rezekinipun keluarganipun utawi umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem dunya niku napa? Rezeki sing dadekno kuat. Rezeki sing dadekno cukup nyukupi saman purun kan rezekine lebih nggih ta, berlebih-lebih tapi gak dadekno kuat purun saman sugih tapi nggih-nggihen kan mboten po mboten purun. Lho niku saman waca niki jungo niki nggih ta, sugih tapi lumpuh.

Waqiah niku kok kleresan kula bongkar-bongkar niku alhamdulillah wa syukrulillah berkahipun Hadrotus Syekh saha panjenengan sedaya niku kula tingali catetan niku kula lampahi niku nggih taun 70 persis 70 wulan September niku kleresan donga niku napa ugi donga dungane surat kalawau saking panjenenganipun Sultanil Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an mugi-mugi pinaringan istiqomah pinaringan tumakninah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi salihin bi ibadillahi salihin bi ibadillahi salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: Kepekaan dan kepedulian seorang Muslim terhadap lingkungan sekitarnya ternyata merupakan salah satu indikator keimanan yang terhujam di dadanya. Bahkan kepedulian tersebut tak hanya diukur dari sekedar tahu, tapi harus disertai keinginan untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Semakin nilai iman tertanam di hati seseorang, semakin keras keinginannya untuk memperbaiki segala ketidakberesan yang dilihatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Bila tak bisa, maka ubahlah dengan perkataannya. Jika tak bisa juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman."
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Dalam kondisi yang sehat dan juga baik semuanya, betul? Sehat lah, masa akhir pekan kayak gini tidak sehat ya kan? Semoga kita semua diberi kesehatan ya, kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk Anda semuanya beraktivitas di hari apapun itu ya, merah, kuning, hijau, biru, apapun itu harinya. Tes, sudah menyala ya? Sudah menyala di ruangan Anda semuanya? Ya, biasa kamarasika ya. Biasa ya, alasan terus ya buat datine kamarasika ya. Yes, pokoknya ada satu dan lain hal ya kamarasika terkait teknis rasika tadi di jam 4 sampai dengan jam 6 pagi. Tapi sekarang sudah menyala toh? Sudah muncul kembali kamarasika di ruang dengar Anda. Kalau audionya ada yang kurang baik bisa dilaporkan ya guys di 081 32 58 58 500 ya, sembari nanti kita himpun informasi lalu lintas di Kelana Kota untuk hari ini tanggal 1 Juni 2026. Bagaimana situasi di tanggal merah ini yang wah sudah hafal ya Anda semuanya, di Kelana Kota pagi jam 6 hari libur kok tanya macet di mana ya, kayaknya belum ada ya guys. Kecuali kalau ada bencana alam, ada insiden dengan skala yang besar dan juga agenda sehingga ada pengalihan arus atau penutupan jalan-jalan utama Ngawarasika. Tapi dari tiga indikator tersebut, hari ini di tanggal 1 Juni 2026 itu nihil ya dari cara tanya Rasika. Sembari nanti kita update bagaimana situasinya hari ini ya. Santai kawan, hari ini masih hari libur sekali lagi. Hari ini libur, kemudian juga masih jam 6 pagi. Nah itu hari libur jam 6 pagi. Tapi toh aku tadi melintasi beberapa sekolah, rame ya kawan Rasika, ada upacara po. Aku tadi melewati beberapa sekolah kok kayak ada aktivitas ya. Biasanya kan ya mungkin gak ada ya di hari ini, di tanggal merah seperti ini contohnya. Nah, tapi aku tadi melihat sih cukup rame kawan Rasika. Apakah hari ini ada kegiatan upacara kawan Rasika, mengingat hari ini adalah hari besar nasional yaitu hari kelahiran Pancasila di tanggal 1 Juni 2026. Anda mungkin yang lebih tahu, nanti bisa kabar-kabar lagi ya bagaimana agenda Anda semuanya di hari ini, kemudian juga rencana Anda mau ngapain nih hari ini, akan perjalanan kemana ya kawan. Tapi untuk pertanyaan di jam 6 pagi sih langsung saja aku langsung bisa jawab pertanyaan Anda kemanapun itu rute dan juga arahnya, masih ramai lancar saja. Jam 6 pagi libur, belum ada ketersendatan atau kemacetan-kemacetan yang signifikan di sana. Jadi di semua lokasi ngawaraskia, jangan khawatir. Langsung ya tak jadikan satu nih yang pada bertanya ya kan. Sementara untuk kota Semarang lah sendiri juga, kota Semarang kok tekon jam 6 pagi di hari libur ke ya, jawabannya ya jelas lancar, pakai A-nya banyak, R-nya banyak, atau bahkan ya pakai I saking lancarnya jadi lancir. Begitu kawan Rasika ya, jadi sembari juga aku membuka beberapa situasi di jalan raya kawan Rasika, sembari kita rangkum, nanti kita update terus pokoknya perjalanan di Kelana Kota untuk sesi pagi di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 FM Rasika Pekalongan, dan 99,7 Citra FM Kendal kawan Rasika, sampai dengan nanti jam 9. Silakan sampaikan informasi dan atensi Anda di 081 32 58 58 500. cuaca, perakiraannya juga nanti akan kita sampaikan juga seperti apa perakiraannya Kawah Rasika yang disampaikan oleh BMKG Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda semuanya bisa berbagi informasi ya Kawah Rasika, bagaimana cuaca di tempat Anda. Sementara nanti perakiraannya juga rilisnya seperti apa akan kita sampaikan juga untuk hari ini di tanggal 1 Juni 2026. Dan sudah ya, jangan tanya long weekend lagi Kawah Rasika. Mei sudah benar-benar luar biasa banget, kita diberi libur dan juga a long weekend. Aku kemarin buka di media sosial, katanya bulan Mei itu 14 harinya adalah libur. Sisanya, ya betul, sisanya
1: masuknya hanya separuh. Masuk. Dan hari ini juga tanggal merah sebagai hari kelahiran Pancasila.
0: Nah ya, termasuk digabung dengan hari ini long weekend-nya kawan. Jadi bulan Mei 2026 ini kayaknya nggak akan terulang lagi sampai dengan akhir tahun nanti.
1: Dan banyak yang melakukan kegiatan yaitu menikah. Nah, kemarin di tanggal 31/06 yang melakukan kegiatan ijab kobul ya di banyak lokasi. Kemarin saya hadir di dua lokasi. Di Ungaran dan sekitarnya. Yang pagi hari ini mungkin memiliki kegiatan untuk kondangan, ya pastikan Anda siap-siap dari sekarang, jangan sarapan dulu. Biar cucok loh. Wah, cucok dengan kehadiran Anda nanti dan kegiatan nyumbang Anda itu bisa milih-milih dengan cara seksama apa yang Anda inginkan, ya toh.
0: Kalau aku lihat konten di media sosial gini, walah segere es kuwet rego 1.000, telake langsung teles di nominal 0 jare.
1: Soto 50.000. Bakso 50.000. Nang ndi kuwi, nang ndi? Nang ngene wong duwe gawe. Wah, takon ya.
0: Segere es kuwet 1.000 cah ya.
1: Ya memang gitu ya, gitu. Aduh, tak cepake amplop-amplop iki nggo kari mikir isine jare.
0: Hah, kari mikir isine?
1: Ya kan amplopnya besono kari mikir isine.
0: Oh iya ding.
1: Masukkan ke dalam kotak ya. Tapi itu nanti Anda punya gawe juga gitu kok ya. Jadi itu tabur tuai. Barang siapa yang memberikan sumbangan besok juga akan mendapatkan hasilnya gitu ya.
0: Ya kayak yang kemarin cerita salah satu Kawah Rasika yang merasa dia pusing kalau jalanannya banyak ditutup ya, itu ya, selama besok, ya analoginya atau pos lironya. Ya
1: nanti Anda juga punya gawe dan akan mungkin menutup jalan. Ya rapot tonggo teparu ya podo maklum mungkin jodoh mumet. Tapi yo kuwi memang apa kegiatan yang ada di pedesaan kita kan tidak semuanya memiliki kemampuan untuk menyewa gedung ya. Kemarin nge-MC saya seharian dari pagi sampai sore.
0: Seharian
1: nikah, enggak seharian ya. Jam 10 sampai habis duhur.
0: Wis.
1: Ya anu manten. Habis itu datang ke lokasi satu untuk menyumbang, bukan MC.
0: Oh gitu. Ya berarti kan kamu MC sekali aja sudah
1: Jadi Mbak Bu ya. Yang penting bisa monggo sebelah kanan menika wonten tengkleng, sebelah kiri some, sedangkan yang lurus rames. Bapak Ibu bisa mengambil dengan cara mengambil sendiri-sendiri sepuasnya. Cuman catatan tidak boleh dibawa pulang ya. Masuk sampai ngono le ngandani.
0: Bawa tepak enggak boleh ya?
1: Enggak boleh, emang MPG lo.
0: Aku tahu tipsnya. Nembung aja sama sing duwe.
1: Mbak.
0: Bu. Niko kok ayam lengkuasé kok eco nggih Bu nggih.
1: Oh nggih. Badhe ngasto ayame napa lengkuasé? Lengkuasé. Tiba-tiba di maneman jebule Laos.
0: Pesen teng pundi nggih Bu nggih niku nggih apa napa masak piyambak to Bu niku ayam lengkuasé lho Bu.
1: Lagi kula tutuk
0: eco tenan lho kula lagi ngicipi.
1: Sedherek kula badhe gara damel niki nek cocok niki kula duduh kiriyen ben dicipi nggih.
0: Garwane kula niku kok seneng banget ya Bu, tapi nyuwun sewu kok mboten saged rawuh.
1: Niki kula kayak
0: ya, apa padahal niku enak banget lho Bu.
1: Jenengane iki tamu kok dremis to. Arep gue balik bareng. Nek gone iki gawe kok sampe njaluk gue balik.
0: Wah garwane kula putra-putrine kula niku remen banget kalau ayam lengkuas niku Bu kok ya ne ya Allah, tapi kok mboten saged rawuh Bu.
1: Pun iki betah.
0: Nah gini, itu gini, tips and triknya salah satunya.
1: Matahari ini kayak cowok nih. Nek mau niki saged tahan lama, Bu? Oh, saged. Niki saged sedinten. Nggih, pun. Cobi nek mangke sonten kula. Niki kula mampun ngicipi ajeng mangan meneh kok warek. Cobi tak mangke sonten kula beten. Alesane aneh-aneh ya. Aduh,
0: neng gue. Wah, bistike, Bu. Wah, eco tenan bistike, Bu. Ya Allah, pesen teng pundi to pun jenengan? Bistike, ya Allah, mupul-mupul sedep tenan, Bu.
1: Niki nemu niki. Aduh, aku paling suka itu kalau ayam apa? Kalau ikan filet. Ikan filet goreng tinggal dikasih saus toh.
0: Oh iya.
1: Kemarin ngabisin banyak itu. Ya sambil tengak-tenguk tondak tanduk tondak tanduk. Ya tapi enggak apa-apa wong itu memang diselenggarakan. Dan yang penting duduknya juga yang sopan, jangan kaki diangkat koyok neng omah. Aduh. Rame.
0: Ya, seperti inilah kondisinya kawan. Kita melihat banyak sekali momen-momen kebahagiaan ya di bulan-bulan ini, bulan ke depan.
1: Sasi besar.
0: Sasi besar, big betul. Ya. Ini berarti yang di Arab Saudi sudah selesai rangkaian puncaknya.
1: Rangkaian haji ini sudah selesai. Sekarang tinggal proses kepulangan jamaah atau mereka-mereka yang sudah kloter akhir yang gelombang 2 dari Mekah menuju ke Madinah untuk Arba'in, biasanya sholat di Masjid Madinah selama kurang lebih 10 atau 8 hari ya, minimal 8 hari untuk sholat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi sebelum nanti pulang ke tanah air. Kalau yang sudah dari Madinah kemudian ke Mekah ya ini tinggal nunggu jadwal untuk pulang ke tanah air mulai tanggal berapa ya, kalau lupa mungkin tanggal 8 sudah ada yang pulang ke tanah air, tanggal 7, tanggal 8 sudah ada kloter 1. Nanti tak tunggu jadwalnya nih, kayak kawan saya nih, Pak Dokter Nana Condro nih, tanggal berapa nih? Konturnya beliau kan kloter awal berangkatnya dulu tanggal 21 Mei. April.
0: Oh, April.
1: Oh, nanti berarti kurang lebihnya ini awal bulan ini sudah akan pulang ke tanah air. Okay. Sebagai haji mabrur.
0: Ini kalau kan puncaknya kan sudah selesai, kalau di sana wisata kuliner Arab Saudi gitu boleh?
1: Ah boleh kalau sudah
0: atau
1: selesai.
0: Oh, eksplor wisata Arab sekali. Saudi gitu boleh?
1: Apa?
0: Tempat wisata Arab Saudi gitu boleh?
1: Kuliner boleh kan? Biasanya jamaah-jamaah itu mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke lokasi-lokasi wisata di sana seperti Jabal Mahnet, kemudian Gunung Jabal Nur, Jabal itu artinya gunung ya, gunung-gunung yang di sana dulu untuk tempat prosesi perjuangan Nabi di zaman itu, banyak lokasi yang bisa dikunjungi.
0: Boleh itu tuh boleh sendiri atau bisa harus
1: rombongan? Kalau sendiri bahaya gitu. Nanti hilang. Oh. Karena jamaah haji itu sifatnya jamaah itu rombongan artinya. Jadi biasanya ada satu mutawifnya atau penunjuk jalannya yang memberikan atau karom karu.
0: Yuk wisata kuliner, yuk wisata kuliner Arab Saudi yuk gitu di dalam satu hari tertentu gitu ya. Kan kosong nih.
1: Kan banyak.
0: Ayo kita wisata kuliner dari pagi siang sore nanti baru malamnya balik lagi.
1: Bisa tuh kalau sudah selesai ibadah ya mau makan-makan boleh, jalan-jalan boleh.
0: Gemes.
1: Tapi kan eman-eman untuk waktu ke masjidnya tersita kalau harus seharian kan mereka di sana.
0: Iya ke masjid yang iya tetap ke masjid cuma kan tidak masjid yang di tempat utamanya itu loh.
1: Di Masjidil
0: kan
1: Haram.
0: Contoh kita wisata kuliner nih ke lokasi A ya tetap ke tempat ke masjid. Oh,
1: banyak sekali wisata kuliner di Mekah aja banyak sekali.
0: Iya.
1: Makan
0: emang kalau haji itu memang kalau sholatnya harus di Masjidil Haram.
1: Eman-eman kalau tidak di sana itu mereka eman.
0: Oh gitu.
1: Eman-eman sudah sampai sana karena keutamaan sholat di Masjidil Haram itu sekian ribu kali kalau dibanding dengan sholat di masjid lain. Jadi kan eman. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh eman.
0: Oh iya ding. Ini Pak Syaraful Huda cerita guys, Kota Semarang anak sekolah masuk ya hari ini upacara. Untuk upacara
1: hari lahir Pancasila.
0: Yes.
1: Tadi pagi saya juga dengar tuh anak-anak di kampung Somropulo. Tugasnya tutulan baik. Maknya yang bilang gitu. Upacara toyok. Ya tapi kan gasnya kok digugah angel.
0: Oh ini Pak Syaraful melaporkan dari Kota Semarang ya. Kota Semarang anak-anak sekolah masuk nggih hari ini ngawara sika untuk upacara. Berarti ini anak-anak sekolah yang masuk ya Bapak Ibu gurunya juga masuk toh?
1: Ya masuk upacara bersama anak-anak.
0: Yes.
1: Lahir Pancasila.
0: Ini Pak Adi Nugroho cerita, hari ini akan ada demo di pabrik GMM atau PT Gendis Multimanis di daerah Todanan, Kabupaten Blora. Seputar permasalahan tebu, penjualannya, dan beberapa permasalahannya.
1: Nah ini aku pernah MC nih di pabrik ini nih.
0: Oh serius?
1: Tapi di Taman Mini MC-nya.
0: Oh.
1: Acara tebu.
0: Ini pabrik besar di Blora?
1: Iya, ini Todanan toh. Dari batas kota Blora itu belok kiri naik kurang lebih 3 atau 4 kilo.
0: Pabriknya Formosa gitu? Lebih gede lagi atau?
1: Hah?
0: Sekelas Formosa? Selevel iya. Formosa?
1: Ini pabrik gulanya gede kok. Jadi para petaninya itu dari seputar Kabupaten Blora dan sekitarnya.
0: Okay.
1: Sejuk daerahnya dingin ya Pak ya, betul. Hamparan tanaman sayur dan buah. Betul, betul, betul. Itu tahun berapa, ada lama tuh.
0: Oke, matur suwun Pak Adi Nugroho, kita simpan. Wah ini berarti Blora ini lagi jadi update banget ya. Pertama bentuk protes masyarakatnya terkait jalan
1: Blora Selatan.
0: Iya, kemudian yang kedua ini informasinya hari ini ada penyampaian aspirasi di pabrik Gendis Multimanis.
1: Permasalahan tebu dan penjualannya.
0: Ya, ya wis, nanti kita update lagi ya kawan. Tetap di Gelana Kota. Masih panjang waktu kita bersama sampai nanti jam 9.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: Tes-tes, sudah menyala ya? Mohon maaf, memang benar tadi jam pagi hari ada kendala teknis di pemancar Rasika, Ngawar Rasika, sehingga belum bisa Anda dengarkan tadi antara jam 4 sampai dengan jam 6 pagi. Tapi sekarang sudah normal kembali ya, Ngawar Rasika, dan kita bisa update kembali di Kelana Kota. Arus lalu lintas masih terpantau lancar, Ngawar Rasika, sekali lagi. Kendala, hambatan juga masih nihil, cuma ya aktivitas dari beberapa kawan tadi melaporkan pada upacara ya, terutama yang di lingkungan sekolah, dan juga informasinya di lingkungan pemerintah hari ini juga masuk kok untuk upacara.
1: Iya, ya, betul sekali, memperingati hari lahirnya Pancasila.
0: Ya, ini Pak Diki Adi Nurwanto juga tadi sudah bilang Jalan Gombel Semarang masih lancar ya.
1: Wah, masih lancar.
0: Kedua arahnya belum ada ketersendatan atau hambatan yang signifikan di kawasan Gombel, Kota Semarang. Lalu juga Pak Slamet Li bilang Sayung nih, dua arah lancar ya.
1: Alhamdulillah lancar, kering.
0: Lancar dan kering dan cerah, itu yang paling penting. Di kawasan Sayung, Kabupaten Demak, arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan
1: sepi.
0: Ya, dan sepi. Betul, kemudian ada Pak Sentot Banyu Aji nih.
1: Wah, tumben ini gasi Pak Sentot mau
0: kemana. Kok gasi sekali Pak Sentot ini.
1: Ada wisuda?
0: Gak ada dong, tanggal apa, ngapang wisuda.
2: Selamat pagi Bang Yuda Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi di hari hari pertama bulan Juni tahun 2026. Perjalanan dari Kedilong Gedang Boyo menuju SMK 11 mengantar anak untuk kegiatan upacara dalam rangka hari lahir Pancasila. Lalu lintas sepanjang perjalanan lancar, masih segera lengang karena mungkin yang masuk ini anak sekolah untuk upacara ya. Dengan yang bekerja banyak yang masuk libur. Saya juga ada kegiatan mau ke Jepara itu, mau kondangan. Perjalanan dari Semarang ke Jepara, terutama untuk jalur Trengguli, bagaimana sehingga kamu bisa memperlancar perjalanan. Begitu Mas Uda, Bung Jamal, informasinya pagi hari ini. Terima kasih
0: Pak Sir Banyu Aji, Anda mendengarkan radio yang tepat. Karena
1: untuk informasi
0: yes, tadi Pak Slamet Li itu blek keti blek ya kan, akan menuju ke arah sana juga, dan sementara satu titik pertama inisial S situasinya masih lancar. Yes, menandakan kalau di titik lain di Pantura Semarang Demak juga pasti akan baik lancar. Dan lancar juga
1: dan sepi Pak.
0: Betul begitu Pak Sendot, sementara itu informasi awalnya, nanti ke depan juga kita akan pantau ke lokasi-lokasi yang lainnya dan perkembangannya nanti seperti apa. Nih coba nih Pak Sondong nih, Pak Sondong kan wilayah Genok Kaligawe kan,
1: mau kemana nih?
0: Betul, mau kemana dan bagaimana situasi di Genok Kaligawe City pagi hari ini juga menjawab pertanyaan dari kawan-kawan Rasika.
3: Selamat pagi Yuda, Bang Jamal. Pagi. 626 Kaligawe terpantau lancar dari segala penjuru, yang menuju ke exit Kubro juga terpantau belum ada antrian. Ini mau meluncur ke Jabodetabek pun ngamen dulu di Pemalang, Brebes, Ketanggungan, Cirebon, lanjut langsung ke Jabodetabek, tapi aku turun di Pemalang, dilanjutkan sama junior pun. Terima kasih.
0: Oke.
1: Ngono sing luwih adoh timbangane Pak Regis Septa ya.
0: Ya wis kalau gitu Pak Sondong, tindakan dari rumahnya di kawasan Genok dan Kaligawe situasinya masih baik ya Kawara Sika. Kendala hambatan nihil laporannya saat ini Kawara Sika, menandakan kalau perjalanannya masih tidak ada kendala signifikan. Pak Roni.
4: Semangat pagi Mas Yuda Bung Jamal.
1: Semangat pagi.
4: Pukul 5 yuk, lagi, perjalanan dari Kudus menuju Semarang alhamdulillah lancar ya.
1: Alhamdulillah.
4: Dan ini sudah masuk tol di Jatingale, ini menuju ke Jogja. Semoga perjalanan lancar. Itu aja, terima kasih. Semangat pagi.
1: Semangat pagi. Matur
0: suwun, Pak Roni. Nah, itu ya berarti langsung menjawab toh pertanyaan Semarang Demak Kudusnya masih lancar.
1: Lancar sudah sampai Pak Roni tadi.
0: Betul sekali.
1: Nah, ketemu kawan Rasika nih.
0: Pak Eko, Tanah Mas.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi
5: kawan Rasika, melaporkan dari Semarang Utara, Tanah Mas. Cuaca cerah, matahari berwarna kemerahan. Udaranya masih sejuk pagi hari ini. Yang masih liburan selalu semangat. Hari terakhir liburan, nanti malam sudah kembali ke tempat masing-masing. Besok sudah mulai beraktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Oh, mobil itu.
0: Ini mobilnya Pak Eko sendiri pun. Nah,
1: besok sudah ke Bali. Walah, besok malah ke Bali.
0: Enak dong kalau besok ke Bali ya. Nikmatnya. Sing liyane sesuk do ning kantor-kantor masing-masing besok ke Bali ya, Pak Eko Tanama sih keren bukan?
1: Enak men.
0: Makane. Bu Hartini, assalamualaikum. Masjid Mas Jamal. Kloter 1 hari ini sudah pulang ke tanah air kok.
1: Oh, alhamdulillah kloter 1 sudah pulang tanggal 1 ya ternyata ya.
0: 1 Juni 2026.
1: Itu dari kabupaten mana Bu atau dari daerah mana Bu Hartini?
0: Coba mungkin bisa dilengkapi. Pak Eka, selamat pagi. Melaporkan perjalanan dari Semarang ke Purworejo.
1: Oke.
0: Pagi ini cuaca cerah, lalu lintasnya juga normal.
1: Kopeng, Magelang, Salaman, Purworejo. Lancar. Ya.
0: Wah, lewat Kopeng ya berarti cerah. Mungkin bablas iki mandek sik iki Kopeng sarapan dulu ya enggak sih?
1: Di pasar Kopeng nih.
0: Makane sarapan dulu belanja dulu.
1: Nanti di sana ada kerasian.
0: Idih, kerasiannya di daerah Kopeng sama Solotnya gue enak banget nih, betul sekali.
1: Jualnya pakai sepeda motor, pakai payung bunder itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Kerasian, jenang-jenang, wajik jadah. Ya, satu wadah itu cuma 20.000 isinya 10 potong.
0: Wah, iya lagi.
1: Itu gelin enak itu ya. Pasar Kopeng. Nanti
0: terus
1: di sana
0: kol, onclang, boncis, wortel.
1: Apa ini, strawberry.
0: Nah, strawberry. Betul. Lagi apa ya, lagi cerah-cerahnya ki sayur-sayurnya ya, jam segini ya enggak sih?
1: Baru dipetik. Gak tinggi kok baru dipetik terus. Tapi sarapan sana ya soto enak apa? Soto atau makanan berkuah sop juga enak ya. Sop soto atau terus goreng ames juga enak lah.
0: Enak lah di Kopeng kok ya. Semoga semua kalau di Kopeng pasti enak.
1: Adem oleh dan minumannya panas, jangan langsung diuyup para penglihatannya dingin, nanti selepas dari Kopeng itu lidahnya bisa aduh pedes itu.
0: Salam untuk semuanya ya, selamat bertugas Asap. Masjid Mas Jamal, laporan signal sudah normal, saya upacaranya besok pagi. Nih Pak Eka perjalanan mau ke Magelang kawan, Magelang Purworejo, tapi rutenya berbeda ya, tidak lewat Salatiga, tidak lewat Solo atau tidak lewat Klaten. Bawen Magelang ya, tapi lewat Kopeng.
1: Jadi mutar lewat pedesaan.
0: Betul sekali. Sementara masih ya ramai lancar lah ya Semarang Solotigonya. Lokasi yang bisa kita pantau saat ini masih belum ada kepadatan atau laporan hambatan yang signifikan di sana. Pak Supriyadi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Bung Jamal dan Mas Yuda melaporkan kondisi lalin dari Kudus ke Pati. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Kebetulan saya juga mengikuti upacara hari lahir Pancasila di kantor di Pati. Tadi berangkat kira-kira jam 6 lewat 6 menit dan ini sudah di depan kantor. Terima kasih. Cuaca cerah. Mudah-mudahan cerah sampai selesai upacara.
1: Amin.
6: Salam buat teman-teman yang lain. Salam sehat, salam bahagia.
1: Salam kembali.
6: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan. Matur suwun Pak Supriyadi. Ini jam 6 pagi, tanggal merah sekali lagi, jadi ya masih lancar. Headlines. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan perkembangan terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah usai berakhirnya fase puncak haji atau Armusna. Dalam rilis, Kementerian Haji dan Umroh mengatakan seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan mabit di Mina serta lontar jumrah pada hari Tasyrik telah berjalan lancar, aman, tertib, dan terkendali. Dalam rilis Kementerian Haji dan Umroh, seluruh rangkaian puncak ibadah haji telah berjalan dengan baik dan per 30 Mei 2026 pukul 15.00 waktu Arab Saudi, kawasan Mina telah dinyatakan clear dari jamaah haji asal Indonesia. Seluruh proses pendorongan jemaah dari Mina menuju hotel di Makkah juga sudah selesai dengan aman, tertib, dan terkendali. Seluruh jamaah yang mengambil nafar awal maupun nafar sani telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Dan penyelesaian fase Mina menjadi salah satu indikator penting kelancaran operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada fase puncak haji tahun ini. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap arahan petugas selama pelaksanaan Armusna. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh petugas haji Indonesia yang telah bekerja tanpa mengenal waktu dalam memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan kepada seluruh jamaah. Terkait pelaksanaan DAM, Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan hingga hari ini tercatat ada 195.326 jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan kewajiban DAM. Rinciannya, 135.367 jemaah menunaikan melalui program ADAHI, 53.506 jemaah melalui lembaga resmi Indonesia, dan 6.453 jemaah melalui puasa.

0: Nah, ini ada laporan dari Pak Asto hari ini. Coba ada informasi apa kok laporannya katanya ada insiden nih. Laporannya Pak Asto hari saat ini.
1: Baik, Bung Jamal, Mas Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika di seluruh pelosok tanah air. Nah, kesuaranya agak ini tadi. Barusan terjadi kecelakaan tunggal di sini ya. Motor, maaf, saya kenakan sedikit ya ini. Alhamdulillah cedera ringan ya ini ya. Mohon untuk pihak proyek untuk yang ini segera diapakan lah pokoknya ini. Oke. Tadi barusan ya.
2: Jeblong Pak ya.
1: Dua motor ya, yang pertama kaget ngerem jatuh. Belakangnya juga kaget terjatuh dua-duanya. Tapi untungnya lalu lintas lenggang ya atau sepi, termasuk sepi ya. Jadi belakangnya pas tidak ada mobil, jadi baik-baik saja Pak. Artinya apa? Terjadi cedera ringan saja ini. Maksudnya saya kenakan sedikit ini ya. Ini hari ini rencananya mau kopdar SDC belum jamal dan majulah serta kawan Rasika untuk ini termasuk ngeremnya itu. Mobilnya ngeremnya cet-cet gitu. Melantarkan
2: ini, Pak?
1: Cara menjalankan drone serta edukasi serta regulasi, karena berapa kali kita di apa ya di istilahnya dikumpulkan untuk diberikan edukasi tentang penerbangan yang baik dan mematuhi peraturan atau lalu lintas udara gitu ya. Demikian yang kita sampaikan, lalu lintasnya lancar jaya. Cuman tadi sempat terjadi kecelakaan tunggal ya, dua motor di sini, satunya dadak kaget. Mungkin di sini kasih peringatan ya. Di sini kasih peringatan bahwa terjadi apa namanya? Ya rambu-rambu atau apa ya, bisa mengerem karena curam banget ini.
0: Oke.
1: Curam banget, bahkan truk-truk itu pasti ngerem di sini. Tadi juga truk ngereme cet-cet-cet gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan dari samping Masjid Kubro ini ya. Ini kita
0: persis di depan Kubro ya.
1: Mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini alhamdulillah sudah. Mungkin semoga baik-baik saja urusannya.
0: Nah, ini jadi Pak Astohar menyoroti situasi kondisi jalan yang barusan selesai dicor. Itu ada titik yang berbeda ketinggiannya, betul. Ini pagi hari ini sampai membuat ada dua sepeda motor yang terjatuh, tapi untungnya hanya luka ringan saja. Ada motor yang kaget tiba, terus ternyata di belakangnya motornya juga ikut kaget karena melihat di depannya tiba, melu tiba. Oke, baik, matur suwun, nanti kita sampaikan ke teman-teman Tol Semarang Demak seksi 1A proyek tol ya. Untuk mungkin nanti dipasang rambu sementara ketika memang proyeknya belum selesai, agar masyarakat dan juga pengguna jalan bisa lebih aware ketika melintas di setelah Yuton Kubro arah Terboyo.
2: Agak curam dan bergerunjal.
0: Matur suwun informasinya Pak Astohar, dari sana kita laporkan nanti. Kemudian ada kawan di 0907 mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 2026. Sebenarnya sila-sila Pancasila itu sudah mencakup arah, tujuan, pembangunan, serta cita-cita bangsa Indonesia. Jika itu diterapkan, maka Indonesia akan menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warobun, ghafur. Tapi sayangnya negeri ini salah kelola dan ulah elit politik yang seenaknya mengeluarkan kebijakan dan menggunakan anggaran negara sehingga membuat negara ini semakin terpuruk. Selamat hari lahir Pancasila 2026. Nilai-nilai Pancasila yang dulu kita pelajari sejak zaman sekolah sampai dengan sekarang sih harusnya ada di hati dan pikiran serta perbuatan kita selalu ya.
2: Iya, dulu ada butir-butir Pancasila.
0: Ya, apalagi di eramu.
2: Yang harus kita
0: eranya Bung Jamal, eranya Anda.
2: 36 butir Pancasila yang harus dihafalkan mulai dari sila pertama sampai sila kelima.
0: 36 itu berarti satu sila ada berapa poin?
2: Ada yang 5, ada yang 6.
0: Oh, beda-beda.
2: Beda. Jadi masing-masing memiliki butir yang harus dihafalkan.
0: Hafalkan dan
2: dilaksanakan. Dan lain sila keempat, kerajaan yang dibina oleh hikmat pembesaran dan perusahaan perwakilan itu ada 10 butir.
0: Oh ya?
2: Mengutamakan permusyawaratan dan mufakat merupakan hasil keputusan bersama dan tidak memaksakan kehendak. Nah, itu salah satu butirnya. Kemudian sila kelima itu ada berapa ya? 11 kayaknya, 11 butir. antara lain mewujudkan keadilan sosial dan berkeseimbangan hak dan kewajiban, kerja keras, gotong royong, dan menghargai karya orang lain.
0: Nah,
2: sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu ada 7 butir. Tuh. Ada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kerukunan antar umat beragama, hormat menghormati, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila kedua itu ada 10 butir.
0: Jadi harusnya kalau butir-butir semua itu diimplementasikan, kemudian negara ini nggak ada isu-isu dan konflik-konflik horizontal dong?
2: Ada, nggak ada.
0: Tapi nah, kan ini contoh yang kamu bacakan barusan.
2: Itu ada. Sila kedua itu antara lain mengutamakan pada persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban di antara sesama manusia. Menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Menghormati hak-hak orang lain. Nah, kayak gitu. Sampai ngos-ngosan kalau ngapalkan dulu saya. Apal saya waktu SD itu.
0: Tapi diimplementasikan enggak?
2: Yo tak implementasikan.
0: Wih keren.
2: Tak implementasikan. Aku menghormati ya orang lain, hormat menghormati dan bekerja sama, gotong royong. Makanya aku kan sering pinjam meminjam sama teman. betul. Implementasi betul. Gotong royong.
0: Dirimu yang minta ya.
2: Aku sih lese. Iki gue tuku. Pernah-pernah, aku dedet gue gendelan tak silai.